0: Jawa, pecahlah perang revolusi kemerdekaan. Di tengah berbagai kerusuhan, Ferkuil bertemu kembali dengan keluarganya di Jakarta. Mereka menumpang di ruang pertemuan GKI Kuitang 28 Jakarta. Kendaraannya adalah sepeda rongsokan. Lalu ia mendapat tugas baru sebagai kepala perwakilan pengabaran Injil di Belanda untuk Indonesia. Ternyata tugas yang baru itu membawa Ferkuil ke jalan politik. Ia menggambarkan Injil Kristus untuk perdamaian Indonesia dengan Belanda. Berkali-kali ia pergi ke Belanda meyakinkan gereja, masyarakat dan pemerintah agar menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia. Ia bertemu dengan Perdana Menteri Sjaer Merhon waktu itu. Bahkan kemudian dengan Ratu Wilhelmina. Di Indonesia, ia melintasi batas demarkasi tentara Belanda dan tentara Indonesia masuk ke wilayah Republik. Di Yogyakarta, tempat pemerintahan Republik, ia berunding dengan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta. Upaya mempertemukan dua bangsa yang bertikai ini tidak mudah. Di Belanda ia dicap pengkhianat, di Indonesia ia dicap agen agama penjajah. Baru pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia. Sementara itu Ferkuil ingat terus mimpinya sejak di Purwokerto, yaitu pengadaan buku Kristen. Begitulah pada bulan Oktober 1946, ia memprakarsai pembentukan Komisi Bacaan Darurat Gereja dan Pengabaran Injil. Dibelilah sebuah rumah tua di Kuitang 22 Jakarta, yang dijadikan toko buku dan kantor penerbit. Keluarga Ferkuil tinggal di bagian belakang rumah tua itu. Ketika PGI berdiri pada tahun 1950, komisi itu menjadi Badan Penerbit Kristen atau BPK. Untuk menghormati Todung Sultan Gunung Mulia, doktor pedagogi yang memajukan perbukuan, pada tahun 1971 nama itu ditambah menjadi BPK Gunung Mulia. Meskipun yang sibuk mengajar di STT Jakarta, BPK Gunung Mulia inilah yang menjadi bengkel kerja Ferkuil sehari-hari dari tahun 1946 sampai 1963. Ia menjadi konseptor arah teologi buku-buku yang diterbitkan. Ia menilai naskah, menambahkan, satu, membuang bagian-bagian tertentu demi mutu naskah itu. Semua teman sekerjanya tahu sifat Ferkuil, yaitu tidak senang melihat orang bekerja lamban. Ia tidak pernah mengulur waktu. Ia benci orang yang berleha-leha. Ferkuil juga turun tangan dalam urusan teknis di BPK Gunung Mulia. Pernah ia menegur direktur pelaksana, seorang bernama Lim Kijian, mengapa naskah belum dikirim ke percetakan? Lim menjawab, kita masih menabung, belum cukup uang untuk bayar percetakan. Ferkuil melirik kalender dengan wajah sedih. Keesokan harinya ia menyerahkan amplop bertuliskan sumbangan untuk cetak buku dari NN. Itu adalah uang dapur istrinya sendiri. Yang paling tahu sifat Ferkuil adalah istrinya. Kalau Ferkuil sedang menulis, ia marah jika diajak bicara. Persoalan selalu timbul saat istrinya meminta dia berhenti menulis untuk makan. Lama-lama istrinya dapat akal. Saat Ferkuil sedang menulis, tanpa sepatah kata istrinya berdiri di sampingnya dengan piring. Ferkuil terus menulis sambil disuapi sendok demi sendok. Persoalan jadi beres. Bidang yang paling digumuli Ferkuil adalah perbukuan. Hal itu tampak dalam autobiografi yang ditulis. Di Belanda, hampir tiap bulan terbit biografi. Cara penulisannya naratif. Akan tapi Ferkuil menulis dengan cara kebalikannya, yaitu persuasif, terutama menyangkut perbukuan. Mungkin hal itu ia lakukan karena gergetan bahwa umat dan pendeta di Indonesia malas membaca. Ia mendesak agar gereja memanfaatkan buku untuk menumbuhkan mutu umat dan pendeta. Ia meyakinkan gereja untuk memakai buku sebagai alat pengabaran Injil. Bagi Ferkuil, tugas gereja untuk mengabarkan Injil adalah harga mati. Tentu termasuk mengabarkan Injil melalui buku, sambil tetap menghargai perbedaan keyakinan orang lain dalam masyarakat majemuk. Kita memperkenalkan apa yang kita sendiri yakini. Itulah maksud daripada BPK Gunung Mulia berdiri. Dalam usia senja, Ferkuil masih beberapa kali mengunjungi Indonesia, bukan untuk berlibur, melainkan untuk berperan sebagai pekabar Injil. Pernah ia menemui Panglima Komkaptip Jenderal Sumitro, orang kedua setelah Presiden Soeharto waktu itu, untuk mendesak pembebasan para tahanan politik di Pulau Buru. Ferkuil telah menghasilkan banyak buah untuk gereja di Indonesia. Bahkan pemerintah Republik Indonesia pun menganugerahi bintang jasa pertama kepadanya. Tetapi tidak banyak orang tahu bahwa di balik segala buah karya itu terjadi pengorbanan sebuah keluarga. Begitu anak memasuki usia SD, seorang demi seorang pulang ke Belanda. Akibatnya hubungan antara saudara sekandung dengan orang tua terhambat. Surat pos udara memakan waktu 2 minggu, sedangkan telepon belum ada. Baik anak maupun orang tua menahan pedihnya rindu. Seorang putranya berkata, "Kami bangga ayah kami terkenal, namun kami sendiri kurang mengenal ayah kami." Ada harga yang harus dibayar, bayar mahal bahkan, untuk buah-buah karya yang besar itu. Beberapa hari sebelum penyalipannya, Kristus berkata, "Jika biji gandum tidak jatuh dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Yohanes 12 ayat 24. Pada suatu hari, pada bulan Oktober 1946, sebiji gandum telah ditanam atau menanamkan dirinya di halaman belakang sebuah rumah tua di Kuitang 22 Jakarta. Maka matilah biji itu. Akan tapi justru karena itu, di situ tumbuhlah tanaman yang menghasilkan banyak buah. Itulah gereja di seluruh Indonesia. Amin.
1: Saya Pendeta Robi Siawan, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.
2: Wisdom of the day, refresh your spirit.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Ayo Ma, Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
4: Halo?
5: Halo Pak, hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
6: Pak, berhenti saja dulu Pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
4: Ah, gak apa-apa. Halo?
7: Iya, tolong siapkan materi rapat ya.
4: Ya, lalu...
8: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Ictus, sahabat Anda.
9: Stay tune terus di 96.5 FM Ictus, sahabat Anda.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Perilaku hidup bersih dan sehat adalah dengan melakukan 10 macam kegiatan. Yang pertama, melakukan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang terlatih. 2. Memberikan air susu ibu eksklusif, yaitu memberikan air susu ibu mulai bayi baru lahir sampai usia 6 bulan. 3. Menimbang anak usia di bawah 5 tahun setiap bulan. 4. Mengkonsumsi air bersih. 5. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. 6. Menggunakan jamban yang sehat. 7. Memberantas jentik-jentik nyamuk di rumah sekali dalam waktu seminggu. 8. Mengkonsumsi buah dan sayuran setiap hari. 9. Melakukan aktivitas fisik sesuai dengan ketentuan setiap hari. 10. Tidak merokok. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: pagi.
1: Selamat pagi.
2: The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat pagi. Selamat bertemu lagi pagi hari ini ya. Seger banget sahabat semuanya. Mari bersama-sama kita rasakan kasih Tuhan. Mulailah hari ini dengan hati yang penuh syukur dan sadari bahwa setiap matahari terbit itu adalah tanda kasih dan juga kesetiaan Tuhan yang tidak tergoyahkan. Oke, sama semuanya biarkan belas kasihan dan kasih karunia-Nya juga menghangatkan jiwa kita seperti matahari pagi. Bawalah kehangatan ini bersama dengan sahabat-sahabat semuanya sepanjang hari dan mari kita sebarkan kasih-Nya kepada setiap orang yang ada. Oke, good morning, morning blessing hari ini. Edisi hari Selasa, sahabat itu catat nih ya, hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026. Seru banget pasti saat sahabat di rumah pun juga sudah sangat terasa suasana kemerdekaan untuk memperingati kemerdekaan RI ya. Bendera-bendera sudah terpasang, juga penjor-penjor bendera juga sudah terpasang. Hari ini sahabat juga mungkin sedang bersiap-siap merayakan di tempat tugas masing-masing. Di sini juga ada loh. Baik, sahabat sekalian, hari ini sahabat semuanya tentunya menemukan kekuatan baru dan juga keberanian untuk memasuki hari yang baru. Biarkan terangnya bersinar kemanapun sahabat melangkah, mengusir kegelapan, juga menawarkan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Ingat sahabat sekalian, terangnya dapat menginspirasi dan mengangkat sahabat-sahabat yang lain. Morning blessing, morning is wonderful blessing. Hari ini sahabat semuanya jangan kemana-mana, pokoknya anteng aja di situ ya, sambil dengerin itusnya di 96.5 FM itu sahabat Anda. Morning blessing hari ini bersama dengan Dr. Yosep yang sudah siap untuk menyapa sahabat-sahabat semuanya pagi hari yang cerah ya. Hari ini Dr. Yosep akan berbagi info kesehatan seperti mana biasa setiap hari Senin. Nah, ini spesial nih ya. Bersyukur sahabat itus, kembali lagi itusnya bisa diterima dimanapun sahabat berada. Yang jauh di sono dari timur, barat, timur, tenggara, selatan, barat, sampai ke barat pun juga bisa menerima itusnya ya. Terima kasih untuk informasi sahabat yang sudah diberikan kepada kami. Yuk, morning blessing hari ini akan segera menemani sahabat semuanya bersama dengan Dr. Yosep dari Rumah Sakit Panti Wuloso Dr. Cipto.

0: blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: Okay. Ya, sahabat Tiktus.
2: Apa?
1: Sudah bergabung pagi hari ini bersama dengan Dr. Yosef. Selamat pagi, Dok.
2: Selamat pagi, Mbak Eri dan sahabat itu semua. Kita ini latihan sama gabung sama TikTok ya, Mbak ya?
1: Ya, betul sekali. Silakan sahabat itu yang mau bergabung boleh bersama dengan Dr. Yosef pagi hari ini. Juga kita undang untuk sahabat itu lewat WhatsApp-nya itu ataupun lewat TikTok ya. Oke, salam bahagia. Kita bertemu lagi bersama dengan sahabat itu yang saat ini sedang menang.

0: Nantikan
1: makasih ya, Mbak.
0: informasi kesehatannya ya. Tentunya sahabat itu yang sudah sekian lama nggak bisa dengerin itu ya lewat radio analog, tapi pagi hari ini sudah bisa bergabung bersama itu ya. Oke dok, senang sekali untuk perjumpaan kita. Semoga sahabat itu saat ini yang sudah menanti informasi kesehatan sudah siap untuk bergabung ya. Dok.
1: Ya, selamat pagi ya, Mbak Eri ini, dan sahabat itu semua. Kita latihan nih dengan TikTok ya Mbak.
0: Iya.
1: Soalnya sekarang anak-anak Gen Z pakainya TikTok.
0: Iya. Iya, betul sekali ya. Kita sudah berbagi lewat TikToknya itu ya. Oke, silahkan sahabat itu. Oh, banyak banget yang masuk ya. Oke, dok, hari ini akan berbagi info sehat apa ini dok?
1: Info sehat tentang adanya obat baru Mbak Eri dan sahabat itu semua, yaitu obat baru yang namanya Mounjaro ya. Ini obat yang dinanti-nantikan sebenarnya ya. Kenapa dinanti-nantikan? Karena Mounjaro itu obat paling baru untuk mengatasi diabetes gitu ya. Nah, jadi pasien-pasien yang gulanya tinggi gak terkendali dan dia udah obatnya katakan udah dua keresek gitu ya, masih gak turun-turun, nah bisa diberikan suntikan Mounjaro ini gitu ya. Atau tambahan, misalnya udah kasih obat tapi kok belum turun, dapat disuntik ya. Tapi yang lebih menariknya lagi, Mounjaro itu juga diindikasikan untuk menurunkan berat badan ya. Tapi tentunya harus kombinasi sama diet sama olahraga gitu ya. Bagi pasien-pasien yang overweight ya, atau mungkin yang udah kena diagnosa obesitas ya. Nah, jadi sahabat Iktus, kita akan cerita dulu untuk obesitas ya. Jadi obesitas ini ya, sahabat itu semua, saat ini sudah dianggap sebagai suatu penyakit. Kalau dulu tuh gemuk sehat ada, ya sekarang ini gemuk itu ada penyakitnya gitu ya. Jadi sedih juga, jadi artinya gemuk itu artinya adalah suatu penyakit. Disebutkan ya menurut WHO tuh penyakitnya tuh kronis. Jadi kronis tuh lama ya. Dan sebutkan juga relapse tuh kambuh-kambuhan gitu ya. Tapi dia punya resiko, mudah tersumbat jantungnya, mudah kena diabetes, mudah kena stroke, mudah kena ginjal, mudah kena hati gitu ya. Jadi banyak sekali efek samping akibat kegemukan itu ya. Nah, kegemukan itu lain dengan COVID ya. Kalau COVID itu meningkat terus habis ya. Kalau kegemukan itu meningkat, meningkat, meningkat, meningkat terus gitu ya. Jadi di dunia itu dihitung kira-kira sampai dengan 43% sahabat Iktus ya, yang overweight itu ya, di mana dari 2,5 miliar overweight itu ya, kelebihan berat badan, 890 jutanya itu masuk ke dalam obesitas. Jadi obesitas itu kudu dihitung dari BMI di atas 25. Jadi kita bisa bayangkan kira-kira 3 kali orang Indonesia semua itu kena diabetes gitu ya. Nah, sahabat itu, jadi diabetes itu kalau dulu dianggap bukan penyakit ya. Tahun 1977 gemuk gak apa-apa. Tapi sekarang ini sudah di semua organisasi sudah menetapkan bahwa obesitas itu suatu penyakit dan memerlukan pengobatan ya. Jadi artinya nggak bisa cuma diet sama olahraga aja. Loh kok bisa? Karena ada hormon yang di otak yang mengatur lapar dan kenyang. Jadi orang kegemukan tuh jangan divonis, oh ini orangnya malas, ini orangnya tidak mau usaha, ini orang makannya rakus. Itu bukan ya, karena adanya gangguan pada hormon yang mengatur kenyang, yang mengatur lapar. Nah, untungnya ya sahabat Iktus, di tengah peningkatan jumlah diabetes ini, keluarlah dua obat yang sudah di-approve oleh Balai POM kita ya. Yang pertama semaglutide kakaknya ya, yang terakhir adiknya ini namanya tirzepatide, nama dagangnya Mounjaro gitu ya. Nah sahabat itu, kalau di Indonesia gimana? Di Indonesia tuh sepertiganya gemuk loh sahabat itu ya, dan ternyata meningkat terus kegemukannya ini ya. Jadi bukannya turun, dari 21-23% setiap tahun naik terus ya. Nah sehingga kegemukan ini mungkin kita ditemukan 3 orang dewasa tuh satu sudah overweight ya, atau mengalami obesitas ya. Nah sahabat Iktus, ternyata si obesitas ini tuh bergandengan dengan penyakit-penyakit yang lain. Jadi kalau diabetes, kalau si kegemukan ini ya, orang itu gemuk ternyata dekat sekali dengan diabetes. Jadi nanti akan meningkatkan risiko diabetes 72%. Tapi dengan hipertensi juga 60%. Jadi kalau udah gemuk tuh tensi jadi naik, gula jadi naik, sama juga terjadi perlemakan hati. Nah, hati yang penuh lemak itu lama-lama bisa menjadi mengecil, menjadi sirosis hati dan bisa menjadi kanker hati. Kemudian ternyata kegemukan juga bergandengan dengan kerusakan ginjal, ya. Dan karena jadi ginjal itu resiko mengalami gangguan dari chronic kidney disease, gangguan ginjal kronik. Jadi mulai nanti pipisnya ada kebocoran, terus nanti urium kreatininnya naik gitu ya. Dan nantinya itu juga bisa terjadi ngorok ya. Ngorok karena pada pasien yang gemuk lehernya menjadi pendek, jadi ngorok ya. Nah, sahabat tikus, tapi seumpama pasien itu turun 5% aja ya, itu udah bisa menurunkan darah tinggi, gula ya. Oh, 10% aja bisa menurunkan perlemakan hati, bisa menurunkan asma, bisa menurunkan kolesterol, bisa menurunkan PCOS, bisa menurunkan resiko terjadi kencing manis, dan menurunkan ngompolan. Bagaimana kalau 15%? Kalau 15% GERD-nya sembuh, osanya ngorok membaik, nyeri lutut membaik, perlemakan hati membaik. Bagaimana kalau di atas 15%? Terbebas dari cardiovascular disease, ya. Kalau ada diabetes sembuh, terjadi penurunan resiko kematian akibat jantung dan stroke. Jadi sedemikian pentingnya ya sahabat itus. Jadi kalau nurunkan 10% aja udah banyak manfaatnya ya. Dari diabetesnya, dari asma, perlemakan hati ya. Kalau 15% udah 10-15 nyeri lutut yang harusnya dioperasi diganti lututnya sudah bisa teratasi ya. Nah sahabat itu saat ini sudah ada guideline-nya ya. Jadi ternyata pada pasien-pasien diabetes yang nggak punya komplikasi ya harus diberi obat. Jadi nggak bisa cuma diet sama olahraga. Karena tadi belum ada yang mengatur hormon lapar dan kenyang ya. Nah obatnya pilihannya dua itu, yaitu tirzepatide, Mounjaro, semaglutide, yaitu si namanya Wegovy ya. Kalau ngorok gimana? Itu juga sama. Karena tadi kalau ngoroknya turun 15%, ngoroknya membaik ya. Untuk lutut gimana? Lutut juga membaik ya. Jadi bisa dengan semaglutide ya. Kemudian prediabetes bisa pakai tirzepatide. Kencing manis remisi bisa pakai tirzepatide karena bisa turun sampai 25%. Jadi yang tadinya diabetes udah nggak usah minum obat, suntik aja itu ya. Untuk jantung penelitiannya saat ini masih Wegovy ya, semaglutide. Untuk lemah jantung boleh Mounjaro, boleh Wegovy. Untuk perlemakan hati boleh Mounjaro, boleh Wegovy. Jadi artinya gemuk yang nggak ada keluhan obatnya Mounjaro, Wegovy maupun yang sudah ada komplikasi, ujung-ujungnya bisa dipakai kedua obat tersebut ya. Nah, sahabat itus, jadi dengan obat-obat ini ya, jadi sahabat itu sudah nggak usah pikiran lagi kalau berat badannya berlebih. Mungkin udah bosen, udah gagal, udah bolak-balik pakai obat. Sekarang ini dengan adanya obat ini langsung terlihat. Jadi setelah disuntik itu nggak usah nunggu sebulan, enggak. Suntik sekali udah turun langsung 1 kilo, 8 on dengan gampang gitu ya. Nah, cara kerjanya gimana sih obat ini kok bisa ya? Orang itu bisa jadi berat badan turun ya. Jadi yang pertama, dia bekerja pada otak. Di otak tadi seperti saya katakan, bekerja di hormon yang mengatur lapar dan kenyang. Jadi karena dia itu hormon laparnya dikurangi, hormon kenyangnya ditingkatkan, jadi dia itu enggak lapar mata, enggak pengen, enggak kepinginan gitu ya. Nah, sehingga dengan demikian makanan tuh enggak bisa banyak. Kalau dulu kan aduh lihat roti pengen ya. Aduh lihat ini apa cemilan pengen. Nanti beli gorengan. Nah, sekarang tuh enggak pengen gitu ya. Nah, kedua, dia juga bekerja di pankreas, yaitu di pankreas itu mengeluarkan insulin. Makanya obat ini juga bisa mengobati diabetes ya. Tapi obat ini pinter, jadi kalau makan baru bekerja, nggak makan nggak bekerja. Dan obat ini membuat perutnya cepat kenyang. Jadi artinya Kalau biasa kita makan 2 jam kosong perutnya lapar lagi, ini enggak. Ini 4 jam baru lapar lagi ya. Dan khusus kalau yang Simon Jaro itu, dia ternyata membakar lemak lah gampangnya, membakar lemak yang ada di perut kita ya. Jadi nanti dia lemak-lemak lama dibakar semua untuk tenaga. Jadi artinya si Monjaro ini lebih unggul sedikit karena dia selain otak juga bekerja di sel lemaknya supaya dibakar. Tapi kalau Monjaro itu isinya dua, ya GLP-1 reseptor agonis sama GIP. Jadi komplit. Lambungnya ya kenyang, nggak pengen makan, lemaknya dibakar kalau Monjaro itu ya. Nah, jadi Monjaro itu ya saat ini kalau diberi pada pasien diabetes bisa turun HbA1-nya sampai 2,5. Jadi misalnya, aduh kok gulaku HbA1-nya 9, gimana ya nggak mau turun-turun, itu nggak usah khawatir. Kalau disuntik Monjaro dengan mudah mencapai 7. Atau berat tuh nggak mau turun, turun 1 kilo, naik 2 kilo, turun 2 kilo, naik 3 kilo, tambah gemuk, akhirnya putus asa, nggak usah khawatir. Nah, ada obat ini, ya, ada obat ini, maka bisa terjadi penurunan dari berat badan dengan mudah gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian apa obat ini tuh coba-coba apa udah penelitiannya? Udah ada penelitiannya sahabat tikus ya. Jadi ada namanya penelitiannya Surmon 1. Surmon 1 yang Monjaro itu pasien-pasiennya itu ya, itu disuntik ya, disuntik seminggu sekali dengan Monjaro gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Turun sampai 22,5%. Jadi kalau beratnya 100, tinggal 77,5. Kalau nggak disuntik gimana? Turun nggak? Turun, turun 1%. Turun 1 kilo gitu ya. Jadi turun jadi 99 gitu ya. Kalau ini jadi 77,5 ya. Jadi artinya sangat kelihatan banget tuh kalau disuntik itu bisa terjadi perubahan yang signifikan gitu ya. Jadi, tapi kalau aku turunnya butuhnya kok cuman 10% aja, oh gak mudah lagi kalau 10% itu cukup yang 5 miligram aja bisa mencapai gitu ya. Tapi kalau butuhnya sampai mungkin beratnya 100 ya, wah udah berat, nah, gak usah khawatir, bisa disuntik itu bisa turun sampai tadi 22,5% ya. Kalau yang gak disuntik mah ya turunnya 1 kilo kira-kira ya. Jadi artinya kalau pasien itu disuntik dengan obat Monjaro itu rata-rata itu ya kira-kira hampir sepertiganya itu bisa mencapai 25% ya. Kalau 20% oh banyak lagi ya. Kalau cuma butuh 10% mudah lagi gitu ya. Nah, kemudian sahabat itu seandainya umpama disuntik si Monjaro ini ya, ternyata tuh ya nggak mengecilkan otot. Yang benar-benar diambil tuh adalah dari lemak perutnya. Nah, lemak perut itu jahat sekali ya. Dia bisa bikin stroke seperti itu ya. Jadi ternyata yang dikuras itu adalah lemak dari perutnya ya. Terus ternyata lingkar pinggangnya turun ya. Lingkar pinggangnya turun itu sampai dengan 14 cm. Jadi kalau pakai yang 5 mg ya 14 cm. Tapi kalau pakai yang 15 mg itu sampai 20 cm. Jadi lingkar perutnya misalnya 100 cm jadi 80. Nah, karena lingkar perut itu menentukan tadi lemak perut ya. Nah, jadi artinya berat badan turun 25%, lingkar perut 20 cm gitu ya. Nah, ini nggak pernah ada obat-obat dulu yang bisa seperti ini ya. Misalnya turun 5%, 5 kilo naik lagi ya. Nah, obat ini juga ternyata bisa menurunkan tensi ya. Bisa turun 8 mm Hg. Kolesterol turun, triglycerid turun 31%. Ya. Banyak. Kemudian kolesterol baik naik 8,6% ya. Jadi artinya bisa tadi ya, bisa berbanyak manfaatnya. Nah, kemudian sahabat tiktus untuk berat badan tadi ya, itu nggak usah nunggu lama-lama ya. Ternyata semakin cepat itu berat badannya itu kita obati ya, ternyata semakin cepat penurunannya. Jadi misalnya ditunggu dulu selama nanti 5 tahun baru diobati, itu lebih susah. Lebih gampang kalau yang masih anyaran gemuknya gitu ya. Yang masih anyaran gemuknya itu lebih mudah, gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian efek sampingnya apa? Nah, ada efek sampingnya mual sedikit, Mbak. Tapi dibanding dengan Wegovy, separohnya yang mual itu ya. Karena tadi ada komponen GIP. Nah, sahabat itu, misalnya aku udah setengah bulan pengen di stop gimana? Nah, kalau di stop belum 1 tahun, biasanya itu ya dia akan naik lagi. Tapi untungnya naik laginya itu nggak kembali ke
0: Langsung.
1: normal, enggak. Jadi misalnya dulu 100 ya, di stop ya bisa naik lagi sahabat itu ya. Tapi naiknya lagi itu tuh nanti di 90 gitu. Misalnya dia udah 80, di stop, tapi enggak nanti jadi 100 lagi enggak, tapi dia mungkin di nanti 88 ya, kalau 6 bulan stop. Jadi artinya tuh kalau kita diet biasa, begitu kita stop, naiknya tuh melebihi awal. Jadi awalnya 90, turun jadi 85, di stop jadi nanti 92, kok ini enggak gitu, walaupun di stop, tetap bisa mempertahankan ya. Jadi penelitian ini, jadi artinya manfaatnya tuh dirasakan sampai dengan sekitar 1 tahun gitu ya. Nah, jadi sahabat tiktus penggunaannya tuh mudah sekali ya. Di Panti Wilasa udah ada sahabat tiktus ya. Nah, udah ada di Panti Wilasa itu. Jadi cara cara untuk menurunkannya itu yaitu dengan suntikan levelnya tuh 1 sampai 6 ya. Nah, level satunya mulai dari 450.000 ya. Nah, nanti setelah 4 minggu dinaikkan, jadi level 2, 800.000 ya, harus dinaikkan. Nanti kalau nggak turun, dinaikkan lagi ya. Nah, tapi kalau cuma turunnya sedikit, cukup di 5 miligram aja udah cukup, nanti ya, di 800.000. Tapi coba dulu, karena orang Indonesia tuh kadang-kadang di 2,5 mili juga udah bagus. Jadi cukup yang di 450.000 ya, seperti itu. Nah, mungkin itu saja, sahabat itu yang bisa sampaikan ya. Jadi sebagai pesannya bahwa obesitas itu suatu penyakit sekarang ya. Dan saat ini tuh memang belum ada obat yang manjur ibaratnya ya. Nah, sampai ditemukan si obat Mounjaro dan Wegovy ini. Nah, ini udah ketahuan manjur gitu ya. Nah, cuman kalau si Mounjaro ini komplit ya. Jadi GIP sama GLP-1 reseptor agonis, jadi namanya dua peptide ya. Jadi dia lebih kuat dalam menurunkan gula, dalam menurunkan berat badan ya. Nah, dalam penelitiannya itu konsisten ya. Konsisten di dalam menurunkan berat badan ya sampai 25% dan awet ya. Awet untuk penurunan berat badannya itu artinya walaupun suntikan udah stop, tetap aja masih ada efeknya gitu ya. Dan memang dibanding dengan semaglutide, dari penelitian itu memang lebih superior ya. Jadi kalau semaglutide itu katakan 20%, ini 25-50. Oh, kalau aku cocoknya sama Wegovy, boleh. Nanti paketnya 390.000. Jadi sahabat tiktus, atau mungkin tetangganya ya, aduh sering nyeri kaki, nah atau ada diabetes gak mau turun-turun, atau kegemukan sampai frustasi. Nah, itu jangan berjuang sendiri ya. Saat ini ada Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto yang menyediakan layanan untuk gangguan keseimbangan berat badan tadi ya. Memang nanti kunci utamanya kan kudu motivasi. Kedua diet, ketiga kudu mau bergerak, jalan kaki, keempat pakai obat. Jadi kita kombinasi ya. Saya kira itu dulu Mbak Eri sebagai pembukaan.
0: Iya, baik. Baik dok, tentang obat Mounjaro. Nah, kita buka ya sahabat sekalian yang mau bergabung, kita akan jeda dulu. Silakan sahabat itu yang mau bertanya seputar obat Mounjaro ini. Di Panti Wilasa sudah ada dok untuk
1: sudah
0: obat
1: ada,
0: Mounjaro ini?
1: Sudah ada.
0: Oke.
1: Kalau mau suntikan pertama itu di 450.000. 450. Jadi sahabat itu nanti tinggal bilang aja saya mau level apa klinik obesitas yang 450.000 itu. Nanti berarti udah pasti kita pakainya yang tirzepatide ya.
0: Okay.
1: Oh, saya yang 390 pakainya semaglutide. Jadi sudah siap gitu ya. Seperti itu.
0: Baik, dok, kita akan jeda dulu dan kita mengundang untuk sahabat itu. terus yang mau bertanya bisa WhatsApp, bisa masuk di WhatsAppnya itu di 081745 0596 atau bisa yang masuk lewat TikTok ya. Oke, kita akan jeda dulu.

0: Oke. Kembali lagi Morning Blessing bersama dengan Dr. Yosef yang mengenalkan obat Sontek Monjaro. Ini adiknya semaglutet ya, untuk bisa menurunkan berat badan, juga untuk bisa menurunkan DM-nya, tensinya, dan ya sakit lutut nih ya, bisa juga untuk menurunkan rasa sakitnya juga. Oke, kita kembali lagi. Silahkan sahabat itu, kita sudah live kembali di TikTok-nya itu. Silahkan bergabung yang mau bertanya, silahkan. Oke, kita buka untuk sahabat itu yang mau bertanya. Bisa WhatsApp di 081-745-0596. Oke, ya. Yang mau bertanya di luar tema kita juga boleh, silahkan. Bisa WhatsApp di 081-745-0596. Oke. Okay. Iya. Oke.
1: Okay, tapi Mbak ya. di TikTok saya kok itu nggak ada gambarnya Mbak Eri ya? Kenapa ya?

0: lanjut dulu.
1: Oke, kembali lagi Morning Blessing bersama dengan Dr. Yosep ya. Oke, ini seputar klinik kegemukan dari Rumah Sakit Panti Weloso Dr. Cipto. Nah, ini sudah ada. Oke. Shalom, Dok. Mau tanya batas berat badan yang dibilang obesitas itu berapa kilo, Dok?
0: Wah, masuk nih. Jadi obesitas itu berdasarkan berat badan dibagi tinggi badan kali tinggi badan berapa nilainya ya. Nah, itu kemudian kalau di atas 25 berarti obesitas gitu loh, Mbak. Tapi kalau ya, gampang untuk teman-teman sahabat Iktus, buka aja BMI kalkulator di Google. Nanti dimasukkan tinggi badan, berat badan keluar aja nanti. Jadi BMI kalkulator, nah nanti dimasukkan, keluar aja nanti angkanya. Ya, kalau di atas 25 berarti masuk obesitas. Lalu kalau saya 23 sampai 25 gimana? Itu overweight ya. Kalau normal 18,5 sampai 23 ya. Jadi artinya dari BMI bisa, tapi bisa juga bukan dari BMI tapi dari lingkar perut. Jadi lingkar perut misalnya buncit ya. Wanita di atas 80 cm, kira-kira tuh di bawah pusar sedikit ya, diukur, laki-laki di atas 90. Kalau itu positif, berarti bisa didiagnosa kegemukan ya. Seperti itu.
1: Okay. Ya, baik. Mungkin sahabat itu yang bertanya, ini mungkin bisa dibuka di pengukuran lewat BMI, nanti bisa muncul langsung gitu ya, berat badan, nanti ikuti aja perintahnya. Mudah banget kok ya. Baik, Dok. Ini untuk pertanyaan Monjaro, ini seandainya penyuntikan hanya dengan yang ukuran paling rendah. Paling rendah 0,25 ya, Dok?
0: Iya. Nah, penelitiannya itu, Mbak, setelah dia 0,25, itu kan turun. Tapi biasanya itu perlu dinaikkan, Mbak. Harus dinaikkan. Jadi, dinaikkan. Tapi paling sedikit, kalau dari penelitiannya itu dinaikkan 2 kali lipat. Jadi 0,5 lah gitu. Nah, kalau disuntik 0,5 itu turun. Turunnya tapi nanti sekitar yang 0,5 ya, 16% nantinya. Jadi bisa dengan 0,5 aja, turunnya 16%. 16% itu ya banyak ya, dari 100 jadi 100 menjadi 84 kilo, lumayan gitu ya. Tapi aku nggak puas nih, pengen turun lagi 20%. Kalau 20% kudu naik lagi di 10 miligram. Aku enggak puas pengen di 25, kudu 15 miligram ya. Tapi kalau misalnya untuk menurunkan, aku butuhnya cuma 16%, cukup di 10 miligram saja. 10 miligram itu berarti 5 miligram di level 2, berarti di Rp800.000.
1: Oke.
0: Persuntikan, tapi enggak boleh langsung Rp800.000 ya. Jadi harus yang
1: melewati yang 0,5
0: yang 450 dulu, yang 2,5 miligram untuk Monjaro. Itu turunnya tuh sekitar 4 kiloan kira-kira. 4 kilo kira-kira penurunannya. Tapi kalau nggak pakai obat gimana? Itu sekilo aja susah ya. Menderita lah sekilo aja. Kalau ini tuh nggak menderita, loh kok bisa? Karena kan dari otaknya nggak pingin makan. Dari perutnya kenyang. Dari lemak-lemaknya dibakar sama hormon GIP. Nah, itu keuntungannya itu, Mbak. Seperti itu.
1: Dok, kalau yang misalnya level 1 tadi
0: 0,025 miligram. Kalau si Monjaro tuh itu, agak beda. Jadi 2,5 miligram, 5, 7,5, 10, 12,5, 15. Kalau yang di Govi 0,25, 0,5 1 miligram, 1,7, 2,4 gitu. Jadi agak beda.
1: Oh, ini berarti yang semaglutat ya?
0: Iya, betul. Okay.
1: Ya. Kalau yang ditanyakan, untuk yang Monjaro itu berapa kali untuk suntikan yang pertama, Dok, yang 0,25 tadi?
0: Minimal 4. Jadi nggak boleh nanti dari loncat dari 1 ke level 2 nggak boleh. Minimal 4 kali itu.
1: 4 kali. Oke, 4 kali misalnya ya. Kemudian setelah itu aku pengen naik lagi,
0: ya itu juga 4 betul. Kali. Betul. Ya. Naik lagi.
1: Apakah
0: betul
1: juga
0: sekali.
1: 4 kali gitu, Dok?
0: Ya. Oh, baru dinaikkan lagi gitu. 4 kali.
1: Oh.
0: Tapi
1: Oke.
0: kalau langsung pertama aku pengen yang 800 ribu udah boleh. Harus bertahap
1: Okay.
0: gitu.
1: Iya. Berarti sama ya untuk penggunaannya dengan apa namanya? Semaglutide dan juga mau obat Mounjaro ini ya.
0: Ya,
1: Oke.
0: tuh. Jadi
1: Okay. Ya, sebentar. Ya, oke, okay, Dok. Tunggu sebentar.

0: Oke, kembali lagi masih bersama dengan Dr. Yosep seputar obat baru Monjaro. Ini klinik kegemukan di Rumah Sakit Panti Gloso Dr. Cipto. Nah, yang mau bertanya seputar klinik obesitas ini atau yang bertanya seputar di luar topik kita, silahkan bisa gabung ya di 081-745-0596 dan saat ini juga lagi live talknya ya. Oke.
1: Ada yang bertanya lagi,
0: Mbak. Ya, silahkan bertanya sahabat itu. Ya, sebentar, Dok. Silahkan sahabat itu yang mau bertanya seputar obat Monjaro ini atau yang lainnya. Dok, untuk misalnya pemakaian obat semaglutid maupun Monjaro ini, kalau misalnya saya cuma 4 kali, boleh nggak, Dok, langsung berhenti begitu?
1: Boleh, cuman kan takutnya nanti naik lagi. Kecuali kalau betul-betul sudah nanti benar-benar menerapkan, kan memang udah disuntik 2 bulan kan otomatis lambungnya udah kecil. Nah, nanti menerapkan cara makannya banyak tinggi protein, banyak tinggi serat, itu bisa ajek bisa. Jadi misalnya setelah 8 kali membaik juga boleh. Gitu. Cuman kalau dalam penelitiannya kalau sampai 6 bulan tuh jauh lebih sustain gitu. Ibaratnya benar-benar terbentuk satu kebiasaan yang lebih kuat daripada cuman 8 ya. Minggu ya. Tapi gak ada salahnya nyoba dulu, gak usah 4 kali, nyoba sekali juga boleh. Karena dengan satu kali ada manfaat tuh kan udah seneng. Nah, udah aman, resiko-resiko komplikasinya kan udah turun gitu ya. Nah, sehingga sudah lumayan lah gitu, sahabat itu. Jadi gak apa-apa. Jadi misalnya itu butuh satu kali dulu dicoba boleh, karena kan aku tak coba dulu Monjaro pas 50.000, aku coba dulu si Wegovy 390 boleh itu. Tapi nanti kok cocok ya, nah sebaiknya sih dilanjutkan. Cocoknya gimana? Blas gak lapar, terus aku kenyang terus, gak lapar mata, terus berat badannya turun, nah cocok itu gitu ya, seperti itu.
0: Mungkin pengen mencoba, nanti kan bisa merasakan efeknya. Satu kali aja sudah terasa.
1: Betul.
0: Nah, nanti bisa konsultasi, Dok, saya mau lanjut lagi, Dok.
1: Gitu. Benar, ya.
0: baik. Tapi
1: Ini gabung ini. Anda akan bergabung dengan live ini. Udah bisa, Mbak. Gabung lagi, Mbak.
0: Baik. Sahabat itu sudah bergabung kembali, Dr. Yosep di TikTok. Nah, yang mau bertanya silahkan seputar Monjaro atau penyakit yang lainnya bisa gabung di 081-745-0596. Baik, untuk ini kan efeknya itu sedikit mual.
1: Ya betul.
0: Nah, untuk penggunaan baik itu semaglutid maupun Monjaro, berarti bagaimana dengan pengobatan yang dilakukan oleh pasien, misalnya karena minum obat diabetes, minum obat tensi, amankah, Dok? Bagaimana untuk mengatasinya supaya tetap bisa dilakukan?
1: Bagaimana, Mbak? Pertanyaan ini sekali lagi bisa diulang, Mbak?
0: Okay.
1: Ini udah bagus, sudah kelihatan.
0: Ya.
1: Pertanyaannya apa, Mbak? Diulangi tadi, ya.
0: Iya.
1: Pertanyaannya tadi diulangi
0: baik,
1: lagi bisa, Dok.
0: Apa namanya? Ya, baik, Dok. Untuk pengobatan dengan apa namanya? Ya, kan sudah mengkonsumsi obatnya. Apakah obatnya itu tidak diminum atau bagaimana, Dok?
1: Jadi semisal pasien itu udah minum obat diabetes, tapi ternyata nggak turun-turun, itu bisa terjadi, Mbak. Karena kan pada pasien diabetes tuh suka lapar ya, Mbak. Jadi lapar, jadi pengen makan. Nah, kalau seumpama diberi suntikan ini kan jadi nggak pengen makan. Kalau gula itu kan tetap tingginya akibat makanan, gitu. Jadi aman, gitu. Sehingga dengan penambahan suntikan ini, selain berat badannya turun, gulanya juga menjadi baik. Tapi sebenarnya orang diabetes tuh komplikasinya kapan nanti meninggalnya bukan karena gula sebenarnya. Karena nantinya dia akan nyumbet di jantung, di otak, kemudian di kaki, di hati, menjadi pelemakan hati. Nah, tetapi untungnya kalau pakai suntikan baik semaglutide maupun tirzepatide, dia bisa mencegah terjadinya komplikasi itu, gitu ya. Sehingga saat ini kalau dari guideline-nya ADA, EASD, semua itu menyarankan, Bu, kalau diabetes tuh pakailah suntikan aja ini. Karena nggak cuma nurunkan gula, tapi dia bisa mencegah komplikasi. Nah, itu yang karena diabetes itu sebetulnya yang bahaya kan, dia kena cuci darah, kena stroke, kena jantung, pasang ring. Nah, obat-obat yang jadul kayak metformin, dimepirid, itu tuh nggak bisa mencegah gitu. Nah, dengan suntikan si tirzepatide atau si Mounjaro atau semaglutide Wegovy, selain gulanya turun, bisa mencegah itu. Karena kalau kita lihat itu pola penyakit Indonesia itu masih seperti itu.
0: Oke. Baik, jadi aman banget ya untuk penggunaan Mounjaro, semaglutide, tirzepatide itu juga ya. Baik, Dok, kita undang juga untuk sahabat itu yang sudah bergabung. Silakan yang mau bertanya bisa lewat TikTok-nya itu maupun WhatsApp-nya itu di 081745-0596. Ada yang bertanya tentang yang lain, boleh silahkan kita WhatsApp ya. Oke, Dok, kita lanjut lagi ya untuk penggunaan semaglutide maupun Mounjaro. Nah, seperti tadi dokter disampaikan bahwa ini tidak dibiayai oleh BPJS, tapi memang mandiri. Tapi kalau kita untuk kesehatan ya, lebih baik kita utamakan juga ya. Nah,
1: betul ya.
0: Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Bersama itusnya ada sahabat Juan, juga sahabat Rosa, sahabat Linda. Terima kasih. Baik, mudah banget kok caranya kalau mau misalnya mau konsultasi juga boleh untuk obesitas ini, klinik obesitas ini bisa datang langsung. Misalnya dok, misalnya ini kan sekarang sudah ada apa namanya cara yang tercepat dengan fast track begitu ya, langsung dengan Mbak Sally.

0: Tapi bisa gini,
1: Pengen
0: sebenarnya aku
1: dikasih
0: tuh
1: tahu.
0: nggak gemuk sih, pengen menurunkan gula, boleh, gitu ya, menurunkan obesitas sama menurunkan gula, ya. Nah, gula yang turunkan tuh bisa sampai HbA1c-nya 2,5, cukup banyak. Jadi saat ini aku gula saya kok 9,5, aduh, gimana nih? Gak usah khawatir ya. Padahal obat saya udah 2 kantong kresek nih, udah komplit, ada glimepirid, metformin, gak usah khawatir karena sebetulnya dengan obat-obat ini, obat-obat modern ini, masalah diabetes, obesitas itu kita bisa menuntaskan sampai ke akarnya, bahkan bisa sampai remisi. Remisi itu semua obatnya dilepas. Yang 2 kantong kresek itu cukup dengan suntikan aja 1 minggu sekali. Dengan catatan tadi berat badannya kudu turun sekitar 20%. Tapi kan dalam penelitian ini kan 20% itu dengan mudah dicapai dalam waktu 1 tahun ya. Kali temennya ya, dia bisa akan datang bersama dengan jantung, stroke, kolesterol, lemah jantung ya. Tetapi dengan pengobatan tadi maka bisa diatasi ya. Itu dari Balina suaranya numpuk-numpuk Kak gitu. Suaranya numpuk-numpuk kenapa itu Mbak di TikTok? Ya kita uji coba di TikTok ya sahabat itu sih ya. Soalnya sekarang itu Gen Z sama kadang dari sahabat itu tuh, ah aku maunya TikTok aja, ah nggak mau buka radio gitu ya. Radio udah jadul gitu ya. Tapi ada juga yang nyetir mobil, aku pengennya radio boleh. Jadi nanti sahabat itu
1: Ini
0: bisa buka
1: radio.
0: di TikTok, bisa buka di sebenarnya bisa buka di IG sama bisa buka di radio ya. Jadi bisa.

0: morning blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: Oke, kembali lagi morning blessing bersama dengan Dr. Yosef. Oke, kita dengerin lagi nih ya. Oke, sudah ada yang masuk tadi pertanyaannya Dr. Yosef, jam berapa di Panti Peloso Dr. Tirto? Tiap hari ya, Dok?
2: Tiap hari, betul. Itu jamnya sekitar jam 8 sampai jam 1, jam 2 juga kadang masih. Tapi sahabat itu khusus Selasa Rebo Kemis ini, Rebo Kemis Jumat, saya tuh ada seminar di Bandung.
1: Oke.
2: Jadi seminar manajemen, jadi nanti praktek lagi hari Sabtu ya. Jadi yang hari itu enggak yang hari Rebo Kemis Jumat, izin cuti
1: ya?
2: Dulu ya.
1: Baik ya.
2: Jam, nah, tapi sahabat itu nanti tinggal WA Mbak Selin aja. Saya mau periksa, nanti akan dibantu supaya fast track ya. Jadi nggak pakai tunggu-nunggu. Jadi sahabat itu tinggal naik ke pol eksekutif, nanti diperiksa itu ya.
1: Nah, betul.
2: Seperti
1: ya.
2: Itu.
1: Ya, baik. Kita undang lagi untuk siapa itu yang bertanya seputar obat Monjaro atau klinik obesitas di Panti Peloso Dr. Cipto. Silahkan. Atau bertanya seputar yang lainnya. Oke, Dok. Di sesi yang terakhir, Dok, pesan buat sahabat itu. Nanti kalau misalnya konsultasi itu juga diberikan untuk pemenuhan gizinya itu juga disampaikan, Dok.
2: Diajarin sama.
1: Jadi nggak ada makan gorengan gitu ya, Dok, ya?
2: Tepung dikurangi, gitu ya. Karena kalau tepung gandum itu seringkali pakai mentega, pakai garam, pakai gula, ya. Jadi nggak usah khawatir, nanti diajari cara makan, olahraga, ya. Sama penyuntikan yang rutin, ya. Diabetes boleh, kegemukan juga boleh, ya. Nah, kesimpulan, sahabat itu semua, jadi kegemukan ini sekarang ini banyak banget ya di dalam di Indonesia, katakan 1 dari 3 sampai 1 dari 4 ya, dan tambah terus nah si kegemukan ini ya, kemudian kegemukan ini saat ini sampai dengan obatnya kemarin datang yang baru tuh belum ada obat yang ampuh, nurunkan 5%, 2%. Nah, tapi untungnya tahun bulan September kemarin masuk Wegovy dan Juli kemarin masuk Monjaro ya. Nah, obat ini tuh saling melengkapi ya, Monjaro maupun si Wegovy ini. Dia bekerja pada otak, yaitu kepada neurokimia otak yang mengatur nafsu makan dan lapar. Sehingga aman, keinginannya berkurang. Food noise, jadi tahu-tahu tuh ada seperti pikiran kok pengen ngemil apa itu hilang ya, cara makan berkurang, tapi juga bekerja di lambung, jadi lambungnya itu terjadi perlambatan pengosongan, akibatnya apa, terisi terus lambungnya, nggak lapar-lapar ya, dan dia juga bekerja di pankreas, dia akan perbaiki sel-sel pankreas sehingga pasien dengan diabetes gula menjadi normal. Tapi selain itu juga dia bekerja pada reseptor pembuluh darah. Jadi pembuluh darahnya tuh nggak mudah kesumbat. Selain di hati, mencegah perlambatan hati dan di ginjal, dia akan menurunkan dari resiko penyakit ginjal kronis. Ya. Nah, jadi saat ini, saat yang pasien sakit gula, ya, jangan cuma puas menurunkan gula, bisa nggak menurunkan resiko kesumbat. Ya. Demikian pula untuk pasien-pasien obesitas yang dulu gagal, udah frustasi, saatnya ada terobosan baru, bisa ke klinik obesitas ya. Nah, obat ini obat yang udah di-approve sama Balai POM ya, atau sahabat Iktus mungkin mau googling dulu, mau nanya dulu sama ChatGPT, boleh nggak? Boleh. Karena obat ini memang obat yang udah di-approve oleh Badan Kesehatan Amerika, Indonesia, dan sahabat Iktus juga bisa beli di apotek, jadi nggak harus, bukan obat yang apa rahasia gitu, itu obat yang udah umum ya. Nah, cuman kalau sahabat itu udahlah aku pengen diajari cara makannya, silakan sahabat itu nanti ke klinik kegemukan ya, di Rumah Sakit Panti Peloso Dr. Cipto. Harganya paket yaitu mulai dari 390 ya, kalau kita menggunakan semaglutide, dan 450 kalau kita menggunakan tirzepatide ya. Nah, jadi aku pengen konsultasi dulu suntiknya, nanti boleh hubungi Mbak Selin, nanti kita pilihkan. Ya, Ibu cocoknya mah yang 450, kalau Ibu 350 aja lah, cuman turunkan cuman dikit gitu. Nah, cuman tadi bahwa dengan menurunkan berat badan itu ikut turun gula, kolesterol, kemudian tensi, sehingga tadi nggak cuma kita mengobati obesitas, tapi juga mengobati penyakit-penyakit lainnya ya. Sehingga dengan suntikan ini kita bisa menjadi lighter, lighter itu lebih ringan ya, longer, karena penelitiannya itu bisa mengurangi komplikasi. Jadi kan memanjangkan umur gitu ya. Ya,
1: iya.
2: tapi dengan tentunya secara statistik ya, nggak mutlak ya. Dan yang terakhir adalah menjadi stronger, menjadi lebih kuat, lebih
1: Iya.
2: nggak capek lututnya, lebih nggak sesek jantungnya. Itulah manfaat dari kedua obat tadi ya. Nah, sobat itu bisa menghubungi Mbak Selin atau langsung ke Rumah Sakit Panti Wirasa Dr. Cipto untuk nanti mendapat pelayanan manajemen untuk diabetes maupun obesitas. Ya.
1: Ya, dok, kalau misalnya ada pasien yang saya mau fokus mengobati DM saja, bisakah dok?
2: Boleh, boleh.
1: Boleh ya.
2: Karena dengan
1: Itu.
2: ini tuh justru sekarang diabetes tuh harusnya pakai ini. Karena dengan dipakai ini tuh akan menunda pemakaian insulin, mencegah jantung, mencegah stroke. Jadi boleh sekali. Itu bahkan bisa menurunkan HbA1c-nya 2,5. Jadi aduh, aku HbA1c-nya 9, normal itu 5,7 ya. Dia hampir 2 kali lipat, nggak usah khawatir. Dengan mudah nanti akan turun gitu. Dengan tidak tambah gemuk, nggak pakai insulin, nggak yang tiap hari kudu suntik, nggak, seminggu sekali. Jadi sangat simpel gitu ya. Cuman memang kekurangannya tuh harganya kan masih cukup mahal ya. Seminggu
1: Tinggi.
2: sekali 440 ribu. Tapi dibandingkan dengan investasi kesehatan kita, kita
1: Betul.
2: mencegah stroke, jantung ya. Karena kalau kita udah sakit tuh, kita kan gak bisa ngebruke sama orang rumah ya. Kita bertanggung jawab tuh kesehatan kita sendiri. Nah, jadi kita kudu sehat apapun. Kalau kita meraih apapun, kalau kita nggak sehat tuh kita ya udah kehilangan segalanya ya. Kalau sakit ya nggak bisa kerja, nggak bisa makan ya. Nah, kalau udah kita komplikasi. Jadi khusus untuk kesehatan, kalau menurut saya harus yang the best, yang terbaik gitu ya. Tapi kalau baju, ah nggak apa-apa, yang biasa itu kan sekunder. Karena kalau dengan kesehatan tuh kita bisa menikmati kebahagiaan, menikmati produktivitas gitu ya.
1: Ya,
2: Jadi
1: dok.
2: Nggak boleh sayang-sayang sama obat yang terbaik gitu
1: Iya,
2: ya.
1: dok. Misalnya seseorang pasien meskipun tidak gemuk, kan boleh ya, aman ya untuk suntikan dari semaglutide atau tirzepatide ini.
2: Aman
1: Meskipun
2: untuk
1: tidak
2: diabetes
1: gemuk,
2: toh,
1: meskipun
2: nggak
1: tidak
2: gemuk
1: gemuk,
2: tapi
1: ya.
2: diabetes aman sekali.
1: Oke, baik.
2: Aman
1: Untuk
2: sekali.
1: masalah usia juga tidak
2: Usia
1: artinya
2: paling kecil
1: usia.
2: 12 tahun, Mbak. Paling tua 85. Nah, karena penelitiannya seperti itu. Jadi kalau aku umurku 10, nggak boleh.
1: Belum.
2: Kalau 12, boleh. Tapi
1: Boleh.
2: juga syaratnya berat badannya di atas 60. Jadi kalau misalnya 12 kilo, 12 tahun, tapi beratnya 65, boleh. Karena kalau udah dari kecil gemuk, nanti udah dewasa kan melanjut.
1: Iya.
2: Lebih susah lagi. Kenapa nggak dikecilkan dari sekarang, diidealkan? Karena sekarang kegemukan tuh gandeng ceningnya itu dengan komplikasi
1: Iya.
2: jantung, stroke, rematik, saraf kejepit di punggung. Jadi banyak sekali efek sampingnya ya.
1: Iya.
2: Seperti itu.
1: Jadi kalau usia di atas 12 tahun,
2: Bisa.
1: Berat badannya 60 ke atas ya. Tapi kalau orang
2: Betul.
1: yang kena diabetes, tidak gemuk, tidak apa untuk mengobati diabetesnya. Oke, baik ya. Oke, pesan
2: Ya,
1: lagi
2: betul.
1: untuk sahabat itu siang terakhir, dok. Silahkan, dok.
2: Ya, yang terakhir, jadi sahabat itu bahwa kegemukan tuh bukan salah orangnya ya. Jadi jangan aku ini salah, ini kalau aku tuh nggak bisa nahan diri, aku rakus, aku nggak mau usaha. Bukan, itu karena penyakit ya. Jadi sahabat itu jangan berjuang sendirian. Itu benar-benar real satu penyakit ya. Jadi diobati aja. Jadi sahabat itu butuh dokter sebenarnya yang nanti akan mendampingi untuk ngatur gula, ngatur berat badan, seperti itu. Jadi jangan berjuang sendirian, karena sekarang udah ada ilmu-ilmu yang obat-obat yang modern ya, yang bisa nanti mengatasi penyakit diabetes maupun obesitas.
1: Oke,
2: Itu
1: baik
2: aja
1: ya.
2: Mary yang bisa
1: Ya,
2: sampaikan.
1: baik. Yang mau butuh nomornya Mbak Selin boleh saya hubungi di nomor WhatsApp itu saya nanti akan saya sampaikan buat sahabat semuanya yang mau ke klinik kegemukan di Rumah Sakit Panti Loso Dr. Cipto. Baik dok, sampai di sini dulu ya untuk hari ini
2: ya,
1: dok.
2: Baik,
1: kita ketemu lagi
2: ya.
1: Dengan lebih lancar lagi ya dok ya.
2: Aman, ya siap mbak.
1: Selamat berkarya kembali. Terima kasih dok.

Rumah Sakit Panti Wiloso Dr. Cipto melayani dengan cinta kasih tanpa membeda-bedakan. Aman, nyaman, dan ramah. Lingkungan bersih dan

Masih bersama Eri di 96.5 FM, itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Ya, pagi hari ini masih menemani sahabat semuanya. Nah, Inspiration of Education dalam ruang psikologi segera hadir menemani sahabat semuanya. Hari ini Selasa 4 Agustus 2026, semangat untuk merayakan HUT ke-81 Indonesia ya. Yang menang lomba siapa nih, ada ya? Oke, selamat pagi. Kiranya sahabat semuanya dipenuhi berkat dan kita menemukan kekuatan dalam iman kita ya untuk beraktivitas ya. Jangan lupa andalkan Tuhan untuk senantiasa bekerja dengan baik, bekerja sama dan juga menghasilkan sesuatu yang baik juga. Oke, bersama dengan Kate Kirsten membuka perjumpaan kita dalam ruang psikologi.

Baik, hari ini sahabat itu saya akan mengajak sahabat-sahabat semuanya dalam ruang psikologi hari ini, yaitu bagaimana cara membangun karakter anak yang kuat dan juga percaya diri. Nah, orang tua perlu memahami setiap anak itu unik dan istimewa. Ya, mereka terlahir dengan kepribadian yang berbeda-beda. Disinilah peran ibu, ya orang tua, diperlukan untuk membangun karakter anak yang baik untuk masa depan. Nah, untuk mendapatkan karakter anak yang baik, orang tua tidak bisa langsung mendapatkannya. Perlu beberapa langkah untuk bisa mewujudkannya. Nah, pertama-tama seorang ibu ya harus memahami perbedaan sifat dan karakter. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, karakter itu adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak dan budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. Sedangkan sifat adalah ciri khas yang ada pada sesuatu untuk membedakan dari yang lain. Nah, sifat seseorang tidak bisa diubah, sementara karakter bisa dibentuk dan berubah karena faktor di sekitar anak. Maka dari itu ibunya seorang ibu ya mama orang tua untuk dapat membangun karakter disarankan untuk bisa dapat membangun karakter anak sejak dini. Nah, lalu bagaimana cara membangun karakter anak yang tepat untuk orang tua? Nah, yang pertama nih, jangan membandingkan. Orang tua suka membanding-bandingkan anak dengan saudara atau teman-temannya. Nah, sebaiknya mulai sekarang tinggalkan kebiasaan tersebut. Hal ini hanya akan mengganggu perkembangan karakter anak. Tidak cuma itu, hati dan perasaan anak pun bisa terluka. Merasa orang tuanya tidak puas akan kerja kerasnya. Ingat sahabat itu ya, setiap anak itu memiliki keunikan tersendiri. Tentunya sifat dan kesukaannya juga berbeda. Bahkan kekurangan serta kelebihannya pun tidak sama. Nah, bila orang tua sudah memahaminya, jangan pernah membandingkan anak dengan orang lain. Nah, kebiasaan itu hanya akan membuat anak takut mencoba sesuatu hal baru dan tidak berani menghadapi kegagalan.

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.
2: Ayo adik, cepat dibawa tasnya. Nanti keburu siang loh.
3: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
4: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
3: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
5: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070

0: Iya, iya.
1: Eh, terus kan apa? Bu, bu, wah, tanggulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah, masa bentino diajari bapak, kak, ya jadi pinter ngoceh, no. Eh, Pak, jangan lupa, nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

kembali lagi dalam Ruang Psikologi untuk hari ini ya. Berbagi cara membangun karakter anak yang kuat dan percaya diri. Orang tua jangan membandingkan. Sama sekalian,

fotokopi banget nih ya. Jangan biarkan jati diri sendiri, biarkan menjadi diri sendiri. Membangun karakter juga harus datang dari diri anak sendiri. Ketahuilah kalau Anda, kalau anak itu memiliki impian dan juga keinginan sendiri. Hal yang perlu orang tua lakukan adalah mendukung kedua hal tersebut agar terwujud. Misalnya nih ya, dengan memberikan fasilitas yang tepat dan aman untuknya. Jangan sampai orang tua memaksakan impian dan juga kehendak pribadi kepada anak-anaknya. Jika hal itu terjadi, anak jadi mengalami kesulitan untuk memiliki karakter sendiri. Kenali dan ketahui impian anaknya.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Ki Mangunsarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
3: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
4: Sekolah Tinggi Teologi Inti Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
3: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
4: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
3: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
4: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

di Ruang Psikologi hari ini ya. Nah, cara membangun karakter anak yang kuat dan juga percaya diri. Ya, tadi yang pertama

membangun karakter anak. Jangan membandingkan, bersikap lembut, biarkan jadi diri sendiri. Nah, terkadang orang tua tanpa sengaja menyebut anak dengan panggilan dasar anak bandel gitu ya. Ternyata kebiasaan ini sebaiknya ditinggalkan. Itu karena yang orang tua lakukan termasuk dalam melabeli anak. Secara tidak sadar orang tua membuat anak percaya bahwa ia memang seperti label tersebut. Hal ini dapat menghambat tujuan ibu untuk membangun karakter anak. Maksudnya saat ini ibu menyebut anak dengan julukan si bandel. Nah, dia akan merasa kalau dirinya memang anak nakal. Sehingga dia harus terus-menerus berperilaku nakal supaya fit dengan label ibu tersebut. Nah, anak juga akan menutup diri dan malas bereksplorasi. Kebiasaan ini memicu anak menjadi rendah diri. Nah, sudah siapkah ibu membangun karakter anak? Walau jalannya sulit dan lama, orang tua harus tetap sabar, tetap semangat. Jangan lupa untuk melengkapi kebutuhan energi anak dengan memberikan makanan yang bergizi dan juga yang sehat. Baik, kita lanjut lagi untuk perjumpaan kita. Selamat mengikuti acara-acara kami yang selanjutnya.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Depan, rencana masa depan, atau tujuan pribadinya sendiri, ia hidup dalam kematian. Ia hanya bisa menunggu sambil menghabiskan hidupnya jam demi jam, menantikan makanan dibagikan melalui sela pintu penjara. Dengan pemahaman itu, sebuah tulisan yang dulu ditulis oleh Rasul Paulus menjadi sangat bermakna kepada orang-orang Roma. Ia menuliskan hal ini. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roma pasal 8 ayat 1. Mereka yang hidup dalam kematian tiba-tiba berubah menjadi orang mati yang dihidupkan. Tidak ada penghukuman? Tanya seorang tahanan. Maksudmu aku bebas? Bisakah Anda membayangkan hanya ada masa depan? Lunya hilang, hanya ada masa depan. Itulah yang Paulus katakan terjadi kepada mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Atau dengan kata lain, mereka yang memiliki hubungan dengan Allah melalui anaknya, Yesus Kristus. Dengan melanjutkan torehan tintanya di atas gulungan kitab, Paulus menyusun logika di balik arti pernyataan tadi. Pertama-tama, ia mengatakan bahwa tidak ada lagi penghukuman di bawah hukum Taurat, bukan hukum Romawi. Ia memberitahu orang-orang Roma bahwa hukum Taurat itu seperti cermin yang menunjukkan dosa-dosa Anda, tetapi tidak bisa menghapus dosa itu. Ia menegaskan bahwa apa yang Kristus alami di Kalvari adalah untuk melunasi hutang yang ada penghukuman dari daging, bahwa tidak ada penghukuman dari daging, yaitu manusia lama kita. Waktu seseorang mengerti bahwa ada kebebasan di dalam Kristus, ia seringkali tidak lagi membutuhkan psikiater dan obat-obatan. Sherman Williams contohnya, seorang pria besar dan berotot yang mendatangi saya dengan segulung uang di tangannya. Dengan senyum hangat dan suara riang, ia berkata, "Ini uang yang tadinya listrik, namun sudah tidak perlu lagi karena saya sudah menjadi orang Kristen." Hukum Taurat menghasilkan suara batin yang terus mengatakan, engkau tidak layak, engkau bersalah di hadapan Allah, engkau tidak berharga, dan kita terus memikul salib yang berat ini dalam hidup kita. Tetapi Paulus berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Dan disitulah Anda harus memerintahkan manusia lama Anda, musuh bebuyutan Anda yaitu rasa rendah diri, untuk pergi meninggalkan Anda. Hati Anda bisa berseru, aku bebas, aku bebas. Satu hal lagi, tidak ada lagi penghukuman berarti bahwa Anda juga bebas dari belenggu masa lalu atau apapun sebutannya. Paulus berkata bahwa ada hidup yang baru melalui roh yang tinggal di dalam kita. Ia mengatakannya demikian. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang diam di dalam kamu. Eugene Peterson menerangkannya demikian. Masuk akal bukan bahwa jika Allah yang hidup dan kekal yang membangkitkan Yesus dari kematian masuk ke dalam hidup Anda, maka Dia akan melakukan apa yang Dia lakukan di dalam Yesus kepada Anda juga, yaitu menghidupkan Anda ke dalam diri-Nya. Kalau roh Allah yang menghidupkan Kristus dari kematian hidup di dalam dirimu, maka Ia yang menghidupkan Kristus dari kematian itu

0: akan menghidupkan juga badanmu yang dapat mati itu. Ia melakukan itu dengan rohnya yang hidup di dalammu. Kalau selama ini Anda hidup seperti orang yang dihukum, berjuang melawan masa lalu, manusia lama, dan dosa-dosa Anda, sekaranglah waktunya untuk menyadari bahwa jika Allah telah membebaskan Anda, Anda tidak perlu terus bercokol di dalam penjara Anda. Anda punya hidup yang baru, hidup yang membawa kasih, sukacita, dan berkat-berkat rohani. Jalanilah hidup itu, bergembiralah di dalamnya, dan biarkan hati Anda berseru, "Aku bebas, aku bebas." Kabar baik Injillah yang membebaskan hati kita. Sekaranglah saatnya Anda hidup.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salar, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
2: Sembilan enam poin lima FM, Iktus sahabat Anda.

The Station of Soul Vision 96.5 FM. Di mana saja Anda berada, inilah informasi jelang siang untuk Anda.

Selamat siang sahabat sekalian, masih bersama Eri dalam info jelang siang di 96.5 FM. Itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Mengawali perjumpaan kita, inilah kurs dolar dan rupiah hari ini. Baik, untuk dolar Amerika jual 18.040, beli 18.020. Dolar Singapura jual 14.075.89 dan beli 14.039.19. Euro Eropa jual 20.780.91 dan beli 20.721.19. Dolar Australia jual 12.674.19 dan beli 12.621.20. Dolar Kanada jual 12.853.76 dan beli 12.817.41. Pound Sterling Inggris jual 24.242.60 dan beli 24.179.23. Dolar Hong Kong jual 2.300.66 dan beli 2.297.27. Yen Jepang jual 114.50 dan beli 114.13. Sahabat sekalian, berikut ini sebelum sahabat beraktivitas kembali, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika telah merilis perakiraan cuaca di Kota Semarang, Jawa Tengah pada 4 Agustus 2026. Ibu kota Jawa Tengah diprediksi akan cerah. Semarang Tengah cerah, Semarang Utara cerah. Dengan suhu 24 hingga 34 derajat Celcius. Semarang Timur cerah dengan suhu 25 hingga 34 derajat Celcius. Kayam Sari cerah. Kelembapan udara 48-79%. Genok cerah. Dan Pedurungan juga cerah dengan suhu 25 hingga 34 derajat Celcius. Kelembapan udara 42 hingga 80%. Semarang Selatan cerah dengan suhu 25 hingga 34 derajat Celcius. Candisari juga cerah, Gajah Mungkur juga cerah. Tembalang cerah dengan kelembapan 47 hingga 82%. Banyumanik cerah, kelembapan udara 49 hingga 84%. Gunung Pati cerah dengan suhu 22 hingga 30 derajat Celcius. Semarang Barat juga cerah, Mijen cerah, Ngalian, Tugu juga cerah. Baik, sahabat sekalian, informasi lainnya dari berikut kami sampaikan dari Banyumas. Masyarakat Kecamatan Sampiuh kini menikmati akses transportasi yang lebih nyaman setelah ruas jalan Sibalung Pandak resmi difungsikan pada Senin 3 Agustus kemarin, usai proses pembangunan rampung sesuai target. Jalan sepanjang 1,5 km tersebut menghadirkan kondisi yang lebih mulus dan aman sehingga memudahkan warga dalam beraktivitas sehari-hari maupun melakukan perjalanan antar desa. Pengerjaan proyek berlangsung sekitar 5 bulan dan diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antara Kecamatan Sampiuh dan Kemranjen sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Camat Sampiuh, Pujar Seno, menjelaskan bahwa ruas Jalan Pandak Sibalung merupakan jalur penting yang menghubungkan Desa Pandak di Kecamatan Sampiuh dengan Desa Sibalung di Kecamatan Kemranjen. Dari Semarang, Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jawa Tengah mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap semua rokok elektronik vape aman. Pasalnya vape kini mulai disalahgunakan sebagai media konsumsi new psychoactive substances NPS atau narkotika jenis baru yang sulit dikenali karena dicampurkan ke dalam liquid vape. Ancaman tersebut menjadi perhatian dalam audiensi Kepala BNNP Jawa Tengah, Brigjen Polisi Agus Rahmat dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Provinsi Jawa Tengah, Juli Emilia di kantor Disperindak Jateng kemarin hari Senin. Selain membahas penyalahgunaan vape, kedua instansi juga memperkuat sinergi pengawasan prekursor narkotika, yakni bahan kimia yang digunakan secara legal di sekitar industri
di sektor industri tetapi berpotensi disalahgunakan sebagai bahan baku pembuatan narkotika. Kepala BNNP Jawa Tengah Brigjen Polisi Agus Rahmat mengatakan pemberantasan narkotika tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum. Pencegahan harus menjadi prioritas dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Mama baru pulang arisan. Tadi semua ibu-ibu ngobrol soal sekolah anak. Ada yang cari SD, SMP, sampai SMA. Mama jadi ikut bingung nih.
1: Tenang, Ma. Kemarin kan kita sudah survei beberapa sekolah. Menurut Papa nih, yang paling cocok itu sekolah Kristen Daniel Creative School. Atau orang-orang sebutnya DCS.
0: Memangnya kenapa, Pak?
1: Karena sekolah Kristen DCS bukan cuma mengejar nilai akademik. Anak-anak juga dibentuk karakternya berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Dibiasakan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan juga belajar menggunakan bahasa Inggris sebagai bekal masa depan.
0: Wah, bagus ya. Tapi biayanya gimana? Anak kita kan ada 3, Pak.
1: Justru sekarang waktu yang tepat buat daftar. Mereka lagi nawarin banyak promo yang cocok untuk kita. Yuk, Ma, kita cus ke sana.
0: Masa depan anak dimulai dari pendidikan yang tepat. Mari bergabung bersama Sekolah Kristen Daniel Creative School. Manfaatkan promo Early Bird, diskon 50% uang pangkal di bulan Agustus 2026 untuk PPDB tahun ajaran 2027-2028. Dapatkan juga berbagai promo menarik lainnya. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0812-2576-7679. Kami ulangi, 0812-2576-7679. Sekolah Kristen Daniel Creative School, together with parents, educate and mold students to be like Christ.
2: Cie, lagi happy nih, Beb.
3: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
2: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
3: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
4: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
5: Masih di info jelang siang hari ini dari Karanganyar, pemerintah Kabupaten Karanganyar terus memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah. Kopi Jenawi menjadi salah satu fokus pengembangan agar tidak berhenti sebagai hasil panen, tetapi mampu diolah menjadi produk bernilai tambah yang meningkatkan pendapatan petani, sekaligus memperkuat identitas kopi lokal Karanganyar. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelatihan pasca panen kopi yang diselenggarakan di kelompok tani Rejeki Barokah Desa Anggras Manis, Kecamatan Jenawi. Pelatihan diawali dengan panen kopi bersama sebagai simbol dukungan terhadap petani lokal. Kemudian dilanjutkan praktek pengolahan pasca panen mulai dari sortasi, pengolahan hingga penanganan biji kopi agar menghasilkan mutu yang lebih baik. Ketua TPPKK Kabupaten Karanganyar, Farida Robert Kristanto, yang hadir dalam pelatihan menegaskan, setiap wilayah di Karanganyar memiliki potensi unggulan yang harus dikembangkan hingga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Sahabat sekalian, dari Purwokerto, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Banyumas terus mengintensifkan penyaluran bantuan air bersih seiring meluasnya dampak musim kemarau di wilayah Banyumas. Berdasarkan data Poskomando Penanganan Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan, Karhutla, BPBD Banyumas per Selasa 4 Agustus sebanyak 27 desa, kelurahan di 13 kecamatan telah terdampak kekeringan. Selain permukiman warga, terdapat 7 fasum yang juga mengalami dampak akibat terbatasnya ketersediaan air bersih. Kepala Pelaksana BPPD Kabupaten Banyumas, Dwi Irawan Sukma, mengatakan terus memantau perkembangan kondisi di lapangan dan memastikan kebutuhan air bersih masyarakat dapat terpenuhi.

Baik, saya masukkan berikutnya. Badan Gizi Nasional BGN resmi mencopot 137 Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Indonesia. Dengan 9 diantaranya berasal dari Jawa Tengah. Langkah tegas ini diduga kuat tidak lepas dari insiden keracunan massal program Makan Bergizi Gratis MBG yang menimpa ratusan warga sekolah di SMKN 6 Semarang.

0: Baik, sama sekian berikutnya informasi dari Tribun Jateng, kebakaran landa 4 hektar lahan jati dan bambu di Selopuro, Rembang. Baik, sama sekian informasi ini mengakhiri perjumpaan kita dalam info jelang siang hari ini.
1: Di mana saja Anda berada, Anda telah mengikuti informasi jelang siang bersama 96.5 FM.

masih bersama Eri di siang hari ini. Cukup panas juga ya. Di luar dari dalam kayaknya adem gitu ya. Ternyata panas banget kalau di luar nih ya. Sahabat sekalian, tetap waspada. Cuaca panas meningkat dan waspada risiko kebakaran ya. Karena fenomena El Nino ini dapat menyebabkan kondisi itu lebih kering, juga meningkatkan potensi terjadinya kebakaran, terutama pada lahan kering, hutan maupun area permukiman. Nah, hal kecil ini tentunya bisa memicu bencana besar. Mari sahabat sekalian, hindari membakar sampah sembarangan, pastikan api benar-benar padam

setelah digunakan dan jangan membuang puntung rokok sembarangan. Mari bersama-sama menjaga lingkungan. Nah, siap untuk menyambut sahabat-sahabat semuanya di Happy Family dalam Info Dapur. Ini hari Selasa ya sahabat sekalian. Info Dapur apa yang akan dibagikan, resep masakan, tips-tipsnya. Jangan kemana-mana, karena pujian manis ini akan segera meluncur ke ruangan sahabat semuanya bersama dengan FJ Rudy Setiawan pergi untuk kembali featuring dengan Butet.

Yang ya lagi masih bingung nih, nanti anak-anak pulang sekolah mau dibeliin apa ya, dibuatin apa gitu ya. Nah, dimsum ayam enak ya, yang ditambahkan dengan campuran udang agar terasa lebih gurih nikmat. Sempat bisa menyajikannya bersama dengan saus sambal yang sedap. Dimsum punya beragam jenis ya, termasuk siomay yang banyak digemari. Nah, sahabat bisa membuatnya di rumah untuk camilan anak-anak. Nah, sore hari gak perlu jajan, tapi bisa buat sendiri ini ya. Bahan yang dibutuhkan juga mudah dicari di pasaran. Daging ayam dengan campuran udang itu bahan utama untuk memasaknya. Ya, yuk sahabat sekalian, jangan lupakan bumbunya nih agar sajian dimsum ayam ini terasa semakin gurih. Nah, pastikan ketika membungkus dengan kulit, adonannya menempel sempurna. Yuk, siapkan bahan-bahannya ya. 10 resep dan cara memasak dimsum ayam. Bahannya 10 lembar kulit siomay ukuran 8x8. Nah, untuk isiannya nih, 300 gram daging paha ayam, 100 gram udang, 1 batang daun bawang iris halus, 2 siung bawang putih parut, 1/2 sendok teh minyak wijen, 1 sendok makan tepung kanji, 1 butir telur ayam kecil, 1/2 sendok teh merica bubuk, 1 sendok makan kaldu bubuk, dan 1 sendok teh garam. Nah, untuk sausnya aduk jadi satu ya, 4 sendok makan saus cabai botolan, 2 sendok saus tomat botolan, 1 siung bahan bawang putih parut, dan 1 sendok teh air jeruk nipis. Tapi bisa membuat dengan cara membuat sendiri dari bahan tomat ya, mungkin sahabat juga pernah membuatnya, bisa sebagai sausnya ya. Nah, siapkan isian siomay dengan membagi 2 daging paha ayam, lalu masing-masing cincang halus dan kasar. Tambahkan bawang putih, merica, tepung kanji, dan bahan lainnya ke dalam wadah, lalu aduk sampai rata. Uleni adonan sampai benar-benar menyatu. Ambil selembar kulit siomay dan letakkan 1 sendok makan adonan daging ayam ke bagian tengah. Lalu lipat pinggirannya dengan merekat ke kulitnya. Kerjakan ulang ya, lalu kukus siomay ayam ini di atas wadah tahan panas yang telah diolesi dengan minyak goreng. Masak ya kurang lebih 30 menit ya sampai matang. Sajikan siomay dengan saus lengkap. Waduh, enak banget nih buat camilan siang hari begini ya. Oke, bersama dengan Judika juga akan menemani sahabat semuanya di segala aktivitasnya. Sudah ada yang masuk untuk sahabat itu. Terima kasih ya untuk informasinya, sudah bisa mengudara dengan baik, suaranya jelas sekali di daerah Tanah Mas ya. Demikian juga terima kasih yang ada di Ngalian ini, terima kasih infonya. Oke, yang ada di mana nih? Baik, yang ada di Jepara ya. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya dan dukungannya ya. Mari bersama-sama dengan Judika yang akan menemani sahabat semuanya siang hari ini dengan lagu-lagu manis untuk menyambut kebersamaan kita hanya di 96.5 FM itu sahabat Anda.

0: adik cepat dibawa tasnya. Nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan

keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

0: Yul.
1: Eh, terus kan apa? Bu, wah, Tanjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah masa bendino diajari bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Eh, Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Ini loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Shalom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Shalom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan

Ya, puji-pujian sudah mengalun ke ruangan sahabat semuanya ya. Baik, untuk berikutnya sahabat Itus, di Happy Family dalam Info Dapur, saya akan mengajak sahabat semuanya mengenal lebih jauh tentang ubi bruli yang creamy buat sarapan. Nah, ubi cilembu ini tengah naik daun ya. Banyak kreasi menarik yang cocok diolah menjadi menu sarapan. Ya, salah satunya adalah ubi bruli yang creamy dan nikmat. Ubi cilembu atau ubi madu ini banyak disukai karena rasanya manis legit dengan teksturnya lembut. Nah, kreasi ubi pun banyak menjadi perbincangan karena viral diburu di supermarket. Nah, ubi cilembu yang kaya serat ini akan memberikan asupan nutrisi harian untuk tubuh. Nah, diketahui juga mengandung karbohidrat, jadi bisa mengenyangkan. Nah, salah satu kreasi ubi cilembu yang bisa dicoba adalah ubi bruli. Ya, kreasi ubi ini sebenarnya sangat mudah dipraktikkan di rumah ya. Baik, siapkan 2 ubi cilembu, 2 sendok makan gula pasir untuk taburan ya. Bahan fla kaskardnya, 2 buah kuning telur, 500 ml susu cair full cream, 5 sendok makan tepung maizena, 5 sendok makan gula pasir, 1 sendok margarin, 1/2 sendok teh ekstrak vanila dan sejumput garam, dan 2 sendok makan Frisian flake ya, susu kental manis. Cuci bersih 2 buah ubi cilembu berukuran sedang. Tusuk-tusuk dengan garpu, lalu bungkus dengan aluminium foil. Dipanggang dengan oven selama 50-60 menit hingga matang dan mengeluarkan madu karamelisasi ya. Nah, buat flanya, campurkan semua bahan fla di dalam panci, aduk rata sebelum dinyalakan api. Masak bahan fla dengan api kecil sambil terus diaduk hingga meletup-letup dan mengental. Matikan api lalu masukkan butter dan aduk kembali sampai licin. Setelah saus fla siap, sajikan ubi panggang dengan membelah bagian tengahnya. Lalu krok sedikit daging ubi untuk memberikan ruang bagi fla ya. Tuangkan fla kastardnya di atas ubi hingga penuh. Nah, untuk menghasilkan bruli, taburkan gula pasir ke atas permukaan ubi panggang dengan saus fla. Bakar menggunakan, ya, kalau nggak punya blowtorch hingga gula meleleh, gimana caranya ya, bisa masukkan ke dalam oven ya. Kemudian berubah warna menjadi coklat kemasan dan membentuk lapisan crusty atau garing ya. Sajikan ubi bruli creamy kental selagi masak, selagi panas. Mudah ya. Nah, selamat mencoba ya sahabat sekalian ya. Yuk kembali lagi. Kita akan nantikan acara yang berikutnya. Di siang hari ini firman untuk Anda bersama Pendeta Jones Lukas. Selamat mengikuti acara-acara kami yang selanjutnya.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia.

0: 96.5 FM. Iktus sahabat Anda.
1: Inilah firman untuk Anda bersama Pendeta Jonas Lukas Biena. Selamat mengikuti.

Shalom sahabat Radio Itus dan selamat siang. Apa kabar pada siang hari ini? Dan dengan penuh sukacita pada siang hari ini kesempatan oleh Tuhan untuk mendengar suara firman Allah. Sahabat Radio Itus yang dikasihi oleh Tuhan, pada siang hari ini kita bersama-sama

memberikan waktu kita sejenak untuk merenungkan, bahkan melakukan kebenaran firman Allah yang sampai kapanpun kita memerlukan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Oleh sebab itu, pada siang hari ini, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Allah, saya mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa, kami bersyukur kepadamu pada siang hari ini, kembali kami sebagai umat kepunyaan Tuhan. Kami memberikan waktu kami sejenak untuk mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Sebab kami sangat percaya bahwa melalui kebenaran firman Tuhan, kami sungguh diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Yang saat ini memfokuskan hati kami kepada kebenaran firman-Mu. Berbicaralah dan urapi hamba-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sahabat Roditus yang dikasihi oleh Tuhan, pada siang hari ini, saya dengan senang hati saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita terambil dari Mazmur 65 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-14. Saya ulangi lagi, Mazmur 65 mulai dengan ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-14. Sahabat Roditus yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membaca kebenaran firman Tuhan untuk kita pada siang hari ini. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Nyanyian syukur karena berkat Allah. Dia berkata begini, bagimulah puji-pujian Sion, ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nasar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Karena bersalah bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus, dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Dan dengan keadilan engkau menjawab kami, ya Allah yang menyelamatkan kami, engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatanmu, sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang, gelombangnya dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu, orang yang diam di ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu, tempat terbitnya bagi pagi dan petang, kau buat bersorak-sorai. Lalu kemudian di ayat yang ke-12 yang berkata begini, engkau memakotai tahun dengan kebaikan-Mu, jejak-Mu mengeluarkan lemak. Dan kemudian Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, dia berkata, tanah-tanah padang gurun menitik bukit-bukit. Dan dia berkata, berikat pinggangkan sorak-sorai. Ayat 14, sungguh jelas dan indah sekali. Padang-padang rumput berpakaian, kawanan kambing domba, lembah-lembah

dan tetangga-tetangga yang baik dengan kita. Namun, jauh lebih bersyukur apabila Bapak Ibu, sahabat rendah itu hidup sebagai anak Tuhan. Karena Tuhan sediakan kebaikan yang taat pernah surut. Dan kita percaya bahwa Tuhan itu memperhatikan segala langkah-langkah kita setiap hari. Bahkan setiap bulan, bahkan tahun-tahun. Kita percaya bahwa Tuhan selalu memperhatikan langkah-langkah kita. Bahkan Tuhan selalu memberikan kepada kita kekuatan. Dan lebih daripada itu yang sangat ajaib. Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam hidup ini. Sahabat Redentus yang saya kasihi, kita memiliki Tuhan yang baik. Kita bersyukur karena kita percaya kepada Allah yang baik dan Allah yang selalu memperhatikan kita, yang bersedia mendengar doa-doa kita. Pada siang hari ini kita boleh menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya ingin menyampaikan kepada kita, yaitu tentang kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sejalan dengan waktu, detik demi waktu, dan kita percaya dan kita menikmati kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang pertama, di ayat yang ketiga adalah, kalau kita perhatikan di sana, Tuhan selalu mendengar doa-doa kita. Tidak cukup kita hanya berjuang dengan kemampuan diri kita sendiri. Karena kita mengerti Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kemampuan kita ada batasnya. Dan kita percaya bahwa hari ini mungkin kita kuat. Kadang-kadang besok kita enggak kuat. Tapi kita memerlukan yang namanya doa. Sebab kita mengerti bahwa Allah sendiri selalu mendengar doa-doa kita. Dan itu makanya Bapak Ibu, sahabat Redentus yang saya kasihi. Nikmatilah kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena dia selalu mendengar dan mendengar doa-doa kita. Haleluya, puji Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, dan kita percaya bahwa kemampuan kita sekali lagi ada batasnya. Mungkin telah berulang-ulang kita menghadapi jalan buntu, dan berulang-ulang setiap hari kita kecewa. Berulang-ulang setiap hari barangkali kita putus asa, dan kita berkata, saya tidak tahu lagi berbuat apa-apa. Tetapi ingat baik-baik, hari ini, tatkala kita menghadapi jalan buntu, dan kita percaya masih ada kuasa Tuhan Yesus, yang bisa menolong kita secara pribadi, yang bisa mengatasi keterbatasan kita, kelemahan kita, bahkan ia mengulurkan tangannya untuk menolong kita. Haleluya. Sahabat Redentus yang saya kasihi, Allah kita amat-amat baik saudara. Sekali lagi, kebaikannya dia adalah selalu mendengar doa-doa kita. Puji Tuhan, haleluya. Sahabat Redentus yang saya kasihi, saya memberikan satu kesaksian saudara dikasih oleh Tuhan. Ini berbicara tentang kebaikan Tuhan dan menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saya katakan, kebaikan Tuhan itu boleh kita nikmati tatkala kita berdoa dan berseru kepadanya, dia mendengar doa-doa kita. Haleluya. Sahabat Redentus yang saya kasihi, pada satu ketika ada seorang anak Tuhan. Anak Tuhan, dia katakan, saya ini adalah anak Tuhan. Pengikut Tuhan. Luar biasa. Saya katakan puji Tuhan kalau ibu menjadi pengikut Tuhan. Lalu dia bercerita kepada saya seperti ini, Pak Pendeta, beberapa hari yang lalu di ruang tamu kami, tiba-tiba kami mencium yang namanya, ini saudara, seringkali kita mengalami ini, mencium sesuatu yang tidak enak. Dan lalu kemudian dia tidak puas saudara, lalu dia panggil suaminya, ada sesuatu yang tidak enak di dalam ruang tamu kita. Itu seperti ada seseorang yang mengirim ilmu gaib kepada mereka, saudara. Semakin lama mereka mencium yang namanya aroma-aroma yang tidak sedap di dalam ruang tamu itu. Sepertinya orang mengirimkan sesuatu untuk mengganggu rumah tangga ini, saudara. Ini yang kita katakan ilmu gaib, ilmu hitam yang ada hubungan.

hubungannya dengan iblis. Lalu saya berkata begini, apa yang Bapak Ibu lakukan? Lalu suami istri itu berkata, kami panggil nama Yesus. Kami sebut nama Yesus. Kami berkata dalam nama Yesus, kami usir semuanya ini. Saudara dikasih oleh Tuhan, waktu mereka berkata seperti itu, mengusir yang mereka rasakan di ruang tamu itu, dalam nama Tuhan Yesus, tiba-tiba bau yang mereka rasakan tiba-tiba hilang. Sahabat itu yang saya kasihi, ini adalah kebaikan Tuhan. Dan saya katakan, mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan selalu mendengar doa-doa orang yang seperti ini. Lalu kemudian kebaikan Tuhan yang kedua. Kalau kita perhatikan di dalam ayat kebenaran firman Tuhan, di ayat yang keempat, jelas di sana berkata, kebaikan Tuhan, saya akan baca, karena bersalah bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Sahabat Teroritus yang dikasihi oleh Tuhan, kebaikan Tuhan yang kedua bagi kita adalah tatkala kita melakukan dosa, saudara. Melakukan sebuah dosa, tatkala kita datang kepada Tuhan, Tuhan pasti memberikan pengampunan kepada kita. Kita bersyukur karena Tuhan tidak pendendam, tetapi pemurah. Dia segera mengampuni dosa. Saat umatnya mengaku dosa dengan hancur hatinya, pengampunannya, dia memulihkan kita, dia memberikan kelegaan sejati kepada kita. Sebab kita mengerti bahwa Tuhan kita selalu memberikan pengampunan kepada anak-anaknya yang mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Kebaikan Tuhan bagi kita adalah kala kita melakukan dosa, waktu kita minta ampun kepada Tuhan, Tuhan memberikan pengampunan. Kadang-kadang apa yang kita alami, saudara? Tatkala kita melakukan sebuah kesalahan terhadap seseorang, keluarga kita, istri, anak kita, suami kita, kadang-kadang itu membekas dalam hati. Kadang-kadang ada orang yang berkata, sampai kapanpun saya memikirkan, saya menyimpan kepahitan, kekecewaan saya terhadap dia. Sahabat Kristus yang dikasihi, begitu sulitnya kita untuk mengampuni, tapi kebaikan Tuhan rela mengampuni kita. Sekalipun hari ini barangkali kita pernah disakiti siapapun, mari kita belajar. Belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kita, menyakiti hati kita, saudara. Ekklesia family yang saya kasihi di dalam Tuhan. Pada minggu yang lalu, ada seorang ibu datang kepada saya, minta konseling kepada saya. Dia berkata, Pak, saya sedih. Kenapa sedih? Saya katakan, karena anak saya dan menantu saya kurang ajar terhadap saya. Mereka berkata-kata kasar kepada saya. Lalu saudara dikasih oleh Tuhan, ibu ini berkata, kok anak seperti ini, menantu kok seperti ini? Lalu saya tanya kepada ibu itu, mengapa sampai demikian? Apakah ibu juga menyakiti hati mereka? Sudah dikasih oleh Tuhan, hanya sepele, saudara. Anaknya dan menantunya meminjamkan uang kepada ibu ini. Dengan satu catatan, setiap bulan mereka mau mengembalikan uang itu berapapun, seberapapun. Setengah tahun tidak dikembalikan, saudara. Satu tahun pun tidak bisa, tidak dikembalikan. Lalu ibu ini berkata kepada anaknya dan menantunya, punya uang enggak? Mama sekarang tidak punya uang. Kalau kamu dua punya uang, saya mohon deh, beri saja berapa. Saudara, anaknya dan menantunya tidak mau terima ini, saudara. Kok mama kok seperti ini? Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara? Aduh, anak-anak dan menantunya dia menganggap mamanya kurang ajar, kata orang ya, saudara. Saudara dikasih oleh Tuhan hanya sepele. Ini kita katakan, kalau kita berani meminjam kepada orang, kita harus juga bertanggung jawab. Apa yang terjadi, saudara? Jadi hubungan antara orang tua dengan anak dan menantu akhirnya tidak baik gara-gara pinjaman uang. Lalu mereka katakan apa? Menantunya berkata apa? Sampai kapanpun aku menganggap mertua saya jahat. Aduh, ini gak baik, saudara. Lalu menantunya bilang apa? Aduh, mertua saya
Ya, saya tidak mau mengampuni orang tua saya. Sebenarnya siapa yang salah, saudara? Sudah salah, tapi tidak mau mengampuni. Saudara dikasih oleh Tuhan, Allah kita tidak seperti itu. Sekalipun kita berdosa, tatkala kita minta ampun kepada Dia, Dia memberikan pengampunan kepada kita. Dia tidak mengingat lagi apa yang sudah diampuni. Sahabat terdiri itu yang saya kasihi, inilah cara-cara Tuhan, kebaikan Tuhan itu selalu ada dengan kita. Lalu kemudian yang ketiga, kebaikannya Tuhan bukan saja mendengar doa kita, bukan saja rela mengampuni kita. Yang ketiga, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-10 dan 14. Ayat yang ke-10 berkata seperti ini, saudara. Saya akan baca supaya lebih jelas untuk kita. Engkau mengindahkan tanah itu, mengurniainya kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya. Engkau membasahi gumpulan-gumpulan tanahnya dengan dirus hujan. Engkau menyumburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Luar biasa, sudah dikasih oleh Tuhan. Sudah dikasih oleh Tuhan. Yang ketiga di sini, dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14, ini jelas berkata bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memberkati kita. Haleluya, amin. Sahabat radio itu yang dikasihi oleh Tuhan, bukan saja jasmani kita. Apa yang kita miliki diberkati oleh Tuhan. Apa yang kita tanam diberkati oleh Tuhan. Saat kita bekerja, juga Tuhan memberkati kita. Saat kita punya usaha, juga Tuhan memberkati usaha kita. Sahabat radio itu yang saya kasihi. Saya katakan tadi bahwa Allah kita adalah Tuhan yang memberkati kebutuhan-kebutuhan kita secara jasmani. Sudah dikasih oleh Tuhan, memang kita bekerja. Kalau Tuhan tidak memberikan kepada kita kemampuan, kalau Tuhan tidak bercampur tangan dalam pekerjaan dan usaha kita, maka kita tidak bisa menikmati apa-apa. Sahabat itu yang saya kasihi, kita perhatikan di sini. Kalau kita takut kepada Tuhan, dan kalau kita datang kepada Tuhan dan takut kepada Dia, maka berkat-berkat secara jasmani kita peroleh. Puji Tuhan, saya punya pengalaman, saudara. Pengalaman, kadang-kadang secara tidak masuk akal, kadang-kadang hal yang sepele, hal yang kecil, saudara, hal yang kecil saja Tuhan penuhi, Tuhan berikan, saudara, hal-hal yang kecil. Apa yang kita inginkan tanpa kita ngomong dengan orang lain, hanya Tuhan tahu isi hati kita. Maka Tuhan memberikan dan menggerakkan hati orang untuk memberkati kita. Pada satu ketika, saudara, sabuk pinggang saya rusak, saudara. Ini rusak, ini pengalaman saya pada beberapa tahun yang lalu. Lalu kemudian saya punya niat, saya akan pergi beli sabuk saya untuk mengganti yang sudah rusak. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan. Lalu saya pergi ke Ada, ya. Saya pergi ke Ada, saudara. Lalu kemudian saya mulai memegang sabuk-sabuk yang ada di situ. Dari harga yang murah sampai kepada harga yang mahal. Saya pegang satu-satu. Sangat menarik, saudara. Tetapi saudara, yang saya kasih dalam Tuhan, tiba-tiba saya meninggalkan sabuk itu dan saya tidak jadi beli. Lalu saya pulang, saudara. Waktu saya pulang, Bapak, Ibu, sahabat, radio itu, ini yang saya katakan, sesuatu yang kecil saja, ya, berkata seperti ini. Dia katakan, panggil saya papi. Papi, dia bilang, ada seorang bapak tadi datang ke sini, memberikan sabuk kepada papi. Dia berkata, berikan sabuk ini, sabuk pinggang, saudara, ikat pinggang maksud saya, ikat pinggang ini kepada papimu. Saudara, orang itu tidak tahu kalau saya membutuhkan itu, tapi Allah menggerakkan hati orang itu. Sudah dikasih oleh Tuhan, saya dititip ikat pinggang, saudara, lebih baik daripada apa yang saya lihat tadi di Ada. Harganya mahal lagi, saudara. Ini yang saya maksud. Jadi Tuhan memberkati kita secara jasmani dengan satu catatan, agar kita
lebih dekat kepadanya, menempatkan di manyu uang dan

semuanya kita butuh. Tapi jangan salah, tempatkan Tuhan Yesus di atas segala-gala yang kita butuhkan. Kadang-kadang ada orang berkata begini, Pak, kok Tuhan tidak jawab doa-doa saya? Terus dari kesoleh Tuhan, kadang-kadang orang berkata begitu. Lalu saya tanya begini, sudah lama berdoa? Sudah, tapi sampai detik ini belum dijawab oleh Tuhan. Ada jawaban, saya katakan begini, kadang-kadang Tuhan memberikan jawaban tiga. Yang pertama adalah Tuhan katakan, ya, sekarang saya akan berikan kepadamu sesuai dengan imanmu. Yang kedua, Tuhan berkata begini, tunggu dulu, ada waktunya Tuhan, bukan waktunya kita, tunggu dulu. Ada banyak saudara, tunggu waktu di sini. Kadang-kadang Tuhan ingin kita membereskan sesuatu. Artinya kita di dalam tahap pemulihan-pemulihan. Ada waktu Tuhan, bukan waktunya kita, tapi waktunya Tuhan. Itu makanya Tuhan katakan, tunggu ya. Yang ketiga, bisa Tuhan katakan tidak. Waktu kita berdoa, memohon kepada Tuhan, bisa saja Tuhan katakan tidak. Dengan tegasnya. Kenapa demikian? Karena Tuhan tahu motivasi kita memperoleh apa yang kita inginkan. Mungkin motivasi kita ingin dipuji orang, ingin dilihat oleh orang, ingin mengalahkan oleh orang lain, mengalah tetangga-tetangga kita, mengalahkan saudara-saudara kita. Ada motivasi yang Tuhan ngerti tentang. Itu makanya Tuhan katakan, tidak. Sahabat terutus yang saya kasihi, pada siang hari ini mari kita sangat menyadari Allah pasti memberkati kita dengan cara-caranya Tuhan sendiri, bukan dengan cara kita. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk memberkati umat kepunyaannya. Haleluya. Sahabat Redetus yang saya kasihi, ini yang saya katakan, kalau Tuhan akan menurunkan berkatnya kepada kita, Dia akan turun berkatnya dari surga ataupun melalui orang lain. Allah bisa menggerakkan oleh orang lain untuk memberkati kita dengan cara-cara Tuhan sendiri. Maka kita akan melihat hebat. Tuhan kita itu hebat. Sahabat Roditus yang jika Bapak Ibu, ini pengalaman saya lagi. Saya dipanggil berdoa untuk orang sakit. Kadang-kadang saya berdoa untuk orang sakit. Kadang-kadang saat itu pula orang sakit itu sembuh. Saudara, pengalaman-pengalaman saya, ini menjadi pengalaman saya, saudara. Jadi berdoa untuk orang sakit kadang-kadang langsung sembuh. Tapi kali ini enggak, saudara. Saya dipanggil berdoa untuk orang sakit. Lalu kemudian saya berdoa untuk dia dalam nama Tuhan Yesus. Tapi enggak sembuh-sembuh, saudara. Enggak sembuh orangnya. Lalu kemudian saya bertanya, loh kok enggak sembuh ya? Saudara dikasih oleh Tuhan dalam pikiran saya. Aduh, bagaimana keluarga ini? Ya, bagaimana keluarga ini? Mungkin dalam pikiran saya berkata begini, wah mereka berkata barangkali dalam hatinya, ya Pak Pendeta tidak punya iman. Nah saudara dikasih oleh kadang-kadang itu dalam pikiran saya. Lalu kemudian saya pulang saudara. Lalu waktu saya pulang ke rumah, saudara dikasih oleh Tuhan, hari itu tidak ada berita. Hari itu tidak ada kesembuhan. Satu minggu kemudian saudara, saya tiba-tiba ditelepon saudara. Lalu keluarga itu berkata begini, Pak Pendeta, puji Tuhan. Wah, puji Tuhan. Saya katakan, ada apa? Dan mereka berkata, waktu Pak Pendeta pulang, saya melihat mulai ada kuasa Tuhan dinyatakan. Mujizat Tuhan mulai dinyatakan. Saudara dikasih oleh Tuhan, mereka melihat ada perubahan. Hari demi hari ada perubahan tentang keluarga mereka. Hari satu minggu kemudian, keluarga mereka yang didoakan tadi sembuh total. Saudara dikasih oleh Tuhan, baru saya berkata Tuhan ampuni saya. Jadi artinya di sini, waktunya Tuhan, bukan waktunya saya. Bisa Tuhan menjawabnya, nanti dulu, satu minggu dulu ya Pak. Satu minggu, satu bulan lagi. Bisa seperti itu, tapi kadang-kadang kita mau sekarang Tuhan. Kadang-kadang kita mengendalikan Tuhan. Sahabat Roditus yang saya kasihi, kita berkata hari ini, biarlah waktu Tuhan yang sangat tepat untuk kita. Haleluya, puji Tuhan. Sahabat Roditus yang dikasihi oleh Tuhan, diberkatilah kita semua pada malam.

hari ini, pada siang hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala. Bapa kami bersyukur kepadamu pada siang hari ini. Kami diberikan kekuatan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami yang mendengar suara firman Tuhan ini, supaya kami merasakan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan Yesus atas hidup kami, mendengar doa kami, mengampuni dosa kami, memberkati kebutuhan-kebutuhan kami, memberkati apa yang kami butuhkan. Kami bersyukur punya Yesus yang begitu baik. Berkati semua sahabat Radio Itus yang mendengar suara firman Tuhan pada siang hari ini. Haleluya, terpujilah namamu. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita dan selamat siang.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
3: Pengen renang tapi di Bandungan nih, gimana ya?
4: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
3: Loh, mah, pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya gak bakal kedinginan kali.
4: Loh, serius deh?
3: Iya, pah, makanya yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
5: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.

Halo, selamat siang sahabat sekalian. Bertemu lagi siang hari ini dalam Info Etalase. Saya berharap siang hari ini tetap semangat memasuki istirahat siang Anda. Setelah dari pagi dengan aktivitas sahabat baik di dalam ruangan maupun di luar. Dan tentunya siang hari ini sahabat perlu untuk beristirahat sejenak. Nah, dalam Info Etalase yang disajikan setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 12 hingga pukul 13. Sahabat bisa bergabung untuk mempromosikan usaha Anda atau informasi kegiatan di gereja pelayanan Anda. Bisa gabung yuk di 96.5 FM itu sahabat Anda. Hari ini ada beberapa ibadah yang disiarkan radio itu setiap hari minggunya. Yuk gabung setiap hari minggu pukul 9 hingga pukul 10. Dan juga sore hari pukul 18 petang hari bersama dengan GKMI Gloria Patri dan Gereja Stadion dalam ibadah malam hari pukul 19. Yuk gabung terus di 96.5 FM itu sahabat Anda dengan serangkaian acara yang kami sajikan. Semoga saja bisa menghibur sahabat-sahabat semuanya dengan segala aktivitasnya hari ini, siang hari ini ya. Tetap menjaga kesehatan dan juga menjaga lingkungan sekitar kita. Apalagi ini lagi bersiap-siap untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 Indonesia ya. Nah, demikian juga di musim panas ini sudah masuk, semakin panas rasanya ya. Kita juga bisa menjaga tempat-tempat ruang terbuka yang saat ini mungkin perlu sekali untuk penyiraman karena butuh air. Oleh karena itu kita tetap ikut menjaga, ambil bagian di dalam penghematan penggunaan air. Kita tahu bahwa ada saudara-saudara kita yang saat ini dalam kekeringan dan membutuhkan sumbang

karena anugerahnya. Anugerahnya melayakkan kita yang tidak layak. Anugerahnya menyanggupkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Mari syukuri anugerahnya yang besar. Mari angkat kedua tangan kita dan sama-sama nyanyikan.

Kembali lagi sama semuanya, selamat menikmati waktu istirahat siang. Semoga hidangan menjadi berkat, juga setiap jeda ini membawa sukacita dan setiap langkah selanjutnya dipenuhi dengan semangat yang baru. Karena istirahat itu bukan berarti berhenti, tetapi memberi kesempatan bagi tubuh dan pikiran untuk kembali kuat. Selamat beristirahat. Tetap jaga kesehatan dan semoga hari Anda dipenuhi oleh berkat. Nah, sahabat sekalian yang belum pasang bendera, ya serahkan sahabat itu dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 RI untuk menyemarakkan bulan kemerdekaan di bulan Agustus ini sudah masuk tanggal yang keempat ya, dengan mengibarkan bendera merah putih secara serentak ya, yang sudah dimulai sejak tanggal 1 Agustus. Yuk sahabat semuanya, informasi-informasi yang sahabat dapatkan. Nah, untuk siang hari ini yang mau mendapatkan minyak mor, karena sudah habis nih ya, sudah hari Selasa, perlu juga sahabat bisa datang langsung ke Radio Itus atau bisa WhatsApp ya. Jangan sampai kehabisan di rumah loh. Ada juga minyak Bong Fai Fung, juga ada BioL penguras WC dan penghilang bau. Semuanya tersedia di Radio Itus. Gimana? Sambil jalan-jalan menikmati kota Semarang dan mampir ke Radio Itus. Baik sahabat sekalian, tetap di 96.5 FM, Itus sahabat Anda.

Ya, sahabat sekalian, selamat kembali bergabung bersama Etusnya yang sudah stay tune. Terima kasih untuk informasinya, sudah terus bergabung bersama Etusnya ya, kangen banget rasanya ya. Oke, sahabat sekalian, untuk sahabat semuanya yang sedang beristirahat, semoga istirahat sahabat menyenangkan, juga makan siangnya semakin nikmat bersama Etusnya ya. Tidak hanya menikmati santap siang, tetapi energi sahabat kembali penuh untuk melanjutkan aktivitasnya. Semangat selalu ya. Baik, terima kasih untuk sahabat Itus yang sudah bergabung bersama Itusnya. Dan siang hari ini lagi stay tune di 96.5 FM. Tidak dapat disebutkan satu persatu, tetapi kami mengucapkan banyak terima kasih. Segala dukungan, dana, doa dan juga perhatian, kepedulian sahabat-sahabat. Sehingga Itus boleh kembali menemani sahabat semuanya di istirahat siang. Dari siang, pagi, sore hingga malam nanti. Selamat siang dan selamat mengikuti acara-acara kami yang selanjutnya.

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.
2: Pak, Mama baru pulang arisan. Tadi semua ibu-ibu ngobrol soal sekolah anak. Ada yang cari SD, SMP, sampai SMA. Mama jadi ikut bingung nih.
3: Tenang, Ma. Kemarin kan kita sudah survei beberapa sekolah. Menurut Papa nih, yang paling cocok itu sekolah Kristen Daniel Creative School. Atau orang-orang sebutnya DCS.
2: Memangnya kenapa, Pa?
3: Karena sekolah Kristen DCS bukan cuma mengejar nilai akademik. Anak-anak juga dibentuk karakternya berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Dibiasakan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan juga belajar menggunakan bahasa Inggris sebagai bekal masa depan.
2: Wah, bagus ya. Tapi biayanya gimana? Anak kita kan ada 3, Pa.
3: Justru sekarang waktu yang tepat buat daftar. Mereka lagi nawarin banyak promo yang cocok untuk kita.
2: Bersama Sekolah Kristen Daniel Creative School, manfaatkan promo Early Bird, diskon 50% uang pangkal di bulan Agustus 2026 untuk PPDB tahun ajaran 2027-2028. Dapatkan juga berbagai promo menarik lainnya. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0812-2576-7679. Kami ulangi, 0812-2576-7679. Sekolah Kristen Daniel Creative School, together with parents, educate and mold students to be like Christ.

Banyak orang bekerja keras dalam hidup, tetapi hasilnya tetap kurang. Tetapi ada orang lain yang bekerja lebih santai, namun hasilnya jauh di atas cukup. Atau ada dua orang dari lingkungan yang sama, modal sama, tapi hasil sangat berbeda. Satu bangkrut, satu sukses luar biasa. Mengapa ini bisa terjadi ya? Mari temukan jawabannya dalam seminar Rahasia Pengubah Nasib, diselenggarakan oleh Yayasan Sosial Santa Maria, bersama pembicara Saiful Anam, pakar hipnoterapi dari Indep Mental Wellness. Minggu 9 Agustus 2026 pukul 9.30 sampai selesai. Bertempat di gedung KPPKAS Jalan Imam Bonjol nomor 172 Semarang. Tiket Rp50.000 untuk anggota Yayasan Sosial Santa Maria, Rp75.000 untuk umum. Setiap pembelian tiket akan mendapatkan kupon diskon layanan hipnoterapi senilai Rp500.000 dari Indep Mental Wellness. Info dan pendaftaran hubungi Ibu Desi, Jalan Citarum Tengah E1 Semarang, atau 024-354-4085, WhatsApp 081-1270-7680. Daftarkan segera diri Anda untuk mendapatkan rahasia pengubah nasib untuk kehidupan yang sesuai dengan impian.

Selamat siang sahabat Iktus. Selamat berjumpa kita di acara Golden Memories untuk kesempatan edisi hari ini. Ya, hari Selasa 4 Agustus 2026. Di bulan spesial untuk kita bangsa Indonesia pastinya ya, bulan-bulan Agustus adalah bulan di mana kita banyak mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia tercinta. Walaupun dalam kondisi yang mungkin tidak menyenangkan, tapi kita tetap bersyukur kita masih bisa menikmati hidup ini di negara tercinta Indonesia dengan segala keadaan apapun ya. Tetap disyukuri dan tetap berpengharapan terus kepada Tuhan agar semuanya akan lebih baik lagi, dan mengajak semua sahabat Iktus juga untuk terus mendoakan Indonesia. Oke, dijumpa kita di suasana siang hari ini, mengajak sahabat Iktus untuk bernostalgia sejenak bersama 96.5 FM dengan menyimak beberapa rangkaian lagu-lagu nostalgia yang harapan kami tentunya bisa menghibur kita di kala apa saja. Nah, nanti bisa sahabat bergabung seperti mana biasanya menggunakan line telepon kami di 0248313611 atau melalui WhatsApp kami di 0817450596. Di dalam setiap kehidupan pasti ada kekhawatiran, tapi yang jelas kekhawatiran itu tidak merampas damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Sebuah lagu dari Nindi Elis dengan Jangan Kamu Khawatir.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, mbok diolesi minyak morkae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: 08412508 024-8412-508.
3: Dengerin dari kes lagu-lagu Mandarin. Di sini tempatnya Happy Oriental Time. Nah, sekarang hadir setiap hari Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore. Gimana? Seru kan? Ingat, Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore hanya di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Sahabat, baru saja kita simak beberapa lagu yang mengawali perjumpaan kita di suasana siang hari ini di acara Golden Memories. Tentunya bisa menemani dan mengundang sahabat untuk sekaligus bisa bergabung bersama untuk request lagu kenangan, lagu-lagu nostalgia yang bisa menemani sahabat-sahabat Iktus. Oke, di siang hari ini yang sudah bergabung untuk request lagu, tadi ada Pak Agus yang sudah telepon, ditunggu lagunya. Kemudian ada Bu Kristiani yang jenjang jalan kenangan. Salamnya buat Pak Kahar, Pak Silas Nyubitono, juga Pak Trubus, Pak Agus, Pak Yohanes, Pak Lastio, kemudian Pak Yahya, Pak Narko, Pak Suparmin, Bu Gina, Bu Lani, Bu Rini, Bu Samsi, Bu Widodo, Bu Lindawati, Bu Narko, Bu Sukma, dan semuanya penggemar Golden Memories. Terima kasih Mbak Lina, God bless you. Terima kasih kembali untuk Ibu Kristiani, lagu Sepanjang Jalan Kenangan nanti kita akan putarkan, ditunggu ya. Halo Golden Memories, selamat siang.
1: Halo Golden Memories, emang aku suka Mbak Lina.
0: Iya, selamat siang.
1: Ya, kabarnya gimana Mbak Lina?
0: Kabarnya baik, selalu sehat ya, sukacita. Gimana Pak Agus, sehat? Sudah dengerin ya dengan baik ya? Iktus sudah menggunakan antena permanen, jadi ya pakai radio ya analog, bisa radio biasa gitu ya.
1: Oh, salam-salam Mbak.
0: Ya, silahkan.
1: Buat personel Unggun, Ibu Rini, Bu Marfuah yang di Dokter Syarif Marfuah, Pak Eri Trubus sama Mbak Nur di Meranggen, Mas Trubus, apa Mas Apolin nggak bisa, Mas Apatnya ya, terus buat Pak Lasetyo, Pak Kristin, Pak Suparmin, Bu Kristiani, matur nuwun Bu Silas, Pak Kahar, apa Ibu Yunani, Pak Yaya Panggi, Ibu Radia, Bu Eri Seswanti, terus Yang Ning yang di Tanah Mas, Pak Yohanes yang di Kokosono, Ibu Jayanti, yang siang Bu, Bu Samsi, terus lagi ya Mbak, semuanya saja ya.
0: Oke.
1: Okay. Terus lagi ya Mbak. Dari Basuki, Nunung.
0: Oke.
1: Okay. Oke, Mbak Lina, sehat-sehat selalu ya Mbak.
0: Terima kasih.
1: Ya. Halo.
0: Shalom, terima kasih Pak Agus, lagunya ditunggu nanti. Terima kasih untuk kebersamaannya. Yuk buat sahabat yang sudah menemukan frekuensi dan sudah kembali bergabung mendengarkan, boleh beratensi ya di acara Golden Memories, dan bisa WhatsApp melalui 0817450596 atau melalui telepon on air 8313611. Ada Ibu Petsi, siang Mbak Lina, mau minta lagu Beautiful Sunday. Saya punyanya yang versi Mandarin, gak apa-apa ya Bu ya. Salam-salamku buat Cik Lin, Bu Rini, dan sahabat ikut semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih Mbak Lina, sehat selalu, Tuhan berkati. Terima kasih kembali untuk Ibu, Tuhan berkati juga ya. Kemudian juga ada Ko Daniel Hongbun yang juga sudah bergabung. Shalom siang Mbak Lina, nanas banget Golden Memories request Mary Setiawan Tak Berkesudahan, dan Pendeta Robert Louis Kasih Yesus buat semua sahabat Iktus. Selamat mendengarkan, God bless you, dari Master Daniel Hongbun. Shalom. Oke, nanti diputarkan juga untuk lagunya. Dan juga untuk Ibu Tang Nini yang ada di Tanah Mas, buat Ibu Elizabeth Nini ya, semoga juga sudah, Pak Ibu Hari yang ada di Pasadena sudah mireng ke. Juga untuk Bu Wijayanti, selamat menikmati istirahat siang. Pak Lastio, siapa lagi ya, yang Bu Yuni ya. Juga untuk Ibu Chris yang di Cinde, selamat beristirahat siang. Dan buat sahabat-sahabat yang ada di luar kota Semarang, mungkin yang juga

sudah bergabung bersama kita. Sesekali boleh menyapa lewat WhatsApp ya. Ayo buat yang lainnya, Bu, siapa? Pak Kahar, Pak Yohanes, kemudian Pak Agusti Kokrosono juga, kalau enggak salah namanya juga Pak Agus ya. Oke, kita akan simak bersama beberapa lagu yang sudah di request sahabat itu sambil menanti sahabat-sahabat yang lain yang mau beratensi. Sepanjang Jalan Kenangan yang di request oleh

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangonsarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya enggak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengar.

0: Sahabat Iktus masih di acara Golden Memories di kesempatan siang hari ini buat sahabat-sahabat yang sudah request lagu. Tadi sudah sebagian kita putarkan dan yang mau menyusul boleh silahkan ya, bisa WhatsApp di 081-745-0596 sambil memberikan informasi bagaimana untuk penangkapan siaran di tempat sahabat Iktus ya. Oke, terima kasih untuk Pak Edi Trubus yang sudah bergabung. Shalom, siang, selamat bertemu Mas Terubus lagi. Salamnya, salam kangen buat semuanya. Minta lagu dari Gomblo, Merah Darahku Putih Tulangku buat Mbak Lina, selamat melayani, Tuhan berkati. Oke, terima kasih untuk Mas Heri Trubus yang sudah bergabung untuk request lagu ya. Dari Gombloh Gebiar-Gebiar judulnya ya. Kemudian juga ada Ibu Yuni, selamat siang Bu Yuni, tetap setia bergabung nih siang hari ini, saat sehat selalu Bu ya. Shalom, siang Mbak Lina yang tetap ceria, Golden Memory selalu kusuka. Metugas ya Mbak, sehat-sehat selalu, amin. Amin Bu, terima kasih doanya. Mau request Semalam di Cianjur, terima kasih Mbak Lina, God bless you. Dari Ibu Yuni, terima kasih kembali buat Bu Yuni, sehat selalu juga. Bu Sukma, ayo gabung di sini, ditunggu ya. Kemudian juga Bu Marfua, Bu Nana, Pak Suparmin, Pak Andoko, juga Bu Heri Siswanti, Bu Widodo. Ayo segera merapat ke sini untuk menyapa sahabat-sahabat lewat udara. Atau sibuk kemarin bantu apa, bersih-bersih RT ya, RW. Nah, persiapan menyambut ulang tahun ke-81 banyak dilakukan di malam hari. Ada cat mengecat lah, kemudian juga memasang umbul-umbul, bersih-bersih dan juga mempersiapkan untuk lomba-lomba ya. Biasanya lombanya lucu-lucu itu ya. Pokoknya meriahkan ulang tahun Republik Indonesia ke-81 itu seru-seruan gitu ya. Tetap berharap Indonesia makin baik, bukan semakin mundur. Halo Golden Memory, selamat siang.
1: Selamat siang Mbak Lina.
0: Selamat siang Ibu. Waduh, okay. Cemengkling suaranya nih Ibu nih. Sudah tidur belum?
1: Ini belum tidur.
0: Oh belum mau tidur ya. Ya.
1: Lama ya, enggak jumpa ya.
0: Iya lama sekali, sehat Bu.
1: Ini apa, antenanya sudah terpasang semua?
0: Atau iya apa? Sudah Ibu, sudah.
1: Hanya
0: semua.
1: Hanya suaranya luar.
0: Puji Tuhan ya.
1: Untuk Bu Rini Mbak, Bu Widodo, Bu Yusak Mbak, Anu Daniel Hongbun, Ibu Ralin, Ibu Sukma, Sherly Mbak. Sherly gak tahu anu ya Mbak.
0: Bu Sya tapi dengerin.
1: Oh ya, Kak Kaher, Bu Katrin ya Mbak. Katrin, seluruh semua teman-teman semua ya Mbak.
0: Iya, baik. Ibu,
1: dan kru radio itu untuk Mbak Lina juga ya Mbak. Salam sehat semua Mbak.
0: Mbak. Iya.
1: Terima kasih ya Mbak.
0: Terima kasih Ibu.
1: Mbak, aku minta lagu. Hatimu dan hatiku.
0: Oh, hatimu hatiku. Oke. Okay.
1: Terima kasih ya Mbak.
0: Ya, terima kasih Mbak. Ibu.
1: Wawan udah pulang.
0: Besok Ibu, hari apa Rabu. Ya? Rabu jam Jumat pulangnya.
1: Salam ya Mbak.
0: Ya, baik saya sampaikan.
1: Oke, Tuhan berkati.
0: Ya, sama-sama. Tuhan berkati. Iya. Buat Ibu Wijayanti yang ada di Yadin Patah. Terima kasih untuk kebersamaannya. Hatimu, hatiku nanti ya. Kita akan putarkan untuk Ibu sambil istirahat siang, okay? Dan juga untuk yang lain yang mau menyusul boleh. Kalau gak ada kita break sebentar lagi untuk menyimak beberapa lagu yang sudah di request oleh sahabat-sahabat Iktus. Ada Semalam di Cianjur, ada Kebiar-Kebiar sama.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0284841205 08 atau WhatsApp 0817450596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh

Masih di acara Golden Memory, sementara pukul 14:18, Rina masih menemani sahabat Iktus. Buat sahabat yang mungkin baru stay tune bersama kami, yang mungkin di perjalanan yang tengah bersama Radio Iktus, semoga juga Anda terhibur dengan kehadiran lagu-lagu nostalgia yang tentunya bisa mengajak kita mengenang kembali masa-masa dulu, di mana mungkin di antara kita masih ada yang remaja gitu ya, atau mungkin juga ada kenangan yang terselip di balik lagu-lagu yang sahabat request. Ya, menemani sambil beraktivitas tentunya. Gak kerasa semua tugas bagian sudah terselesaikan, bahkan juga sedikit menghilangkan rasa rindu yang mungkin terbenam di hati apabila sahabat mendengarkan beberapa lagu yang mempunyai kenangan tersendiri ya. Semoga sedikit mengurangi ya rasa kangen dengan seseorang barangkali. Oke deh sahabat Iktus, kami berharap kehadiran Radio Iktus ini bisa menjadi sahabat paling dekat di hati Anda, apalagi sahabat yang mungkin jauh dari keluarga ya, jauh dari anak-anak, atau mungkin juga di Semarang ini lagi merantau ya, atau sahabat yang di streaming kami. Dan semoga lagu-lagu tadi juga bisa menjadi sahabat terdekat di hati Anda. Untuk Mas Nursa di Jepara, terima kasih sudah memberikan informasinya, dapat menangkap siaran dengan baik. Yang lainnya mana nih suaranya ya, untuk bisa memberikan informasi pas Iktus mengudara menggunakan antena permanen yang barusan kita pasang seminggu ini ya. Dan kita bersyukur untuk setiap pertolongan Tuhan untuk itu tetap bisa mengudara lewat tangan-tangan yang sudah Tuhan gerakkan. Sahabat-sahabat itu semuanya, kiranya berkat melimpah atas sahabat itu masing-masing, atas doa dan restunya. Ada doa dan restumu sudah siap menemani kita loh siang hari ini ya. Bersantai, beristirahat. Dan juga untuk Ibu Kasiran ya, biasanya dengerin katanya, juga Ibu Lydia, Ibu Melva, kemudian juga untuk para oma opa yang lagi beristirahat, juga untuk Oma Maria, Oma Putri, Ibu Rena di Durian, Ibu Selamat Riyadi, Ibu siapa lagi ya. Kalau mungkin ada yang bergabung tapi belum bisa disapa, yuk sekali bisa WhatsApp ya, biar kita saling kenal di 0817450596. Oh iya, Pak Lasjo belum gabung kelihatannya, mungkin lagi sibuk, tetap semangat aja. Dan juga untuk Pak Yahya ini juga belum, Pak Yahya panggi sehat. Juga untuk Pak Silas ya, juga untuk Pak Sutopo, Santi, Bu Retno di Puri, Bu Novita, Bapak Epi, Ibu Magdalena di Kendal bersama keluarga. Dan semua aja yang mungkin tengah bersama kita di suasana siang hari ini. Buat sahabat yang mau bergabung kembali untuk atensi request lagu, masih saya nantikan. Sambil menanti, ada beberapa lagu yang kembali akan saya hadirkan menemani sahabat-sahabat itu semuanya. Doa dan restumu.

0: Bapak ini gimana toh? Ditinggal pergi arisan sebentar kok rumah jadi terang benderang kayak begini. Tahu enggak? Kalau tagihan listrik kita itu sudah mahal.
1: Sabar toh, Bu. Aku itu menyalakan semua lampu buat mencari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara bibi sembarangan, dia enggak pulang-pulang.
0: Pak, tapi biar bagaimanapun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu ibu matikan, dan bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, bu, piye toh bu, kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Hah?

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iktus, hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan.

Bikin kangen semasa sekolah kan? Mau dengerin lagu-lagu seperti itu lagi? Simak aja Suna 90 Selasa Kamis jam 7:30 di 96.5 FM itu sahabat Anda. 90 menit di Suna 90. Nostalgia bersama semasa SMA.

terus mendara nostalgia. Adakah di antara sahabat yang mungkin baru menemukan frekuensi 96.5 FM? Terima kasih banyak untuk kebersamaannya yang di perjalanan mungkin sambil mengemudi, hati-hati di jalan. Salam spesial untuk sahabat yang sudah bergabung bersama Radio Iktusnya. Semoga terhibur, hati-hati di jalan. Dan juga untuk sahabat-sahabat yang sore hari ini baru menikmati istirahat siangnya, semoga juga terhibur. Yang lagi sibuk dengan pekerjaan, tetap semangat untuk segera menuntaskan pekerjaan masing-masing ya. Dan ada beberapa lagu yang kembali akan hadir menemani kita. Terima kasih untuk Pak Lastyo yang sudah bergabung di sore hari ini. Selamat siang Mbak Lina, ikutan gabung di Golden Memories, minta tolong diputerin lagu Anggrek Bulan. Saya ganti Bunga Anggrek ya Pak. Ya, buat Pak Kahar, Pak Yaya Panggi, Pak Yohanes Sugianto, Pak Suparmin, Pak Silas, Pak Andoko, Pak Eri Trubus, Pak Agus, Mbak Suminah di Cinde, Mas Nur Salim di Jepara, Eyang Neng, Bu Rini, Bu Widodo, Bu Gina, Bu Kristiani, Bu Heri Siswanti, Bu Maria Yuliati di Candi Losmen, juga Bapak Suparman, Ibu Suparman di Genuk Perbalan, Ibu Kristin, Mbak Putri, Adik Priska, Cik Debora, juga Kru Iktus, dan semua pendengar siaran Radio Iktus dimanapun berada. Buat Mbak Lina, tetap semangat, sehat selalu dan banyak rezekinya, Tuhan berkati. Terima kasih ya, Tuhan memberkati juga untuk Pak Lastyo, doa yang sama juga untuk Pak Lastyo bersama keluarga. Yuk sahabat Iktus, langsung aja kita akan simak beberapa lagu sekaligus nanti akan menutup perjumpaan kita. Masing tetap berdoa untuk Indonesia agar lebih baik. Tuhan juga menolong untuk setiap pemimpin memiliki hati untuk rakyat Indonesia, bukan untuk dirinya sendiri dan golongan mereka. Ya, sampai jumpa di lain kesempatan. Inilah beberapa lagu terakhir yang akan menghantarkan kita menuju ke tepat pukul 15.00. Lina segera undur diri.

0: yang baru nih.
1: Di Zoom setiap Senin ada Asian Song loh. Pas banget buat Zoomers yang suka sama lagu-lagu Korea, Jepang, dan Asia lainnya.
0: Setiap Rabu, Zoomers juga bisa nikmatin lagu-lagu hits Indonesia.
1: Kalau Jumat, Zoomers bisa nikmatin indie pop

0: apalagi karya anak lokal. Semarang punya
1: Blastis. Jadi ikutin terus ya Zoom setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 sampai 18.30.
0: Hanya di 96.5 FM, Ikto Sahabat Anda.

Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Daniel Novanolo Tilembanua hadir menemani sahabat merenungkan firman Tuhan dengan judul Pertolongan Tuhan Jauh Lebih Utama, yang didasarkan pada Kejadian pasal 32 ayat 3 sampai 21. Adapun ayat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama terdapat dalam Kejadian pasal 32 ayatnya yang ke-11. Demikian bunyinya. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan Esau, saudaraku, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu bersama anak-anaknya. Saudara pendengar, setelah melukai orang lain, umumnya seseorang cenderung menghindar untuk bertemu kembali. Alasannya mudah ditebak. Adanya rasa bersalah dan ketakutan menghadapi konsekuensi dari perbuatan di masa lalu. Ia khawatir orang yang telah terluka akan membalas dendam. Selain itu, ia juga takut dipermalukan akibat kesalahannya sehingga citranya hancur di hadapan banyak orang. Kita dapat membayangkan gejolak hati Yakub ketika hendak bertemu dengan Esau kakaknya. Rasa bersalah karena telah menipu kakaknya masih membayangi pikirannya. Ia takut Esau akan membalasnya. Ketakutan itu mendorong Yakub menyusun berbagai strategi. Ia mengutus orang-orangnya untuk menemui Esau. Ia juga menyiapkan persembahan berupa ternak sebagai bentuk kompensasi. Dengan cara itu, ia berharap hati kakaknya menjadi lunak. Namun, utusan itu kembali dengan kabar bahwa Esau datang dengan diiringi 400 orang. Ketakutan Yakub pun semakin bertambah. Ia berlutut di hadapan Tuhan dan memohon perlindungan. Selain itu, ia merancang kompensasi yang lebih besar, yakni memberikan ternak dalam jumlah yang lebih banyak. Ia berharap persembahan tersebut dapat mendamaikan hati kakaknya. Sahabat, banyak orang beranggapan bahwa materi dan uang dapat memperbaiki relasi yang rusak. Namun, percayalah, hal itu hanya bersifat sementara. Hati yang tulus dan pertolongan dari Tuhanlah jauh lebih utama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berilah kami keberanian untuk mengakui kesalahan dan berdamai dengan orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Sahabat pendengar, renungan yang telah sahabat dengarkan dapat sahabat baca dari buku Renungan Wasiat. Jika sahabat ingin memperolehnya, sahabat dapat mengirimkan SMS atau WA ke nomor 0812-8188-9191. Saya ulangi, 0812-8188-9191. Tuhan Yesus memberkati.

sahabat Iktus, dimanapun Anda menangkap siaran ini, pujian ini berkata bahwa dari semula kita memang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang begitu baik, dan semua yang Dia buat senantiasa baik. Untuk itu, saya JVS Chandra mau mengajak setiap sahabat Iktus untuk tetap stay tune di frekuensi 96.5 ini, supaya kita boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam menghadapi kehidupan ini bersama dengan Radio Iktus kesayangan kita.

Stasiun Salvation 90.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo, selamat sore sahabat itu di manapun Anda berada. Bahkan sejauh mana suara itu bisa ditangkap terang dan jelas, baik melalui siaran streaming maupun manual. Dan saya berharap suasana sore ini sahabat-sahabat itu semuanya dalam ya, suasana sukacita tentunya. Baik sahabat itu dimanapun sahabat berada, sore hari ini kembali sahabat hadir menemani sahabat Iktus di acara Simfoni Kasih. Acara ini akan menemani Anda sampai nanti pukul 16.00. Dan kami jumpa untuk sahabat-sahabat Iktus yang mungkin sore ini masih harus menyelesaikan setiap tugas dan pekerjaan Anda. Oke, awal masih termasuk awal-awal bulan, sahabat-sahabat itu tentunya akan lebih berhati-hati dalam ya mengerjakan segera tugas-tugas yang sudah ditentukan tentunya. Baik sahabat itu, Anda yang juga saat ini mungkin sedang mengalami pergumulan yang panjang, ada yang sedang dalam kesesakan, dan sahabat-sahabat Iktus yang mungkin sore hari ini sedang mengalami kesendirian karena mungkin orang yang sangat Anda kasihi telah meninggalkan Anda. Baik sahabat Iktus, kiranya melalui rangkaian kidung-kidung pujian yang akan hadir nanti benar-benar bisa menjadi teman Anda, dan kami mencoba untuk menghibur sahabat. Oke, untuk rangkaian kidung yang pertama mengajak kita untuk menaikkan rasa terima kasih kita kepada Tuhan karena kita sudah diperkenankan untuk kita juga akan berterima kasih untuk hidup yang sudah Tuhan berikan sampai hari ini. Selamat sore sahabat Iktus dan selamat menikmati.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok ya gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu? Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

Baik, sahabat-sahabat, itu dimanapun sahabat berada. Bagi Anda yang sedang mengalami pergumulan yang berat, atau mungkin sahabat itu saat ini sedang dalam kesesakan, atau mungkin sedang dalam kesendirian karena orang yang Anda kasih meninggalkan Anda, sahabat-sahabat tiktus, memang setiap masalah yang kita hadapi dalam hidup kita memang tidak ada bedanya, karena ini merupakan hukum alam. Namun sahabat tiktus, ada satu hal yang bisa membuat beda, yaitu kita mempunyai Tuhan sejati, di mana kita bisa memohon pertolongannya dan berharap akan jalan keluar dari Tuhan. Sebab itu sahabat Tiktus, mari jangan kita putus asa seperti orang yang tidak punya harapan. Percayalah bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Mata Tuhan mengawasi kita dan Dia tahu apa yang sedang kita alami. Oleh sebab itu kita harus yakin akan kemampuan Tuhan dan kepedulian Tuhan untuk mengatasi setiap masalah yang kita alami. Jangan bimbang, sebab jika kita bimbang maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Sahabat itu, tentunya kita tahu bahwa berkat-berkat Tuhan tidak akan pernah berhenti mengalir dalam hidup kita. Seperti pujian yang akan kita dengar berikut ini, kiranya benar-benar menjadi berkat buat sahabat-sahabat Tiktus dan membawa Anda untuk terus bertumbuh di dalam iman percaya Anda di dalam Kristus Tuhan.

0: kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
1: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
0: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

0: itu kasih karunia? Mereka yang menerima kasih karunia, artinya dia sudah berdamai dengan Allah.
1: Siapa yang pertama kali menerima kasih karunia?
0: Bagaimana cara kita menerima kasih karunia?
1: Jangan berdasarkan asumsi pribadi. Jangan juga sembarangan mengambil ayat-ayat untuk referensi.
0: Mari datang dan mendengar dengan seksama. Cek Alkitabmu. Seminar Alkitab. Jangan menyia-nyiakan kasih karunia. 13 dan 14 Agustus 2026 pukul 17.30 sampai dengan 21.30.
2: Bersama pembicara Pastor Andreas, bertempat di Raja Art and Beauty Hotel Simpang 5 Semarang, Ruang Azura Lantai 1, Jalan Singosari Nomor 4 Semarang.
0: Acara ini gratis. Disediakan makan malam bagi yang sudah mendaftar. Terbatas untuk 50 peserta. Person Rusi 0822 2574 5858.

Baik, sahabat-sahabat Iktus di manapun Anda berada, kami jumpai untuk sahabat Iktus yang mungkin sore hari ini sedang sibuk bekerja, dan ada semuanya yang sedang dalam keadaan baik-baik saja. Ucapkan syukur dan terima kasih pada Tuhan karena perjalanan hidup Anda senantiasa ya Anda boleh menikmati dengan sukacita. Namun sahabat Iktus, melihat kehidupan yang demikian, janganlah kita mudah terlena untuk melihat kasihnya ketika semua berjalan dengan indah. Namun, mari kita senantiasa mengingat akan apa yang harus kita lakukan ketika melewati jalan yang berkabut tebal dan menutupi jalan di hadapan kita. Kita akan terus menyalakan lampu iman kita untuk tetap memandang Tuhan.

sumber pengharapan di dalam segala persoalan kita. Baik sahabat itu, selamat sore dan rangkaian Gedung-gedung Indah kembali menemani Anda di suasana sore ini.

bikin kangen semasa sekolah kan? Mau dengerin lagu-lagu seperti itu lagi? Simak aja Suna 90 Selasa Kamis jam 7:30 di 96.5 FM Ikhtu sahabat Anda. 90 menit di Suna 90 Nostalgia bersama semasa SMA.

0: Iya, iya.
1: Eh, itu kan berapa? Bu, bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, bu.
2: Alah, lah, masa bentino diajari bapak, kak, iya, jadi pinter ngoceh, no. Eh, pak, jangan lupa, nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, pak.
0: Betul, bu. Klinik Yova Shalom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir.
3: Klinik Pratama Yehova Shalom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

Baik, sahabat-sahabat itu di manapun sahabat berada. Oke, sahabat itu nangkan gedung-gedung indah yang sudah kami hadirkan, tentu bisa ya menemani Anda di saat Anda lagi sibuk dengan pekerjaan Anda, dan tentu juga bisa menghibur hati sahabat-sahabat Iktus yang mungkin saat ini sedang dalam pergumulan, dalam kesesakan, atau mungkin sedang menantikan peluran tangan Tuhan untuk kesembuhan dari sakit penyakit yang sedang dia Anda alami saat ini. Sahabat Iktus, mari kita tetap percaya bahwa Tuhan pasti mendengar doa kita. Namun, rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Sebab itu, sahabat Iktus, mari kita tetap bergumul dengan setia dan tetap memandang Tuhan sebagai sumber penolong dalam hidup kita. Kita akan terus belajar terhubung dengan Tuhan, karena iman yang demikian adalah yang Tuhan kehendaki. Selamat sore sahabat Iktus, dan sampai di sini simfoni kasih menemani Anda. Segera kita jelang menuju pukul 16.00. Sekaligus Vivi segera pamit undur diri dari ruang sisi Anda. Selamat sore, sampai jumpa, tetap bersemangat dan sukses selalu untuk Anda. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: Lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
1: Aku ambil ya.
0: Tapi kan itu bukan sampah kita.
1: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
0: Iya ya, jadi bersih.
1: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
0: Ayo dulu-duluan. Iya, dapet. Langsung buang deh.
2: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
3: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap!
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
5: Aku dan seisi rumahku melayani.

Adi, kita berjumpa kembali dalam acara Drama Kidi. Ini adalah kisah tentang Kiki dan Didi. Bagaimanakah mereka bermain, belajar, dan menjalin persahabatan? Yuk kita simak sama-sama. Kali ini dalam episode yang ke-259 dengan judul Menghargai Berkat.

0: 3 hari ini, Ria tidak masuk sekolah karena sakit panas. Siang itu sepulang sekolah, di...
1: Kasihan juga ya si Ria. Sudah 3 hari ini tidak mengikuti pelajaran di sekolah.
2: Benar, Ki. Semoga saja Ria dapat mengejar semua mata pelajaran yang ketinggalan.
3: Iya, Di. Kalau tidak, pasti dia akan kesulitan mengikuti pelajaran yang selanjutnya.
4: Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk membantu Ria?
2: Apa ya? Iya, kita semua harus melakukan sesuatu untuk Ria.
1: Aku punya ide. Bagaimana kalau kita meminjamkan buku catatan pada Ria?
2: Sepertinya idemu bagus juga, Ki. Aku setuju.
4: Selain itu, kita bantu dia untuk mengerjakan PR.
3: Ya, aku juga setuju. Bukan begitu, teman-teman?
2: Baguslah kalau begitu. Jadi, kita semua bersedia membantu Ria, kan?
1: Sideh. Ria pasti senang mendengar berita ini.
4: Aku rasa juga begitu.
3: Sepertinya begitu.
2: Semoga.

0: Sepanjang perjalanan mereka merencanakan apa yang dapat mereka perbuat untuk Ria. Karenanya tanpa terasa mereka pun sudah berada tepat di depan rumah Ria.
1: Akhirnya kita sampai juga di rumah Ria.
2: Benar, Di. Tidak terasa ya. Padahal jarak antara rumah Ria dan sekolah lumayan jauh.
3: Itu karena kita menjalaninya dengan penuh sukacita. Coba kalau tidak, pasti terasa jauh.
4: Benar juga katamu, Desi.
1: Ya sudah, kalau begitu kita masuk yuk.
2: Tekan dulu belnya, Di.
1: Sip deh, Ki.
0: Beberapa saat setelah bel dibunyikan, tampak seorang perempuan muda membukakan pintu. Dan setelah berbincang sebentar, mereka pun dipersilahkan masuk ke dalam rumah.

Meskipun tampak sedikit terkejut, namun Ria tampak bahagia melihat kedatangan teman-temannya. Hingga Ria tidak menyadari bahwa tubuhnya masih sangat lemah saat dirinya ingin menyambut teman-temannya.

0: Sudahlah, Ria. Kamu tidak perlu bangun.
1: Iya, kamu masih tampak lemas. Nanti malah tidak sembuh-sembuh.
2: Benar, Ria. Lebih baik kamu tiduran saja.
3: Biar kami yang sehat berdiri saja.

0: Tidak apa-apa kok.
1: Ya sudah kalau begitu. Meskipun sebenarnya aku jadi tidak enak nih.
2: Tidak enak bagaimana?
3: Sudahlah Ria, santai saja ya.
0: Iya nih Ria, kita semua kan teman. Jadi kamu tidak usah malu dan canggung seperti itu.
4: Kami semua juga maklum akan keadaanmu saat ini.
1: Benar begitukah teman-teman? Kalau begitu, terima kasih atas pengertian kalian semua dan juga kehadirannya di rumahku ini.
2: Ya, sama-sama Ria. Tapi maaf ya, kami tidak membawa apa-apa.
1: Tidak apa-apa Ki, kedatangan kalian saja sudah merupakan kebahagiaan tersendiri buatku.
3: Ngomong-ngomong, bagaimana keadaanmu sekarang ini Ria?
1: Seperti yang kalian lihat saat ini, keadaanku sudah jauh lebih baik dari hari kemarin.
3: Syukurlah kalau begitu, kita semua senang mendengarnya.
0: Itu artinya tidak lama lagi kamu sudah bisa bersekolah kembali, Ria.
1: Benar, Di. Mungkin lusa aku sudah mulai kembali bersekolah. Rasanya aku sudah tidak sabar untuk segera pergi ke sekolah, teman-teman.
4: Loh, memangnya kenapa, Ria?
1: Menurutku sih, sakit itu tidak enak loh. Harus minum obat yang rasanya pahit.
2: Ria, hampir semua obat itu rasanya memang pahit.
1: Iya, Ki. Itu tidak salah. Tapi masalahnya, kamu tahu kan, aku paling susah untuk minum obat.
3: Sepertinya hampir semua orang tidak suka kalau disuruh minum obat deh, Ria.
4: Benar apa yang Desi katakan. Tapi mau bagaimana lagi? Daripada sakit, ya terpaksa deh.
1: Iya, Anto. Aku juga udah bosen nih dengan sakit penyakitku. Pokoknya gak enak deh.
0: Dimana-mana yang namanya sakit itu tidak enak, Ria.
1: Iya, Di. Jangankan minum obat yang pahit. Makan makanan kesukaan kita yang biasanya enak dan nikmat jadi tidak enak. Rasanya juga pahit.
2: Sabar ya, Ria. Kalau kita sedang sakit, memang kita harus patuh, supaya makanan dan obat itu nantinya dapat menyembuhkan dan memulihkan kita dari sakit menjadi sehat kembali.
1: Iya Ki, kamu benar. Seandainya aku tidak mematuhi nasihat dan aturan dari Mama, pasti penyakitku semakin tambah parah. Beruntung juga aku tidak sampai dirawat di rumah sakit.
3: Seandainya kamu sampai dirawat, pasti orang tuamu semakin repot dan susah, Ria.
1: Benar, Desi.
4: Nah, itulah sebabnya kita harus menuruti apa yang dikatakan oleh orang tua kita. Istirahat, minum obat, makan yang cukup ketika kita sakit.
0: Karena saat kita sakit, sebenarnya bukan hanya kita sendiri yang menderita atau merasakannya.
1: Maksudmu, Di?
0: Ya, orang tua kita juga ikut merasakannya.
1: Kalau dipikir-pikir, benar juga apa yang kamu katakan itu, Di. Aku janji akan semakin menuruti apa yang mereka katakan, agar aku cepat sembuh dan dapat kembali bersekolah.
2: Baguslah, Ria. Aku senang mendengarnya.
3: Sekalipun sakit, kita harus tetap mempunyai semangat.
4: Oh iya, kamu nggak usah memikirkan pelajaran yang tertinggal.
1: Memangnya kenapa, Anto? Bagaimanapun juga, aku tetap harus mengejar ketinggalan itu. Kalau tidak, aku sendiri yang akan rugi.
4: Begini maksudku, Ria. Kami berempat akan membantumu untuk mengejar ketinggalan itu. Bukan begitu kan, teman-teman?
5: Benar, Ria.
1: Terima kasih sebelumnya ya, teman-teman semua.
2: Makanya, kamu harus segera sembuh ya, Ria.
3: Jangan lupa makan yang banyak ya.
4: Iya, Ria. Semakin kamu mau makan banyak, tentunya kamu akan semakin lekas pulih.
0: Hehehe, bisa saja si Anto nih. Seperti dirinya doyan makan saja, sok nasihati orang lain.
6: Wajah Anto seketika menjadi merah karena malu. Nasihat yang seharusnya diberikan pada Ria ternyata menjadi bumerang buat dirinya sendiri.
2: Kalau begitu, bukan hanya Ria yang perlu makan banyak agar kesehatannya pulih, tapi kamu juga, Anto. supaya badanmu itu tidak krempeng.
3: Kiki, hati-hati loh, nanti Anto marah. Bisa gawat deh urusannya.
0: Memangnya, kalau Anto marah, seperti apa sih Desi?
3: Kalau Anto marah, ludes tuh semua makanan yang ada.
2: Kalau begitu, kita buat saja Anto marah. Biar makannya banyak dan cepet gendut.
0: Wah, boleh juga tuh usulnya Kiki.
1: Aku juga setuju kok.
4: Ih, kalian ini apa-apaan sih? Kok semuanya jadi menyerang aku?
2: Tapi sepertinya kamu akan tampak lebih gagah kalau tidak krempeng, Tok.
4: Masa sih?
5: Iya.
2: Ya sudah, kalau begitu kita semua pulang dulu ya, Ria.
3: Cepat sembuh ya, Ria.
4: Aku tunggu kehadiranmu di kelas tercinta ya.
0: Anto, romantis banget sih.

Begitulah suasana kamar Ria yang semula tampak sepi, kini terasa semakin hidup. Demikian pula dengan Ria sendiri, yang semula lesu dan tidak bersemangat, kini dapat kembali tersenyum bahagia. Kehadiran teman-temannya membuat Ria semakin ingin cepat sembuh dan segera pergi ke sekolah kembali.

Setelah teman-temannya berpamitan, Ria kembali beristirahat agar kesehatannya segera pulih. Demikian juga dengan obat yang harus diminum dan makanan yang disiapkan. Semuanya dinikmati dengan sukacita.

ini merupakan hari yang sangat dinantikan oleh Ria. Karena hari ini Ria sudah mulai bersekolah kembali. Ia begitu senang karena dapat bertemu dengan teman-temannya dan mengikuti pelajaran dengan baik.

0: itu Ria sedang menunggu jemputan ditemani oleh Kiki dan Didi. Sayangnya hujan gerimis mulai turun. Sementara jemputan Ria belum juga datang.
1: Ya, gerimis.
2: Sepertinya lebih baik hujan sekarang daripada kita kehujanan di jalan.
1: Benar, Di. Di sekolah kita bisa berteduh dengan aman, tidak kehujanan. Sementara kalau di jalan, belum tentu ada tempat untuk berteduh.
3: Justru karena itu aku...
2: Maksudmu, kamu sengaja ingin menembus gerimis?
1: Ria?
3: Iya benar. Aku ingin sekali bermain hujan.
2: Mengapa begitu, Ria?
3: Begini, Di. Waktu aku sakit, aku hanya dapat melihat teman-teman di luar bermain hujan-hujanan. Rasanya aku ingin sekali merasakannya.
1: Ria, kamu ini bagaimana sih? Kamu kan baru saja sembuh. Masa sudah mau bermain hujan sih?
2: Kiki benar ya. Apa kamu tidak takut kalau nanti sakit lagi?
3: Sebenarnya sih takut juga. Tapi sepertinya bermain hujan juga tidak kalah menyenangkan. Seandainya aku tidak saja habis sakit.
2: Sabar.
1: Ya, Ria, kamu kan baru saja sembuh. Jadi seharusnya kamu bersyukur kepada Tuhan, bukan sebaliknya mengeluh. Kesehatan itu berkat Tuhan loh, dan kita harus menjaganya. Jangan menyanyikan berkat Tuhan itu.
3: Memangnya kenapa sih, Ki?
1: Begini, Ria, sebenarnya ada banyak orang yang tidak bisa menikmati kesehatan seperti kita loh.
2: Kiki benar, Ria. Memangnya kamu sudah lupa bagaimana rasanya waktu kamu sakit minggu lalu?
3: Enggak lah, Di. Justru sebaliknya, aku ingin melupakan hal itu. Makanya aku ingin segera dapat merasakan betapa enaknya mandi hujan.
2: Kamu yakin? Bagaimana jika nanti kamu jatuh sakit lagi karena kondisi badanmu belum benar-benar fit?
1: Menurutku sih, kamu tidak perlu mandi hujan. Lain waktu kan masih ada.
3: Benar juga apa yang kalian katakan. Aku ingin dapat menghargai berkat kesehatan yang telah Tuhan berikan kepadaku. Aku tidak ingin berhujan-hujanan sampai tubuhku benar-benar sehat dan kuat.
2: Nah, begitu dong. Itu baru namanya Ria yang ku kenal.
1: Iya, yang selalu dapat menghargai bukan hanya berkat, tapi juga nasihat dari teman-teman yang sayang padamu.
3: Ah, kalian berdua ini bikin aku jadi malu saja.
2: Sepertinya hujan semakin deras. Lebih baik kita masuk ke dalam kelas saja. Lebih aman.
1: Benar, Di. Di luar udaranya cukup dingin.
3: Aku juga setuju denganmu, Di. Yuk kita masuk.
2: Kalian duluan saja. Biar aku bilang pada Pak Satpam, kalau nanti jemputanmu datang, kita semua ada di ruang kelas.
1: Oke lah kalau begitu.
3: Terima kasih sebelumnya ya, Di.
2: Sama-sama, Ria.

Begitulah akhirnya Didi, Kiki, dan Ria tetap berada di sekolah hingga jemputan Ria datang dan bersamaan juga dengan redanya hujan di siang hari itu.

adik-adik, kita juga harus dapat menghargai berkat Tuhan dalam hidup ini ya. Mari kita belajar untuk bersyukur atas apa yang kita miliki. Karena ada begitu banyak berkat yang telah Tuhan berikan pada kita, seperti halnya keluarga, kesehatan, rumah, dan juga tentunya teman yang baik, mainan, sekolah, dan masih banyak lainnya.

seru kan ceritanya? Nantikan kisah selanjutnya pada waktu dan gelombang yang sama di radio kesayangan kamu ini. Nah, jikalau adik-adik mempunyai saran, ide ataupun pertanyaan, kirimkanlah surat kalian kepada Kak Kidi di PO Box 7113 JKBTU Jakarta 11071 Indonesia. Bagi kalian yang mengirimkan surat, akan kakak berikan sebuah kenang-kenangan. Jadi jangan lupa ya. Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Komunikasi Bersama Badan Pelayanan Sinode GKI.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: Brune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081.

7450596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-7450596 atau 08

Shalom sahabat muda, senang kembali dapat menyapa sahabat sekalian dalam acara Youth for Christ. Renungan kita hari ini dituliskan oleh Ibu Elih Dia Praptanti dengan judul Idolatrai, yang didasarkan pada kitab 2 Tawarik 34 ayat 22 hingga ayat yang ke-33. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang selalu ada bersama dengan kami, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh menyertai kami, sehingga firman-Mu yang kami baca ini dapat kami pahami dan kami gunakan dalam kehidupan kami ke depan. Terima kasih banyak ya Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat muda, yang akan menjadi pusat refleksi kita hari ini adalah 2 Tawarik pasal 34 ayatnya yang ke-33. Yosia menyingkirkan segala berhala menjijikan dari semua daerah orang Israel dan menyuruh semua orang yang ada di Israel beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Sahabat muda, idolatrai merupakan konsep penyembahan berhala, yaitu memberi penghormatan atau ketaatan kepada sesuatu selain Tuhan. Idolatrai dalam konteks religius mengacu pada penyembahan patung, benda, atau makhluk lain sebagai dewa. Dalam pemahaman modern dan teologis yang lebih luas, idolatrai tidak terbatas pada benda fisik, melainkan meliputi apapun yang mengambil posisi utama dalam hati dan hidup seseorang melebihi Allah. Idolatrai bisa hadir dalam berbagai bentuk, seperti materialisme, ambisi, kesenangan duniawi, relasi antar manusia, atau menempatkan pandangan tertentu di atas prinsip ilahi. Raja Yosia mencatatkan sejarah pembersihan negeri Yehuda dan Israel dari penyembahan berhala, serta komitmennya untuk memimpin rakyat beribadah hanya kepada Tuhan. Hukuman Tuhan atas Yehuda akan datang karena dosa-dosa mereka dan penyembahan berhala. Tetapi kerendahan hati dan penyesalan Yosia yang mendalam mengundang belas kasihan Tuhan. Yosia tidak hanya bertobat secara pribadi, tetapi juga mengambil tindakan untuk memastikan bangsanya meninggalkan penyembahan berhala dan kembali kepada Tuhan. Yosia memperbarui perjanjian di hadapan Tuhan untuk mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati dan menaati hukum-hukum Tuhan. Sahabat muda, adakah hal di luar Tuhan yang masih kita jadikan sebagai berhala dalam hidup kita? Ambisi, popularitas, harta, atau bahkan hubungan dengan sesama manusia dapat menjadi berhala jika menggeser posisi Tuhan di dalam hati kita. Meneladani Raja Yosia, marilah kita menyingkirkan segala berhala yang menjauhkan kita dari Tuhan dan memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, kami memohon kepada-Mu untuk terus menyertai kami, agar kehidupan kami menjadi terus berpegang teguh kepada-Mu ya Bapa, dan tidak menjadikan hal-hal lain menjadi prioritas bagi kami. Biarlah Tuhanlah yang menjadi penuntun kehidupan kami, biarlah Tuhan sendiri yang menjadi tempat kami mengadu dan kami menyembah. Dan biarlah iman kami juga tetap teguh di dalam Tuhan, sama seperti Raja Yosia. Terima kasih banyak ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat muda, demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

The Station of Salvation 96.5 FM, itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom Zoomer semuanya dan sahabat Iktus. Selamat

Senang sekali Maxen kembali mengudara dan mungkin sebagian besar wilayah di Kota Semarang sekarang sudah bisa didengarkan melalui radio konvensional berkat antena radio itu yang puji Tuhan sudah selesai untuk direnovasi. Wow. Oke, jadi terima kasih buat Zoomers dan sahabat itu semuanya yang sudah mendoakan sehingga Maxen kalau siaran sudah bisa didengarkan oleh sahabat Iktus dengan gampang ya. Jadi dengan radio di radio di rumah maupun di mobil gitu ya. Nah, bisa dengerin 96.5 FM. Oke, sore hari ini kembali lagi Maxen menemani Zoomer semua dalam acara Zona Orang-Orang Muda. Dasyat men. Oke, nah hari ini kita akan bahas satu topik ya. Namun sebelum itu buat Zoomer semua yang mau titip salam atau request lagu boleh banget ya melalui WhatsApp kami di 0817450596. Zoomers juga jangan lupa untuk follow Instagram kami di @iktusfm. Dan juga jangan lupa juga buat Zoomer semua yang masih mau untuk mendengarkan ya. Sebenarnya harus mau sih, walaupun sekarang radio konvensional sudah bisa gitu ya. Jadi untuk mendengarkan 96.5 gitu ya, udah bisa menjangkau banyak wilayah. Oke, tapi karena kita Gen Z and Millennial gitu ya, kita juga boleh memanfaatkan teknologi yang sudah Tuhan berikan gitu ya, lewat website. Zoomer semua bisa untuk dengerin via live streaming di www.iktusfm.com. Oke. Nah, hati-hati di jalan nih Zoomers ya. Pokoknya ini memang jam-jam crowded. Tadi Maxen juga dari Undip ke sini juga macet. Tapi semoga semuanya hati-hati di jalan, jaga keselamatan yang utama, sampai di rumah dengan selamat, happy, kembali lagi bersama keluarga tercinta. Oke, satu lagu untuk membuka zona orang-orang muda kita hari ini dari Victor Hutabara, Tuhan Allah beserta engkau. Stay tune.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Pak, Mama baru pulang arisan. Tadi semua ibu-ibu ngobrol soal sekolah anak. Ada yang cari SD, SMP, sampai SMA. Mama jadi ikut bingung nih.
3: Tenang, Ma. Kemarin kan kita sudah survei beberapa sekolah. Menurut Papa nih, yang paling cocok itu sekolah Kristen Daniel Creative School. Atau orang-orang sebutnya DCS.
2: Memangnya kenapa, Pak?
3: Karena sekolah Kristen DCS bukan cuma mengejar nilai akademik. Anak-anak juga dibentuk karakternya berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Dibiasakan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan juga belajar menggunakan bahasa Inggris sebagai bekal masa depan.
2: Wah, bagus ya. Tapi biayanya gimana? Anak kita kan ada 3, Pak.
3: Justru sekarang waktu yang tepat buat daftar. Mereka lagi nawarin banyak promo yang cocok untuk kita. Yuk, Ma, kita cus ke sana.
4: Masa depan anak dimulai dari pendidikan yang tepat. Mari bergabung bersama Sekolah Kristen Daniel Creative School. Manfaatkan promo Early Bird, diskon 50% uang pangkal di bulan Agustus 2026 untuk PPDB tahun ajaran 2027-2028. Dapatkan juga berbagai promo menarik lainnya. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0812-2576-7679. Kami ulangi, 0812-2576-7679. Sekolah Kristen Daniel Creative School, together with parents, educate and mold students to be like Christ.

Masih di Zoom, zona orang-orang muda. Dahsyat men. Oke, nah di sore hari ini Zoomer semuanya, kita mau bahas topik menarik nih, menarik banget sih menurut Maxen, yaitu tentang dreams atau mimpi gitu. Nah Zoomer semua, siapa yang sering bermimpi? Mimpi ini tuh bisa beragam ya, ada yang mimpi pada saat tidur itu ada. Ada juga yang mimpinya itu kadang sesuatu yang memang kita sengaja mimpi itu datang gitu. Nah tapi kita mau bahas tentang mimpi yang kita gak ngundang gitu ya, tapi ternyata mimpi itu datang ke kehidupan kita gitu. Jadi mimpi sendiri itu adalah gambaran dari pikiran atau perasaan dan aktivitas otak yang terjadi saat seorang tidur gitu ya. Jadi ketika pemikiran kita tenang gitu kan, mata kita udah mulai terpejam, terlelap gitu. Nah kita tuh bisa mengalami yang namanya mimpi gitu. Secara psikologis, mimpi itu adalah cerminan bawah sadar. Jadi alam bawah sadar kita membawa kita pada sesuatu hal, tidak kita sengaja gitu ya, tiba-tiba mimpi itu ada gitu. Nah mimpi ini itu menggambarkan emosi. Emosi itu gak selalu marah-marah gitu ya. Emosi itu bisa aja happy gitu ya, bisa aja sedih, bisa aja emosi happy, sedih, apalagi cemas, takut gitu ya kan. Itu namanya adalah emosi gitu. Nah kalau Zoomer semua mau menjelajah apa itu emosi dan bagaimana peran emosi di dalam hidup kita, Zoomers bisa mendengarkan atau menonton film yang namanya Inside Out gitu ya. Jadi itu adalah film dari Disney yang menggambarkan bagaimana emosi-emosi manusia gitu ya, itu bisa berperan di dalamnya. Nah uniknya di film ini ada yang menggambarkan emosi si bapak, emosi si ibu gitu ya, emosi si anak, anak ketika kecil dan anak ketika remaja. Jadi memang pada dasarnya semua emosi itu berperan gitu. Nah back to dreams ya guys. Selain emosi, ada yang namanya stres gitu ya. Jadi alam bawah sadar kita itu ketika kita stres gitu ya, alam bawah sadar itu kadang mengingatkan kita pada hal itu. Nah, atau keinginan yang tersembunyi yang sedang dirasakan di dunia nyata. Jadi punya keinginan tuh yang belum banyak orang yang tahu gitu ya, hanya kita dan Tuhan yang tahu. Dan kadang ketika bermimpi gitu ya, ketika tidur kita terbawa mimpi akan hal tersebut ya gitu. Atau mungkin buat Zoomer semua yang mimpi karena ada masalah yang belum selesai gitu. Jadi seringkali otak kita itu memproses konflik gitu. Jadi ada masalah mungkin ya di kantor, di sekolah, di kampus, tapi masalahnya belum selesai gitu. Kadang kebawa mimpi gitu. Kerjaan kebawa mimpi, tugas kebawa mimpi gitu ya kan. Sering ini tuh. Jadi ketika ada segala sesuatu yang belum selesai gitu. Kenangan. Sebenarnya masalah yang sudah selesai juga menimbulkan kenangan gitu ya. Tapi ketika masalahnya itu sudah selesai dan baik-baik saja gitu ya, potensi untuk kebawa mimpi itu kecil gitu. Tapi ketika kita meninggalkan kenangan yang belum selesai, potensi untuk kita mimpi itu lebih besar gitu ya kan. Ya paling enggak kalau misalnya punya masalah sama seseorang yang diselesaikan, supaya kenangannya menjadi kenangan yang positif gitu mungkin ya. Jadi urusan kita dengan orang lain tuh belum selesai kayak gitu. Nah biasanya tuh bisa kebawa mimpi gitu.

Dari Halodoc itu Zoomers, diinformasikan bahwa mimpi itu adalah sisa dari kejadian dalam 2 hari terakhir gitu. Tapi dalam keseharian kita ya kadang-kala mimpi itu kayak kita memimpikan kita balik ke masa kecil gitu juga pernah. Kita memimpikan segala sesuatu yang sudah lama terjadi terus kita mimpi dia lagi, itu juga pernah gitu. Tapi kalau dari Halodoc ya, jadi umumnya tuh mimpi tuh sekitar 2 jam terakhir lah ya, 2 jam, 2 hari terakhir gitu. Jadi sisa-sisa kejadian dari 2 hari terakhir gitu. Nah, Zoomer siapa nih yang baru mimpi mungkin semalam gitu, boleh dong cerita ya. Curhat-curhat aja kita sore hari ini, maksain dengerin kok. Ya, buat Zoomers dan sahabat Iktus yang mau cerita, titip salam atau request lagu nih ya, boleh banget untuk WhatsApp Maxen, nah gitu. Enggak ya, WhatsApp Radio Iktus di 0817-45-0596. Oke, Maxen ulang ya, di 0817-45-0596. Kita akan bahas tentang mimpi dari sudut pandang tradisi gitu. Nah, buat Zoomers yang mau cerita tentang mimpinya, boleh juga. Atau mungkin mimpi yang sengaja untuk kita undang ya. Jadi kayak, aku bermimpi tahun depan bakal kuliah di sini. Nah, itu juga bisa tuh gitu. Kadangkala hayalan itu atau apa yang kita impikan itu bisa jadi kebawa mimpi kita saat tidur. Kayak gitu. Kalau mau curhat boleh banget ya untuk gabung di WhatsApp ya, 0817-45-0596. Nanti kita akan curhat-curhat bareng dan juga request lagunya bakal Maxen puterin. Oke, sebelum dari itu kita back to song dengan Tangga dengan lagunya yang berjudul Pelangi. Stay tune.

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung, apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 08

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

Oke, masih di Zoom, zona orang-orang muda. Dahsyat men. Oke, nah kita mau bahas tentang mimpi, tapi yang ini nih. Pernah gak sih Zoomers kalau misalnya lagi mimpi gitu ya, tapi setelah mimpi itu selesai gitu, jadi kayak setelah kita terbangunkan oleh mimpi gitu ya, kita ngerasanya tuh kayak jadi sesek gitu ya, saya kayak capek gitu ya. Jadi setelah mimpi itu kita rasanya kayak sesek gitu, capek gitu ya kan, rasanya tuh aduh kenapa sih aku mimpi ini gitu. Ada juga sih mimpi yang ketika kita bangun tuh kita kayak seneng gitu, karena kita memimpikan hal yang baik gitu. Tapi kalau misalnya mimpinya tuh hal yang kurang baik gitu, nah gimana tuh? Oke, bisa jadi ya mimpi terasa sesak itu karena disebabkan oleh gangguan fisik ketika tidur, seperti sleep apnea, posisi tidur yang salah gitu ya, dan kecemasan tinggi dalam hidup. Jadi intinya tuh banyak pikiran lah ya. Jadi karena banyak pikiran, jadi kayak rasanya tuh aduh pas bangun tidur tuh rasanya kayak capek banget ya, karena mimpi kita habis capek banget gitu. Nah bisa jadi nih karena posisi kita juga kurang betul, posisi tidur terkait dengan mimpi gitu. Jadi ketika kita badan kita kayaknya kok capek gitu ya, bangun tidur bukannya rileks malah capek gitu. Biasanya karena gangguan kecemasan juga, banyak pikiran dan juga posisi tidur itu ternyata mempengaruhi gitu. Nah apa sih penyebab mentalnya, tadi kita sudah singgung dikit ya, banyak pikiran gitu, stres berat gitu. Jadi sebenarnya stres itu kan semua orang itu bisa ngalamin gitu ya, normal terjadi. Tapi ketika stres berat, yaitu situasi di mana seseorang sudah tidak bisa lagi untuk mengkontrol emosinya, itu kadangkala membuat kita merasa tertekan atau terbebani secara emosional gitu. Ada juga kecemasan atau anxiety, jadi rasa takut berlebih yang memicu gitu kan, rasanya kayak aduh. Nah itu bisa jadi tuh gara-gara cemas, kita takut akan segala sesuatu yang belum tentu terjadi Zoomers gitu. Nah gimana cara mengatasinya adalah ubah posisi tidur. Tidur dengan posisi miring ternyata bisa melancarkan saluran pernapasan gitu. Tenangkan pikiran ya, doa sebelum tidur agar pikiran lebih rileks ya. Journaling jangan lupa, catat segala hal yang bisa kamu syukuri dan ingin kamu ubah di hari esok gitu, dan kita bisa tidur dengan tenang. Nah kalau misalnya Zoomers ngerasa mimpi atau tidurnya terganggu gitu ya, dan merasa sudah sangat mengganggu aktivitas, jangan ragu untuk segera konsultasikan ke dokter gitu ya, supaya kita bisa lebih rileks dalam menjalani hari. Avisi, stay tune Zoomers.

0: Iya, iya.
1: Ayo terus kan Bapak. Bu, bu. Wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah wong saben dino diajari Bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Eh, Pak. Jangan lupa, nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom. Karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yova Shalom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya, jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yova Shalom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

Masih di Zoom, zona orang-orang muda. Dahsyat men. Tentang mimpi. Semoga Maxine berharap apa yang Maxine sampaikan dapat menjadi berkat dan sukacita untuk kita semuanya. Oke, tak terasa ya kita sudah hampir 1,5 jam menemani. Itu tandanya kita harus segera berpisah untuk hari ini. Tetapi jangan khawatir karena zona orang-orang muda akan selalu hadir setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 5 hingga pukul 6:30 malam. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata selama siaran. Ya, kita ketemu lagi pada zona orang-orang muda besok Rabu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.

seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini.

0: sudah pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremia. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri baru, Tuhan di dalammu. Pada bagian pertama ini, Dr. David Jeremia akan menyampaikan khotbah pengajaran lahir dari roh. Khotbah ini akan membahas 4 subjudul, yaitu bukti kelahiran baru, mengalami kelahiran baru, penjelasan kelahiran baru, dan contoh kelahiran baru. Bagaimana pengajaran khotbah Dr. David Jeremia dalam seri Tuhan di dalammu dengan judul Lahir dari Roh? Mari kita ikuti khotbah pengajaran Dr. David Jeremia selengkapnya. Selamat mendengarkan.
1: Lahir dari Roh, Yohanes 3 ayat 1 hingga 8. Saudara-saudara, hari ini kita akan berbicara tentang apa artinya dilahirkan dari Roh. Disitulah tempat yang logis untuk memulai. Itulah pertama kalinya kita memiliki pengetahuan tentang Roh yang bekerja di dalam hati kita. Dan kebenaran khusus ini diberitakan dengan cara yang luar biasa dalam 8 ayat pertama Injil Yohanes. Ini adalah kisah yang akrab bagi kebanyakan dari kita, tetapi selalu merupakan kisah yang mendebarkan bagi saya ketika saya

membacanya. Tidak hanya itu, sangat faktual dan sangat menunjuk kepada kebenaran doktrin ini, tetapi juga menurut perkiraan saya, setidaknya memiliki sedikit humor di dalamnya. Dan saya menghargai hal itu dalam Alkitab, di mana itu sangat nyata bagi kehidupan. Jadi jika Anda memiliki Alkitab, Anda dapat mengikutinya selagi saya membaca dari Alkitab saya. Yohanes pasal 3 adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nah, menurut Yesus, setiap orang perlu memiliki dua hari ulang tahun. Semua orang memiliki satu hari ulang tahun. Dan jika Anda tidak memiliki satu hari ulang tahun, apa yang Anda sedang lakukan di sini? Tapi itu bukan ulang tahun yang paling penting. Ulang tahun kedua adalah yang paling penting. Tetapi ini adalah hari ulang tahun yang tidak banyak diketahui orang. Dan itu adalah hari ulang tahun yang sering dicampur adukan dengan agama atau perbuatan baik atau semacam program 12 langkah atau upaya manusia lainnya. Tetapi jika Anda membaca Alkitab dengan cermat, Anda menemukan bahwa kelahiran baru adalah pekerjaan yang sangat penting dan ajaib yang terjadi di dalam hati seseorang ketika mereka menjalin hubungan dengan Tuhan. Alkitab menyebutnya sebagai lahir baru, dilahirkan kembali. Anda mendengar tentang karir yang dilahirkan kembali, dan Anda mendengar tentang tokoh-tokoh publik yang upaya politiknya telah dilahirkan kembali. Tetapi istilah itu sendiri adalah istilah Alkitabiah yang sangat kuat. Ini adalah istilah dari mana kita mendapatkan istilah regenerasi. Itu berarti lahir baru, dilahirkan kembali untuk yang kedua kalinya. Saya yakin Anda ingat dari pengajaran yang Anda dengar pada waktu Natal, bahwa kelahiran Yesus adalah kelahiran yang ajaib. Apakah Anda pernah berpikir tentang hal itu sebagai gambaran kelahiran rohani yang kita semua harus alami untuk mengenal Tuhan? Misalnya dalam kitab Lukas

dan ia mengandung seorang anak. Dan saya katakan kepada Anda bahwa pekerjaan yang sama tidak terasa dan tak kasat mata itu terjadi setiap kali seseorang datang beriman kepada Kristus. Roh Kudus datang untuk hadir di hati mereka, dan dari dalam diri keluar ada regenerasi spiritual. Sekarang beberapa dari Anda di sini akan berkata, "Pendeta Jeremia, saya pergi ke gereja sepanjang waktu dan saya sudah melakukan semua hal ini. Saya tidak berbicara tentang perkara-perkara luar. Saya berbicara tentang perkara di dalam. Saya tidak berbicara tentang hal-hal yang dapat Anda lihat, yang mungkin memberi Anda alasan untuk percaya bahwa seseorang adalah orang yang baik. Apa yang saya katakan adalah ini, bahwa kata-kata Yesus dalam menanggapi Nikodemus merupakan kata-kata yang sangat penting untuk kita pahami. Yesus berkata, engkau tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah kecuali engkau dilahirkan dari roh. Hanya ada satu jalan menuju kerajaan Allah, dan roh Allah adalah jalan melalui Yesus Kristus. Nah, tidak ada keajaiban yang dapat menyebabkan siapapun dilahirkan kembali. Kita tidak memberikan pujian kepada keajaiban itu. Saya katakan minggu lalu ketika kami berkhotbah tentang Roma, bahwa saya tidak merasakan tekanan untuk mencoba memanipulasi atau mendorong orang ke dalam hubungan dengan Tuhan, karena saya tidak memiliki kekuatan untuk melakukan itu sama sekali. Yang bisa saya lakukan adalah membuat pesannya menjadi jelas, dan kemudian firman Tuhan digunakan oleh Roh Tuhan untuk bekerja di hati orang tersebut. Bagian pertama, bukti kelahiran baru. Sekarang, ada beberapa alasan yang sangat bagus mengapa mengalami kelahiran yang kedua itu sangat penting. Bagian A, kita berada di keluarga Allah. Pertama-tama, tanpa kelahiran baru, Anda hidup dalam keluarga yang salah. Apakah Anda tahu itu? Oh, Anda berkata, Pendeta Jeremia, saya berada dalam keluarga Tuhan. Apakah Anda tidak percaya pada kebapaan Allah dan persaudaraan manusia? Ya, itu tergantung pada apa yang Anda maksudkan tentang itu. Saya percaya Allah adalah Bapa, dan saya percaya bahwa kita yang adalah orang Kristen adalah saudara. Tetapi saya juga percaya ada keluarga lain di luar sana yang tidak dibicarakan oleh banyak orang. Pada suatu kesempatan, Yesus berbicara kepada beberapa orang religius, dan dia memberitahu mereka bahwa mereka berasal dari bapa mereka, yaitu iblis. Saya tahu adalah hal yang luar biasa untuk mengatakan ini, dan kami memiliki pengalamannya, dan saya akan membicarakan hal ini sedikit lagi, yaitu tentang memiliki anak kecil yang berharga dan tidak berdosa di tangan Anda. Tetapi kita perlu memahami bahwa ketika anak-anak dilahirkan ke dunia, mereka tidak dilahirkan ke dalam keluarga Allah melalui kelahiran pertama mereka. Mereka dilahirkan ke dalam keluarga dunia. Mereka harus memiliki kelahiran yang kedua untuk masuk ke dalam keluarga Allah. Dan jika Anda belum mengalami kelahiran yang kedua, dan saya tidak tahu bagaimana cara mengatakannya dengan lebih baik, Anda tidak berada dalam keluarga Allah. Alkitab mengatakan bahwa kelahiran baru sangat penting untuk menjadi bagian dari keluarga Allah. Perhatikan dalam Alkitab Anda. Jika Anda membukanya pada pasal ketiga, dalam ayat 6, Yesus menyatakan ini dengan sangat jelas. Dia berkata, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dengan kata lain, apapun yang dilahirkan dari daging hanya bisa menjadi daging. Itu tidak bisa menjadi hal lainnya. Harus ada kelahiran rohani agar roh Allah hidup dalam diri seseorang, dan agar Anda menjadi bagian dari keluarga Allah. Roma 8 ayat 8 memberitahu kita bahwa jika kita tinggal di dalam daging, yang artinya jika kita tidak dilahirkan secara rohani, sekarang perhatikan ini, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jika Anda ada di dalam daging, maksud saya, jika Anda belum dilahirkan dalam roh, yang dapat Anda lakukan hanyalah apa

0: dapat dilakukan oleh daging. Anda tahu apa yang bisa dilakukan oleh daging? Ia bisa bersolek, bisa membuat dirinya terlihat bagus, ia bisa bergaya, ia dapat melakukan segala macam hal lahiriah agar dapat diakui, tetapi tidak dapat melakukan apapun untuk masuk ke dalam keluarga Allah. Salah satunya cara Anda dapat masuk ke dalam keluarga Allah adalah melalui kelahiran rohani. Yeremia 17 ayat 9 memberitahu kita bahwa daging tidak bisa dipercaya. Anda ingat ayat ini? Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Anda tahu bahwa dalam bahasa Ibrani, ayat itu diterjemahkan seperti ini. Hati itu memperdaya di atas segala sesuatu dan begitu fasiknya dan tak dapat disembuhkan. Dan kita tahu itu benar. Sudahkah kita mencoba obatnya? Kita sedang mengusahakan penyembuhannya untuk semua ini. Kita berusaha menyembuhkan manusia. Kita berusaha menyembuhkan sistem politik. Kita berusaha untuk menyembuhkan masalah sosiologis dalam budaya. Obatnya tidak bekerja karena masalahnya tidak dapat disembuhkan. Dan satu-satunya cara Anda dapat memperbaiki itu adalah melalui kelahiran baru yang menempatkan Anda dalam keluarga yang berbeda. Anda tahu apa yang luar biasa? Ketika Anda masuk ke keluarga itu, Anda mendapatkan semua yang ada hanya dengan menjadi bagian darinya. Saya suka janji ini dari 2 Petrus pasal 1 ayat 4. Sekarang perhatikan ini. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Alkitab berkata, ketika kita memasuki kelahiran baru, kita mendapatkan sifat yang baru dan sifat itu berasal dari Allah. Bagian B, kita bebas dari penghukuman. Jadi, tanpa kelahiran baru, Anda tidak bisa berada di dalam keluarga Allah. Dan tanpa kelahiran baru, Anda tidak dapat berhubungan dengan Tuhan. Dan inilah bagian yang sulit. Tanpa kelahiran baru, Anda akan dihukum sebagai orang berdosa. Anda berkata, saya tidak suka itu. Ya, saya juga tidak suka. Tapi itu yang sebenarnya. Dan bukan saya yang mengatakannya. Saya tidak mengada-ada. Itu benar dari firman Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa tanpa kelahiran baru, kita tersesat dan kita berada dalam penghukuman. Alkitab tidak mengatakan kita akan dihukum. Dikatakan bahwa kita sudah berada dalam penghukuman. Dengarkan Yohanes pasal 3 ayat 18. Perhatikan ini. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Sekarang perhatikan baik-baik. Barang siapa tidak percaya, dia apa? Dia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Alkitab mengatakan bahwa sampai kita percaya kepada Yesus Kristus, ini bukan perkara suatu hari nanti. Kita akan dihukum. Kita sudah berada di bawah hukuman. Dan satu-satunya cara Anda dapat keluar dari itu adalah melalui Yesus Kristus. Sekarang izinkan saya memberi Anda kabar baiknya. Roma pasal 8 ayat 1. Demikianlah sekarang. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sekarang perhatikan perbedaannya. Ketika Anda memiliki kelahiran rohani, Anda tidak lagi dihukum. Namun sebelumnya Anda memilikinya, Anda sudah berada di bawah hukuman. Itulah yang dikatakan Alkitab. Sekarang, hal yang indah tentang kelahiran baru ini adalah bahwa ketika Anda dilahirkan dalam keluarga Allah ini, Anda memiliki semua yang Tuhan inginkan untuk Anda miliki di sana. Saat itu juga, semua yang Anda butuhkan adalah bagian dari kelahiran baru. Nah, Anda berkata, Anda tidak mengerti, tidak semuanya ada di sana. Izinkan saya memberi Anda ilustrasinya. Segala sesuatu yang saya miliki sebagai orang percaya adalah bagian dari apa yang Tuhan berikan kepada saya. Ketika saya dilahirkan dalam keluarganya, saya memiliki semua gen, semua karakteristik, semua potensi, semua janji indah yang menjadi miliknya. Selagi saya bertumbuh dewasa, saya mengembangkan semua itu. Dan semua potensi yang dulu saya miliki ketika bayi akhirnya menjadi kenyataan. Anda tahu, salah satu hal saya hanya akan melemparkan topik ini. Saya pikir terkadang orang merasa jengkel dengan ketidakdewasaan dalam diri umat Tuhan. Dan sebagai pendeta, kami pun melakukannya. Tapi ini masalahnya, tidak ada yang salah dengan ketidakdewasaan jika orang tersebut adalah bayi Kristen. Karena apa yang Anda harapkan dari bayi? Anda berharap mereka tidak dewasa. Mereka membuat kekacauan. Dan tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi jika mereka tumbuh menjadi 40 atau 50 tahun dalam iman, dan mereka masih membuat kekacauan, maka ada yang salah dengan itu. Inti dari semua ini adalah ketika Anda dilahirkan dalam keluarga Allah. Ketika Anda adalah seorang bayi Kristen, maka paket yang Anda miliki dari Tuhan berisi segala yang Tuhan inginkan bagi Anda kelak. Dan pribadi seperti apa Anda kelak terbungkus dalam paket kecil itu, dan itu terus tumbuh dan menjadi dewasa seperti seorang anak kecil yang tumbuh dan menjadi dewasa. Saudara, saya ingin memberitahu Anda sesuatu. Kelahiran baru sangat penting bagi Anda untuk menjadi pribadi yang Tuhan inginkan bagi Anda. Anda tidak dapat berada dalam keluarga Allah. Anda tidak dapat memiliki hubungan dengan Allah. Dan Anda tidak dapat menghindari penghukuman kecuali Anda dilahirkan dari Roh. Bagian kedua, mengalami kelahiran baru. Sekarang mari kita bicara sejenak tentang pengalaman kelahiran baru. Bagaimana seseorang dilahirkan kembali? Nah, Anda berkata, Anda harus mencobanya. Anda harus bekerja keras untuk dilahirkan kembali. Sama seperti kamu bekerja keras terlahir sebagai anak kecil. Tidak, saya pikir Anda tidak bekerja keras. Ibumu yang bekerja keras. Anda tidak bisa dilahirkan kembali melalui usaha Anda sendiri. Dengarkan Efesus 2 ayat 5 hingga 6. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Kelahiran baru harus terjadi pada Anda dari kekuatan di luar Anda. Tuhanlah yang harus melakukan ini di dalam Anda. Anda tidak dapat melakukannya sendiri. Faktanya, dalam surat Yohanes yang pertama, dalam perjanjian baru, saya baru saja memikirkan hal ini dan menandainya di hari kemarin. 6 kali dalam surat singkat ini, Anda akan menemukan frasa lahir dari Allah. Itulah kelahiran kedua, itu harus dilahirkan dari Allah. Yohanes pasal 1 ayat 11 hingga 13 menyatakan seperti ini. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Sekarang perhatikanlah dengan seksama. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Kelahiran baru adalah kelahiran dari Allah. Itu adalah Allah yang lahir di dalam kamu melalui Roh-Nya, mengisi kekosongan yang diciptakan di dalam Anda sejak pertama Anda diciptakan. Tuhan tidak pernah bermaksud agar makhluk-Nya menjadi satu dimensi. Tuhan tidak pernah menginginkan makhluk-Nya hanya untuk menjadi manusia. Tuhan ingin agar ciptaan-Nya, umat manusia, memiliki dimensi penuh. Dan itu mencakup dimensi spiritual. Jadi Dia menempatkan di dalam diri kita kekosongan yang hanya dapat diisi oleh Tuhan. Dan kita menghabiskan seluruh Hidup kita mencoba untuk memasukkan segala yang kita bisa ke dalam kekosongan itu. Sampai akhirnya, karena frustrasi, kita menyadari satu-satunya hal yang cocok di sana adalah Tuhan sendiri. Dan kita mengundang Kristus untuk datang ke dalam hidup kita. Dan kita menjadi makhluk Allah yang memiliki dimensi sempurna. Beberapa dari Anda telah mengalaminya baru-baru ini. Dan arti adalah bahwa kelahiran baru adalah sesuatu yang hanya dapat terjadi melalui intervensi Allah yang Maha Kuasa. Anda tidak bisa dengan kemauan Anda sendiri, dengan kekuatan Anda sendiri, dengan upaya Anda sendiri. Itu tidak masalah ke gereja mana Anda pergi. Anda bisa menjadi jemaat Baptis atau Presbiterian, Karismatik, Pentekosta, Katolik, atau apapun yang Anda inginkan. Dan jika hanya itu yang Anda dapatkan, maka Anda masih satu dimensi saja. Sebelum Roh Kudus datang untuk hidup di dalam Anda, karena Anda mengundang Kristus ke dalam hidup Anda, Anda belum dilahirkan kembali. Sekarang kabar baik tentang dilahirkan kembali adalah sesuatu yang saya begitu sukai saat saya memikirkannya. Tahu, Anda harus mati dua kali. Apakah Anda tahu itu? Dan itu bekerja seperti ini. Jika Anda dilahirkan secara fisik dan spiritual, satu-satunya kematian yang harus Anda khawatirkan adalah kematian fisik. Dan Anda bahkan mungkin akan mengalahkan itu jika pengangkatan datang. Amin. Tetapi jika Anda dilahirkan hanya sekali dan Anda belum memiliki kelahiran kedua, yaitu dilahirkan dalam keluarga Allah, Anda tidak hanya harus mati secara fisik, tetapi setelah Anda mati secara fisik, Anda harus mati secara rohani, yang berarti Anda akan dipisahkan dari Allah selamanya. Itulah kematian rohani. Kematian fisik adalah pemisahan jiwa dari tubuh dan kematian itu. Dan cara Anda menjauh dari kematian kedua adalah dengan dilahirkan dua kali. Semua orang di sini telah dilahirkan satu kali. Jadi hanya tinggal satu yang Anda belum miliki. Jika Anda belum dilahirkan ke dalam keluarga Allah melalui kelahiran baru, itulah hal berikutnya yang perlu Anda pedulikan, yaitu pengalaman kelahiran baru. Bagian ketiga, penjelasan kelahiran baru. Mari kita bicara sedikit tentang penjelasannya, bagaimana itu bisa terjadi. Sekarang saya tidak akan mencoba menjelaskannya kepada Anda, karena saya sudah bilang ini misterius. Sebenarnya, apakah Anda membaca apa yang Yesus katakan kepada Nikodemus tentang angin dalam ayat 8? Dia berkata, angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak bisa dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Sekarang hal yang menarik, ada permainan kata-kata dalam teks ini, karena kata untuk roh dan kata untuk angin adalah kata yang sama dalam bahasa Yunani. Itu adalah kata pneuma. Kita mendapatkan kata rem, pneumatik, dari kata itu, rem udara. Nah, Yesus berkata, engkau berdiri di sini dan angin bertiup. Dan seseorang berkata, lihatlah anginnya. Anda tidak dapat memandang angin. Anda tidak dapat melihat angin. Itu tidak terlihat. Apa yang bisa Anda lihat? Anda dapat melihat apa yang dilakukan angin. Anda dapat ke arah itu, tetapi Anda tidak dapat melihat angin.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan pengajaran dari Dr. David Jeremiah, seri Tuhan di Dalammu. Kita telah mendengar bagian pertama khotbahnya yang berjudul Lahir dari Roh. Dr. David Jeremiah telah membahas tentang bukti kelahiran baru, yaitu kita berada di keluarga Tuhan, kita bebas dari penghukuman dan mengalami kelahiran baru. Kita akan lanjutkan esok hari di jam yang sama, bagian kedua pengajaran Dr. David Jeremiah tentang lahir dari roh. Kita akan lanjutkan dengan penjelasan kelahiran baru dan contoh kelahiran baru. pendengar, dapatkan aplikasi

titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda melalui SMS atau WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Ketik kata kunci TB, spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi Inti Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.
2: Banyak orang bekerja keras dalam hidup, tetapi hasilnya tetap kurang. Tetapi ada orang lain yang bekerja lebih santai, namun hasilnya jauh di atas cukup. Atau ada dua orang dari lingkungan yang sama, modal sama, tapi hasil sangat berbeda. Satu bangkrut, satu sukses luar biasa. Mengapa ini bisa terjadi ya? Mari temukan jawabannya dalam seminar Rahasia Pengubah Nasib, diselenggarakan oleh Yayasan Sosial Santa Maria. Bersama pembicara Saiful Anam, pakar hipnoterapi dari Indep Mental Wellness. Minggu 9 Agustus 2026 pukul 9.30 sampai selesai. Bertempat di gedung KPPKAS Jalan Imam Bonjol nomor 172 Semarang. Tiket Rp50.000 untuk anggota Yayasan Sosial Santa Maria, Rp75.000 untuk umum. Setiap pembelian tiket akan mendapatkan kupon diskon layanan hipnoterapi senilai Rp500.000 dari Indep Mental Wellness. Info dan pendaftaran hubungi Ibu Desi, Jalan Citarum Tengah E1 Semarang atau 024-354-4085, WhatsApp 081-1270-7680. Daftarkan segera diri Anda untuk mendapatkan rahasia pengubah nasib untuk kehidupan yang sesuai dengan impian Anda.

0: Bapak ini gimana toh? Ditinggal pergi arisan sebentar kok rumah jadi terang benderang kayak begini. Tahu enggak? Kalau tagihan listrik kita itu sudah mahal.
1: Sabar toh, Bu. Aku itu menyalakan semua lampu buat mencari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara pipis sembarangan, dia enggak pulang-pulang.
0: Pak, tapi biar bagaimanapun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu ibu matikan, dan bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, bu, piye toh bu? Kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Hah?

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iklus hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Bejo, Mak, bejo.
1: Loh, kenapa bejo, Le? Kok kayak gitu?
0: Ini loh, Mak, bejo kelolotan plastik, Mak.
1: Oh, alah, Jojo lah, wong kamu itu kambing kok makan plastik, Tojo. Apa kamu itu kurang daun singkong? Kok ikut-ikutan ikan paus ya makan plastik gara-gara lautnya tercemar sampah plastik?
0: Makanya tuh, Mak, jangan buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Saatnya kita peduli lingkungan. Jangan menggunakan plastik.
1: Mak ini sudah peduli lingkungan. Wes, ayo semua peduli lingkungan. Kurangi sedotan plastik, kantong plastik, apapun yang mengandung plastik kita kurangi. Siapa lagi kalau bukan kita agar bumi dan laut kita bersih dari pencemaran demi anak cucu kita.
0: Termasuk operasi plastik ya, Mak.
1: Nah, bejo aja mengiyakan kok, apalagi kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.
3: Halo, nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.

0: Jel.
1: Eh, itu kan berapa? Bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah, saben dino diajari bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Eh, Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yova Shalom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yova Shalom, Gereja Isa Masih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
4: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
5: Sahabat Iktus, nyeri pinggang atau dikenal pula dengan istilah nyeri punggung bawah, atau dalam bahasa Inggrisnya kita kenal dengan istilah low back pain, merupakan keluhan umum yang pernah dialami oleh hampir semua orang. Setiap hari beribu-ribu orang mengalami keluhan nyeri pinggang. Dari berbagai penelitian didapatkan sekitar 60-80% penduduk di dunia ini pernah mengalami nyeri pinggang semasa hidupnya. Nah, sahabat, untuk mencegah terjadinya nyeri pinggang ini, ada beberapa hal yang dapat sahabat lakukan. Antara lain adalah dengan memodifikasi faktor-faktor risiko yang ada. Misalnya, mengurangi berat badan, cukup minum, berhenti merokok, hindari minuman beralkohol, hindari stres atau depresi, dan cukup istirahat atau tidur. Perhatikan posisi tubuh yang benar pada saat duduk, berdiri, atau saat melakukan aktivitas. Saat berdiri lama, usahakan letakkan salah satu kaki secara bergantian lebih tinggi daripada kaki lainnya untuk mengurangi kelengkungan punggung yang berlebihan. Saat berjalan, berjalanlah dengan posisi tegak, rileks, jangan tergesa-gesa. Latihlah otot-otot perut dan otot-otot punggung Anda secara rutin. Hindari penggunaan sepatu dengan tumit yang tinggi. Pilih tempat duduk dengan busa yang jangan terlalu lunak dan punggung kursi sesuai dengan lekuk atau lengkung punggung kita. Dalam arti seluruh punggung harus sebanyak mungkin kontak dengan kursi. Bila duduk lama, usahakan meletakkan salah satu kaki lebih tinggi dari kaki yang lainnya secara bergantian. Pilihlah alas tidur atau kasur yang cukup keras, jangan yang empuk, yang dapat mempengaruhi kelengkungan tulang belakang. Hindari olahraga beregu atau olahraga permainan satu lawan satu karena akan meningkatkan stres pada punggung. Olahraga yang dianjurkan adalah renang, karena renang dapat memperkuat otot-otot di daerah punggung. Cegah dan obatilah osteoporosis atau keropos tulang. Ada beberapa hal yang dapat sahabat lakukan bila mendadak mengalami nyeri pinggang di rumah. Yang pertama adalah segera hentikan aktivitas yang memicu nyeri pinggang. Duduk atau berbaring dan carilah posisi yang dapat mengurangi nyeri. Mintalah bantuan untuk mengambilkan kompres dingin dan kompreskan pada bagian punggung bawah yang sakit, kurang lebih selama 10-15 menit. Minumlah obat-obat pengurang rasa sakit yang ada di rumah atau yang dapat dibeli tanpa resep dokter. Seperti misalnya paracetamol, perhatikan dosis pemakaiannya. Jika setelah minum obat rasa sakit tidak berkurang, carilah pertolongan dokter untuk mendapatkan pengobatan yang sesuai. Tirah baring dengan posisi terlentang dan kedua lutut ditekuk dan diganjal bantal di bawah lutut. itu akan mengurangi rasa sakit pada pinggang Anda. Tirah baring sebaiknya tidak lebih dari 2 hari. Segera lakukan aktivitas ringan setelah tirah baring. Misalnya berjalan dalam jarak pendek pada lantai yang rata. Jangan lakukan naik turun tangga di dalam rumah. Lakukan relaksasi otot-otot punggung, misalnya duduk dengan nyaman sambil mendengarkan musik yang lembut dan tarik napas yang dalam. Demikianlah sahabat Iktus beberapa hal yang perlu sahabat ketahui mengenai nyeri pinggang ini. Semoga bermanfaat dan Tuhan memberkati sahabat sekalian. Saya Dr. Hadi Kurniawan, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, hanya di 96.5 FM Iktus Sahabat Anda.
4: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus Sahabat Anda.

Banyak orang bekerja keras dalam hidup, tetapi hasilnya tetap kurang. Tetapi ada orang lain yang bekerja lebih santai, namun hasilnya jauh di atas cukup. Atau ada dua orang dari lingkungan yang sama, modal sama, tapi hasil sangat berbeda. Satu bangkrut, satu sukses.

stres luar biasa. Mengapa ini bisa terjadi ya? Mari temukan jawabannya dalam seminar Rahasia Pengubah Nasib, diselenggarakan oleh Yayasan Sosial Santa Maria. Bersama pembicara Saiful Anam, pakar hipnoterapi dari Indep Mental Wellness. Minggu 9 Agustus 2026 pukul 9.30 sampai selesai. Bertempat di gedung KPPKAS Jalan Imam Bonjol nomor 172 Semarang. Tiket Rp50.000 untuk anggota Yayasan Sosial Santa Maria, Rp75.000 untuk umum. Setiap pembelian tiket akan mendapatkan kupon diskon layanan hipnoterapi senilai Rp500.000 dari Indep Mental Wellness. Info dan pendaftaran hubungi Ibu Desi, Jalan Citarum Tengah E1 Semarang atau 024-354-4085, WhatsApp 081-1270-7680. Daftarkan segera diri Anda untuk mendapatkan rahasia pengubah nasib untuk kehidupan yang sesuai dengan impian Anda.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Jika putra-putri Bapak Ibu mengalami demam, jangan panik. Berikan obat penurun demam seperti golongan parastamol atau golongan ibuprofen. Bila setelah diberi obat penurun demam tetap demam atau demamnya bertambah tinggi, segeralah bawa ke rumah sakit terdekat atau ke dokter terdekat.
2: Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650 14185, atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0248412508 atau WhatsApp 0817450596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan radio siaran Iktus.

para sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM Iktus Sahabat

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Gaya hidup sehat adalah

0: melakukan aktivitas fisik sesuai ketentuan, tidak merokok, mengkonsumsi menu makanan yang seimbang. Dengan melakukan gaya hidup sehat, maka dapat mencegah terjadinya penyakit yang tidak menular, sebagai contoh penyakit stroke, hipertensi, penyakit jantung, maupun diabetes mellitus. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
1: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Santapan Harian, Selasa, 4 Agustus 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 11 hingga pasalnya yang ke-7 ayatnya yang pertama. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam keteduhan bersamamu ya Kristus, kami siap mendengarkan keindahan sabdamu yang menjadi mercusuar hati yang menerangi dan menuntun hidup kami. Di dalam sabdamu, Kristus Yesus, kami berteduh. Amin.
2: 2 Korintus 6 ayat 11 sampai 7 ayat yang ke-1. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami, tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Karena itu sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apa yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apa yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apa bagian bersama orang percaya dengan orang tak percaya? Apa hubungan bait Allah dengan berhala? Sebab kita adalah bait dari Allah yang hidup seperti firman Allah ini. Aku akan tinggal bersama mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka. Pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Janganlah menyentuh apa yang najis dan aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Saudara-saudaraku yang terkasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah.

Sahabat Scripture Union Indonesia, kasih serta pengampunan Allah telah menebus dan menyelamatkan kita. Itulah anugerah yang kita terima dengan cuma-cuma. Namun, dalam anugerah itu, Allah memanggil kita untuk senantiasa hidup dalam kekudusan. Kita pun wajib mengingatkan saudara seiman yang tengah bergulat dalam dosa. Inilah peran yang tengah diambil Paulus. Ia menyerukan agar jemaat dapat membuka diri bagi penggembalaan darinya. Sebagaimana dahulu ia mengajarkan kebenaran Tuhan kepada orang-orang Korintus. Jemaat di Korintus memang meragukan integritas Paulus, tetapi Paulus tetap terbuka terhadap mereka. Paulus menyerukan kekudusan kepada jemaat di Korintus sebagai sebuah identitas dan panggilan umat Allah. Ia pun menegaskan bahwa kekudusan bukan hanya menjauh dari dosa, melainkan mendekat kepada Allah. Ketegasan untuk hidup kudus itu terlihat dari seruan Paulus agar umat memisahkan diri dari pergaulan dan pengaruh yang dapat menjerumuskan mereka kepada dosa. Pesan Paulus akan kekudusan umat Tuhan ditegaskan melalui metafora jemaat sebagai bait Allah. Lewat berbagai diksi yang menampilkan dua kutub, yakni kebenaran, kedurhakaan, terang, gelap, Kristus, Belial, orang percaya, tidak percaya, bait Allah, berhala. Paulus hendak menggarisbawahi tarik-menarik antara nilai Kristus dan keduniawian yang akan selalu dihadapi. Sudah sepantasnya mereka menjaga kekudusan, terpisah dari segala kenajisan dan menjadi anak-anak Allah. Sudah saatnya kita kembali menghidupi kekudusan dalam hidup beriman kita. Dunia selalu menggoda dan menawarkan berbagai hal yang dapat menggoyahkan iman kita. Namun, sebagai seorang Kristen yang telah diselamatkan, kita diundang untuk menghidupi anugerah Allah dengan hidup kudus dan benar sesuai firman-Nya. Janganlah berkompromi dengan ketidakbenaran dan ketidakkudusan, karena akibatnya kita tidak bisa lagi membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan. Maka jadilah kudus. Mari kita berdoa. Kristus Sang Kasih, sucikanlah hati kami oleh kasih dan firman-Mu, agar setiap langkah kami semakin serupa dengan kehendak-Mu. Tuntunlah kami mengejar kekudusan bukan karena kekuatan kami, melainkan karena anugerah-Mu yang menyempurnakan hidup kami dari hari ke hari. Di dalam dekapan kasih-Mu, ya Yesus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: Aku paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur. Keluargaku berantakan. Anakku jadi terlantar. Masa depanku suram. Semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf. Bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus sahabat Anda.

颗枪，请大家继续收听在 96.5 FM Ikdus 好的朋友。 Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah, tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus selalu mengasihi saudara. Saya Dwa Chan, pastikan Anda selalu bersama

0: Renungan Mesbah Keluarga. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Kitab Mazmur pasal 119. Untuk perenungannya kita ambil di Mazmur 119 ini di ayat 9, ayat 105 dan 165. Judul renungan kita adalah Firman Tuhan itu kompas bagi hidup kita. Saudara, kalau kita naik mobil ke tempat yang belum pernah kita datangi, apa yang pertama kita buka? Google Maps. Lucunya, kadang kita lebih percaya petunjuk dari satelit daripada petunjuk dari Tuhan. Begitu Maps berkata belok kiri, maka kita ikut. Bahkan kalau ternyata jalannya sempit, kita tetap percaya bahwa aplikasi itu sedang membawa kita menuju tujuan. Tetapi ketika firman Tuhan berkata, ampunilah, atau kasihilah, atau jangan khawatir, atau hiduplah dalam kejujuran, kita masih sempat berdebat. Apa iya Tuhan? Apa tidak ada jalan yang lain? Nah saudara, Mazmur 119 ini merupakan Mazmur dengan pasal terpanjang dalam Alkitab yang hampir seluruhnya berbicara tentang firman Tuhan. Ini menunjukkan bahwa firman Tuhan bukan sekedar bahan renungan hari Minggu. Firman adalah penuntun hidup kita setiap hari. Pemazmur berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Perhatikan saudara, firman itu pelita, bukan lampu sorot. Pelita hanya menerangi beberapa langkah di depan kita. Mengapa? Ya karena Tuhan mengajar kita berjalan bersamanya selangkah demi selangkah. Selengkari kita ingin Tuhan menunjukkan 5 tahun ke depan. Tetapi justru Tuhan berkata, jalani saja langkah hari ini bersamaku. Bukankah sebagian besar kekhawatiran kita itu muncul karena kita ingin mengetahui seluruh masa depan kita? Padahal Tuhan lebih rindu agar kita belajar mempercayainya hari demi hari. Lalu pemazmur juga bertanya, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Mazmur 119 ayat 9. Jadi firman Tuhan bukan dibuat untuk membatasi kebahagiaan kita. Firman Tuhan justru menjaga agar kita tidak tersesat ketika kita memilih jalan hidup. Kalau rel kereta api dianggap sebagai penjara karena tidak akan pernah sampai tujuan, maka kereta itu ya akan mandek. Tetapi justru karena rel itu ada dan membantu menolong kereta agar dapat berjalan dengan aman. Nah demikian juga dengan firman Tuhan. Ia bukan penjara, bukan borgol yang membelenggu kebebasan kita. Ia adalah kompas yang menjaga agar hidup kita tidak kehilangan arah. Karena itu pemazmur berkata, besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Mazmur 119 ayat 165. Bukan berarti hidupnya tanpa masalah, tetapi di tengah-tengah masalah, ia tetap mempunyai pegangan. Sahabat, dunia terus berubah. Nilai-nilai juga bisa berubah. Apa yang dahulu dianggap salah, sekarang bisa dianggap biasa. Karena itu kita membutuhkan sesuatu yang tidak berubah. Dan firman Tuhan adalah firman yang tidak berubah. Semakin kita mengenal firman, semakin kita mengenal hati Tuhan. Dan semakin kita mengenal hati Tuhan, semakin kita tahu bagaimana menjalani hidup dengan bijaksana. Sebagai pertanyaan refleksi, yang pertama, apakah kita lebih sering mencari petunjuk dari dunia atau lebih dahulu mencari petunjuk dari firman Tuhan? Yang kedua, bagian firman Tuhan apa yang akhir-akhir ini paling menegur atau menguatkan hidup kita? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menjadi pelita bagi langkah kami. Ajari kami untuk tidak hanya membaca firman, tetapi juga mempercayai dan melakukannya. Biarlah firman-Mu membentuk cara berpikir, mengambil keputusan, dan menjalani hidup kami setiap hari. Amin. Sahabat Iktus, Kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
1: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silahkan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
0: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
1: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya. Amin.

0: Ben, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siap, Pak RT. Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Ya, iya, Kak. Tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita. Manorma Susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

saya Jacqueline Salese. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

Dan demikian untuk siaran kita di malam hari ini. Terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah menemani kami dari pagi hingga malam hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri siaran pada malam hari ini, sahabat, mari kita bersama-sama untuk berdoa. Kita syukur Tuhan untuk hari ini Kau telah menyertai dalam siaran kami dari pagi hingga malam hari. Bapak, terima kasih Kau telah berkati untuk sahabat-sahabat dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan juga akan memberkati kesehatan, damai sejahtera, dan senantiasa Tuhan yang akan menyertai jalan kehidupan sahabat-sahabat kami. Kau juga kami juga berdoa buat kru yang sudah bertugas hari ini, hambamu yang sudah menyampaikan firman-Mu, bahkan juga tamu-tamu yang sudah hadir untuk memberikan informasi kepada sahabat-sahabat itu. Kami juga berdoa Bapak untuk kota Semarang ini, kiranya Tuhan juga akan berkati semuanya dalam keadaan yang kondusif, aman, damai, dan kalau Tuhan yang akan pelihara kota ini Bapak. Terima kasih Yesus, kami serahkan tanpa penuh kuasa untuk siaran esok hari. Tuhan akan berkati seluruh rekan acara yang ada dan setiap peralatan yang akan pakai. Terima kasih Yesus, terpujilah Engkau selama-lamanya. Haleluya, amin.

Kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukastela 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Rabu pukul 4 lebih 50 menit. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Selamat berjumpa lagi dengan kami. Inilah The Station of Salvation, Radio Iktus sahabat Anda, yang memancar dari Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9 di kota Semarang. Saat ini, kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, Rabu 5 Agustus 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita.

sahabat itu, sebelum kita memulai siaran pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang kami muliakan, Tuhan Yesus yang kami tinggikan, sungguh alangkah indahnya bila pagi hari ini Engkau memberikan kepada kami udara segar kembali, demikian juga kesehatan kami, sehingga kami akan kembali memulai tugas pelayanan kami. Pagi hari ini, biarkanlah kami memulai dalam setiap rangkaian acara yang sudah kami persiapkan dari pagi, siang, sore, bahkan malam nanti. Penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti sekalipun menyertai dalam pelayanan kami di hari ini. Berkati semua pelayan-pelayan Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan yang memberikan kebenaran firman Tuhan dalam firman untuk Anda. Demikian untuk para penyiar yang akan bertugas hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap sahabat Iktus yang mendengar siaran kami hari ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.

Yesaya 44 ayat 16 sampai 28. Setengahnya dibakarnya dalam api, dan di atasnya dipanggangnya daging. Lalu ia memakan daging yang dipanggang itu sampai kenyang. Ia memanaskan diri sambil berkata, "Ha, aku sudah menjadi panas. Aku telah merasakan kepanasan api." Dan sisa kayu itu dikerjakannya menjadi Allah, menjadi patung sembahannya. Ia sujud kepadanya. Ia menyembah dan berdoa kepadanya, katanya, "Tolonglah aku, sebab engkaulah Allahku." Orang seperti itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mengerti apa-apa, sebab matanya melekat tertutup sehingga tidak dapat melihat, dan hatinya tertutup juga sehingga tidak dapat memahami. Tidak ada yang mempertimbangkannya, tidak ada cukup pengetahuan atau pengertian untuk mengatakan, "Setengahnya sudah kubakar dalam api, dan di atas baranya juga sudah kubakar roti. Sudah kupanggang daging lalu kumakan. Masakan sisanya akan kubuat menjadi dewa kekejian. Masakan aku akan menyembah kepada kayu kering. Orang yang sibuk dengan abu belaka disesatkan oleh hatinya yang tertipu. Ia tidak dapat menyelamatkan jiwanya akan mengatakan, 'Bukankah dusta yang menjadi peganganku?' Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau. Engkau adalah hambaku, hai Israel. Engkau tidak kulupakan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Bersorak-sorailah, hai langit, sebab Tuhan telah bertindak. Bertempik soraklah, hai rahim bumi. Bergembiralah dengan sorak-sorai, hai gunung-gunung, hai hutan serta segala pohon di dalamnya. Sebab Tuhan telah menebus Yakub, dan ia telah memperlihatkan keagungannya dalam hal Israel. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Akulah yang meniadakan tanda-tanda peramal pembohong dan mempermain-mainkan tukang-tukang tenung, yang membuat orang-orang bijaksana mundur ke belakang dan membalikkan pengetahuan mereka menjadi kebodohan. Akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan utusan-utusanku, yang berkata tentang Yerusalem, 'Baiklah ia didiami,' dan tentang kota-kota Yehuda, 'Baiklah ia dibangun.' Aku mau mendirikan kembali reruntuhannya. Akulah yang berkata kepada tubir lautan, 'Jadilah kering.' Aku mau mengeringkan sungai-sungaimu. Akulah yang berkata tentang Kores, 'Dia gembalaku.' Segala kehendakku akan digenapinya dengan mengatakan tentang Yerusalem, 'Baiklah ia dibangun.' Dan tentang bait suci, 'Baiklah diletakkan dasarnya.'

Ya, selamat pagi sahabat itu. Selamat bertemu lagi untuk pagi hari ini, pagi yang sangat indah. Mari sahabat itu, mari bangun pagi dan rasakan betapa istimewanya hidup ini. Kita syukuri semua nikmat yang telah sahabat dapatkan saat ini. Mari sahabat itu, kita akan rayakan pagi hari ini dengan menikmati pujian dari 96.5 FM Iktus.

Ya, sahabat itu, ketika kita bangun pagi, mari kita pikirkan betapa istimewanya hidup ini untuk bernafas,

Ya, Sabah itu pagi hari ini adalah sebuah peringatan agar kita selalu bersyukur dalam menjalani hidup. Sambut pagi hari dengan semangat baru. Jangan mengeluh tentang hari kemarin. Jadikan hari kemarin sebagai pembelajaran dan hari ini sebagai upaya memperbaiki diri. Selamat pagi dan semangat pagi. Ingat, Sabah itu jangan pernah berhenti percaya.

pada harapan, karena keajaiban terjadi setiap hari. Ya, sahabat Itus, ayo kita nikmati pagi hari ini. Dan pagi hari ini bukannya untuk bermalas-malasan. Ayo bangun-bangun. Pagi terlalu berharga untuk dilewatkan dengan bermalas-malasan. Ada hal yang besar yang sudah menanti untuk diraih hari ini. Tuhan memberkati.

Shalom, selamat pagi sahabat Iktus dimanapun sahabat berada pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam hidup ini, untuk penyertaannya, pemeliharaannya. Bagaimana kabar sahabat semua? Doa kami sahabat tidak kekurangan kebaikan Tuhan. Di dalam segala keadaan, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Dalam segala keadaan, kita tetap percaya kepada Tuhan. Dalam segala keadaan, kita tetap mengandalkan Tuhan, berharap pada Tuhan. Kita tetap berhubungan dengan Tuhan, bahkan semakin erat, semakin erat, semakin intim dengan Tuhan, semakin seirama dengan Dia. Sahabat yang dikasih Tuhan, dimanapun sahabat berada pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama terus berharap kepadanya. Dan di dalam segala hal, kita selalu berkata bahwa Tuhan Allah penolongku. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita kembali diberi kesempatan untuk merenungkan sabda Tuhan. Namun sebelumnya, yuk sahabat, kita berdoa lebih dahulu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kesempatan pada pagi hari ini Engkau beri kami kembali untuk waktu yang indah di mana kami boleh bersama-sama menerima sabda Allah sebelum kami melakukan aktivitas kami. Tolonglah kami, urapi kami, beri kami pengertian untuk kami bisa menerima, memahami. Bahkan kami sangat bersyukur bersama-sama kami juga boleh belajar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Supaya hari lepas sehari hidup kami hidup yang sejalan dengan Tuhan. Kami ucap syukur untuk setiap pertolongan Tuhan yang boleh kami terima sampai pada hari ini. Kami ucap syukur, kami sambut kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.

Sahabat, renungan pada pagi hari ini saya ambil di dalam kitab Mazmur. Kitab Mazmur 27 ayat yang ke-14. Kitab Mazmur 27 ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Iya, nantikanlah Tuhan. Amin. Sahabat, manusia manapun, siapapun, dengan jabatan yang dia punya, dengan status sosial yang dia punya, dengan kondisi ekonomi yang dia punya, siapapun saya bilang, tidak ada yang tidak punya masalah dalam hidup ini. Semua punya masalah, semua punya pergumulan, semua punya ujian hidupnya masing-masing, mempunyai persoalan hidupnya masing-masing. Dan saya sangat yakin bahwa masalah persoalan itu memang bagian dari manusia yang hidup. Dan banyak hal yang dikerjakan oleh manusia untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Tapi satu hal yang saya sampaikan pada pagi hari ini, sahabat, Tuhan Allah itu penolong kita. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang berharap kepada Tuhan, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, sebagai orang yang setiap hari beribadah kepada Tuhan, kemana kita mencari pertolongan? Tentunya hanya kepada Allah satu-satunya, dan setelah itu melangkah ke yang lainnya yang tentunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan sampai kita keluar dari kebenaran firman Tuhan. Daud di dalam Mazmur yang kita baca ini mengajar kepada kita, mengingatkan kita, nantikan Tuhan. Diulangi lagi, nantikanlah Tuhan. Di dalam persoalan hidup yang kita hadapi, mungkin kita berkata berat, berat sekali. Apapun masalah yang kita hadapi, nantikanlah Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertolongan kita. Sahabat yang dikasih Tuhan, menanti bukan perkara yang gampang. Karena menanti, di dalamnya ada yang namanya kesabaran. Di dalam menanti ada ketekunan. Di dalam menanti ada ketaatan. Di dalam menanti banyak gangguan. Ada kejenuhan, ada kebosanan. Terkadang tidak sedikit menanti pertolongan Tuhan. Banyak orang yang putus asa, menyerah dengan keadaan. Pada pagi hari ini, apapun keadaanmu saat ini, mungkin sahabat sedang sakit di rumah sakit yang mungkin dokter berkata ini sudah dalam kondisi kritis. Kau yang sakit di rumah, sahabat yang menghadapi masalah soal keuangan, apapun sahabat persoalan yang kita hadapi, ingat, tetaplah kita bersabar, tetaplah kita bertekun, kita tetap percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita. Cara Tuhan menolong kita itu sangat ajaib, sangat dahsyat dan luar biasa. Waktu Tuhan bukan waktu kita, cara Tuhan bukan cara kita. Kadang yang Tuhan perbuat itu, kita tuh maunya begini, tapi Tuhan caranya yang lain. Tetapi cara Tuhan, waktu Tuhan tuh selalu indah dalam hidup ini, kalau kita percaya kepadanya. Hidup dalam penantian bukan hidup yang sepi dengan halangan, bukan sepi dengan namanya tantangan. Terkadang kita tergoda, kok lama ya gak dijawab, kok lama ya gak mendapat jalan keluar, kok lama ya tidak dapat terselesaikan, kok lama ya sudah doa bertahun-tahun, ya penantian punya anak, penantian bisa bayar utang, penantian bisa menyelesaikan studi, penantian kerjaan, penantian yang lain, penantian dan penuh harapan kita. Tapi kok lama ya? Kita mulai tergoda. Kita mulai tergoda untuk tidak setia, tergoda untuk kita tidak lagi berharap, tergoda untuk kita cari jalan yang lain saja. Nantikanlah Tuhan. Mazmur ini berkata, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikan Tuhan. Tetap kita meneguhkan hati kita, menguatkan hati kita. Tuhan Allah penolong kita. Sebagai orang yang percaya, sahabat, bagaimana sikap kita di dalam kita menanti Tuhan?
Tadi yang pertama dengan menguatkan dan meneguhkan hati kita untuk kita tetap bersabar. Nah, bagaimana caranya supaya itu semua bisa kita kerjakan? Nah, ini yang dikerjakan Daud. Ayat yang keempat dari pasal 27. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan, dan menikmati baiknya. Sahabat, ini harapan daripada Daud yang luar biasa. Dan menantikan Tuhan, dia tidak meninggalkan bait Allah. Dia menikmati kemurahan Tuhan. Dia menikmati kehadiran Tuhan. Dia menikmati hadirat Tuhan. Dia menikmati kasih Tuhan. Dia menikmati dan menyaksikan kemurahan Tuhan. Dan dia menikmati baitnya Tuhan setiap waktu. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Dia tidak jauh dari Tuhan, dia maunya melekat kepada Tuhan. Di dalam masa penantian kita, biarlah kita tetap melekat kepada Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan, tetap merindukan bait Tuhan itu setiap hari kita alami, baik secara pribadi, cara bersama-sama. Jangan menjauhi persekutuan-persekutuan yang ada. Jangan menjauhi perkumpulan ibadah-ibadah yang ada. Jangan jadi orang yang malas. Tapi mari kita teguhkan terus hati kita untuk kita percaya, untuk kita berharap pada Tuhan. Setiap waktu, setiap hari, mari kita tetap tinggal di bait Tuhan. Kita tetap tinggal dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita memang mungkin beralasan sibuk. Tetapi kesibukan kita jangan membelenggu hidup kita sehingga kita menjauh dari Tuhan. Pekerjaan kita, kegiatan-kegiatan jangan sampai merampas waktu kita bersekutu dengan Tuhan. Di tengah kesibukan seperti apa, berikan waktu. Tetap kita memberi waktu untuk Tuhan, untuk bersekutu dengan Dia. Yang kedua, ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Jadi orang yang menantikan Tuhan, hati itu mengikuti firman Tuhan. Tidak menyimpang dari firman Tuhan. Kita tetap menguatkan hati kita untuk terus percaya. Meneguhkan hati kita untuk terus berharap dan mengandalkan Dia. Mengakui bahwa Tuhan satu-satunya penolong kita. Tuhan satu-satunya juru selamat kita. Tidak ada yang lain. Dalam menanti pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, kita terus mengikuti firman-Nya. Ketika Tuhan berkata, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari. Jangan berbuat dosa, maka aku tidak berbuat dosa. Kita, hati kita cenderung dan selalu condong pada firman Tuhan. Mengikuti irama-Nya Tuhan, bukan mengikuti karep kita sendiri. Bukan mengikuti keinginan kita sendiri. Terlalu lama menanti jawaban Tuhan, golek cara-cara yang lain yang menyimpang dari firman Tuhan. Jangan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, mari kita tetap mengikuti caranya Tuhan. Kita, hati kita harus tetap mengasihi Tuhan. Hati kita tetap berpaut kepada Tuhan. Hati kita terus memandang kepada Tuhan. Iman kita terus berkata, sekalipun gunung itu belum berpindah, sekalipun pertolongan itu belum datang, sekalipun masalahku masih ada, aku percaya Tuhan berkuasa menolong hidupku. Ya sahabat yang dikasihi Tuhan, di dalam segala keadaan kita, mari kita mengikuti hatinya Tuhan. Mengikuti firman-Nya, cari Dia. Makanya sebelum kita melakukan aktivitas, cari Tuhan lebih dahulu. Saat teduh, ya, berdoa. Kita terus tadi yang pertama kita beribadah kepada Tuhan. Kita terus pandang Tuhan, beri waktu kita, kelola hidup ini sebaik-baiknya untuk menyenangkan hati Tuhan. Sahabat yang dikasihi Tuhan,
betapa bersyukurnya kita punya Allah yang peduli, yang mengerti, yang tidak pernah jauh dari hidup kita. Untuk itu sahabat, mari kita mengikuti keinginan Allah, mengikuti firman Allah. Terus belajar ya Roh Kudus, tolong aku. Ya Roh Kudus, pimpin aku. Ya Roh Kudus, bantu aku. Ya Roh Kudus, Roh Kudus yang akan menyertai kita, membimbing kita untuk kita bisa mengikuti firman Tuhan.

saya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Kita ini tinggal di negeri orang yang hidup ya. Kalau yang mati namanya makam atau kuburan ya. Tapi kita ini tinggal bersama dengan orang-orang hidup. Dan sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Apa yang kau pergumulkan, apa yang kau doakan, apa yang kau percayai, apa yang engkau harapkan, yang mungkin sampai hari ini belum terwujud, terus percaya kepada Tuhan. Terus mempercayakan apa yang kau kumulkan itu kepada Tuhan. Ujian hidup apa yang sedang melanda hidupmu saat ini. Badai kehidupan apa yang sedang menerjang hidupmu hari ini. Masalah persoalan apa yang sedang engkau alami saat ini, sahabat. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetaplah mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Dan kita akan melihat kebaikan Tuhan. Walaupun kita belum menerima, tapi kita akan sudah menerima. Itulah iman. Iman itu dasar dari segala sesuatu ya, yang kita doakan, yang kita harapkan. Dan bukti, walaupun kita belum menerima, Daud dalam menanti pertolongan Tuhan, dia katakan aman dalam perlindungan Allah. Dia tetap percaya, walaupun belum menerima, bahwa akan melihat kebaikan Tuhan. Kita akan menerima apa yang menjadi doa kita. Kita akan menerima apa yang kita harapkan. Kita akan menerima apa yang kita imani. Kita akan menerima jawaban pertolongan jalan keluar yang dari Tuhan. Sahabat yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini kami sapa. Kalau mungkin sahabat sudah mulai kendor persekutuanmu dengan Tuhan. Karena dalam menanti pertolongan Tuhan tidak datang-datang. Pagi ini kita diingatkan kembali. Teguhkan, kuatkan hati kita untuk menanti Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Iya, nantikanlah Tuhan. Dalam menanti pertolongan Tuhan, jangan sampai kita malas beribadah. Dalam menanti pertolongan Tuhan, jangan sampai kita mencari jalan sendiri, tapi kita tetap mengikuti firman Tuhan. Di dalam menanti pertolongan Tuhan, kita tetap percaya. Walaupun kita sudah menolong kita dari sejak kita dalam kandungan hingga sampai hari ini. Kesulitan demi kesulitan yang kita hadapi, kita alami, Tuhan memberi pertolongan kita kuat sampai hari ini. Dan biarlah kita juga seterusnya terus pandang Tuhan, bahwa Tuhan Allah penolongku. Selamat pagi sahabat, selamat beraktivitas sahabat. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati sahabat, Tuhan memberkati kita semuanya.

Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur mengingatkan kami kembali pada kesempatan pagi hari ini untuk kami terus menantikan Engkau, untuk kami bersabar, untuk kami tetap beribadah kepada Tuhan apapun yang terjadi, kami tetap mencari Tuhan, kami tetap mengikuti firman Tuhan, dan kami tetap percaya Tuhan pasti menolong kami. Tuhan pasti memberi kebaikan-kebaikan dari kami dalam kandungan hingga sampai hari ini. Kami tidak pernah kekurangan kebaikan-Mu. Dan kami sangat yakin apapun masalah yang dihadapi kami semua, sahabat semua, Engkau juga pasti sudah menyediakan jalan keluar, jawaban yang terbaik untuk kami semuanya. Terima kasih, kami terus menantikan Engkau dalam hidup kini, dan kami hanya mau satu, yaitu tetap percaya kepada Tuhan. Diberkati seluruh sahabat Ikhtus yang ada, diberkati radio Ikhtus yang ada. Kami bersyukur, biarlah semakin baik, semakin diberkati Tuhan. Radio Ikhtus ini semakin memancarkan suara Tuhan, semakin menjadi berkat buat yang mendengar. Engkau mencukupkan semua dana yang dibutuhkan. Engkau juga memberkati seluruh karyawan staf radio itu, seluruh hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk mengerjakan pekerjaan-Mu lewat radio Ikhtus ini. Memberkati seluruh sahabat Ikhtus, apapun masalah tantangan yang mereka hadapi, sakit penyakit, Tuhan Engkau tolong mereka. Yang sekolah, yang studi, Tuhan berkati mereka. Dan biarlah di dalam segala hal mereka terus tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami sangat percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami, ya Tuhan. Kami sangat percaya Engkau pasti menolong kami. Segala puji, hormat, dan syukur kami persembahkan kepada-Mu. Engkau Bapa yang menyertai kami. Engkau Bapa yang memberkati kami. Engkau Bapa yang melindungi kami. Engkau Bapa yang menyelamatkan kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita semua diberkati di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.

Station of Salvation 96.5 FM, itu sahabat Anda. Selamat bertemu lagi pagi hari ini. Pagi yang cerah, setiap matahari terbit, itu adalah undangan kita semuanya untuk memulai lagi dengan hati yang penuh syukur. Apa kabarnya sahabat semuanya? Pertemuan pagi hari ini tentunya membawa sukacita karena kita jumpa lagi di Happy Birthday hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Bersyukuri hari yang baru pagi hari ini menjadikan langkah pertama terasa penuh makna. Hari ini banyak juga sahabat-sahabat yang berulang tahun ya. Ucapkan selamat mensyukuri anugerah usia baru. Yuk bersama-sama sahabat semuanya. Nikmati puji-pujian dari 96.5 FM itu sahabat Anda untuk membuat suasana pagi ini menjadi lebih indah dan sukacita. Yuk kita nikmati bersama-sama.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: saya Sari Simorangkir, tetap di 96.5 FM, itu sahabat Anda.
1: Ya, 96.5 FM untuk sahabat Anda, bersinergi untuk berbagi, ya, berbagi salam, berbagi sapaan untuk sahabat-sahabat yang berulang tahun hari ini 5 Agustus 2026. Nah, yang tercatat cukup banyak juga, 21. Nah, tapi banyak juga untuk sahabat itu yang berulang tahun tapi belum dicatat, baik itu yang belum dicatat, yang ada di Facebooknya itu, ya. Yang mau gabung boleh silahkan, sahabat-sahabat bisa kirimkan nama dan tanggal lahirnya, dan nanti akan disapa saat sahabat-sahabat berulang tahun, ya. Baik, 5 Agustus 2026 diucapkan selamat ulang tahun. Percayakan sepenuhnya kepada Tuhan, percayakan prosesnya kehidupan, dan jadilah sebaik mungkin, ya. Selamat pagi, selamat ulang tahun. Kiranya hari-hari sahabat menyenangkan. Selamat mensyukuri anugerah usia baru Ibu Wilhelmina Mince Tusilasi. Di mana nih, di alamatnya ya yang baru Ibu? Ya, selamat pagi, selamat bertemu lagi di udara lewat Itus FM, ya. Ada Bapak Atma Tamin di Bucu Bang Sri Jepara. Oke, Kota Jepara, selamat pagi semuanya. Dukung untuk pelayanan radio Itus, ya. Ada Ibu MV Yayu di Kembang Sari, juga diucapkan Bapak Nyo Shoyong di Pandean Lamper, diucapkan selamat memasuki usia baru. Bapak FX Bayu Dewa di Jalan Gergaji diucapkan juga selamat memasuki usianya yang baru. Hari ini sahabat semuanya ditambahkan usia, kiranya dengan doa dan semua impian sahabat menjadi nyata dalam usianya yang baru ini. Tuhan yang mengasihi kita semuanya juga akan memberikan yang terbaik buat sahabat-sahabat, ya. Baik, puji-pujian sudah saya siapkan untuk menemani sahabat semuanya pagi hari ini untuk Ibu Wilhelmina Mince, ada Bapak Atma Tamin, Ibu MV Yayu, Bapak Nyo Shoyong, juga Bapak FX Bayu Dewa. Nah, Bapak dan Ibu yang memasuki usia yang baru tentunya dengan harapan bisa membagikan warisan kebaikan kepada kita-kita yang muda, ya. Wah, merasa muda nih, ya. Nah, kembali lagi puji-pujian yang sudah saya siapkan untuk saya bingkiskan buat sahabat-sahabat itu yang berulang tahun hari ini. Selamat menikmati.

0: itu kasih karunia? Mereka yang menerima kasih karunia, artinya dia sudah berdamai dengan Allah.
1: Siapa yang pertama kali menerima kasih karunia?
0: Bagaimana cara kita menerima kasih karunia?
1: Jangan berdasarkan asumsi pribadi. Jangan juga sembarangan mengambil ayat-ayat untuk referensi.
0: Mari datang dan mendengar dengan seksama. Cek Alkitabmu. Seminar Alkitab. Jangan menyia-nyiakan kasih karunia. 13 dan 14 Agustus 2026 pukul 17.30 sampai dengan 21.30.
1: Bersama pembicara Pastor Andreas, bertempat di Raja Art and Beauty Hotel Simpang 5 Semarang, Ruang Azura lantai 1, Jalan Singosari nomor 4 Semarang.
0: Acara ini gratis. Disediakan makan malam bagi yang sudah mendaftar. Terbatas untuk 50 peserta. Person Rusi 0822 2574 5858.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Gaya hidup sehat adalah melakukan aktivitas fisik sesuai ketentuan, tidak merokok, mengkonsumsi menu makanan yang seimbang. Dengan melakukan gaya hidup sehat, maka dapat mencegah terjadinya penyakit yang tidak menular, sebagai contoh penyakit stroke, hipertensi, penyakit jantung, maupun diabetes mellitus. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

sahabat Iktus, kembali lagi setelah menikmati pujian untuk menemani sahabat semuanya. Berikutnya, selamat ulang tahun kekuatan darinya. Ya, selamat ulang tahun untuk Ibu Budianti di Kampung Permbaen. Ya, selamat ulang tahun untuk Bapak Yuel Mariono di Jalan Kuripan Karangawen Depak. Juga Saudara Esther di Jalan Krakatau. Selamat pagi Ibu Yohana di Petelan Tengah, Ibu Nancy Pandinata di Gambiran. Dengar panggil-panggilnya lewat 96.5 FM ya. Senang sekali untuk menyambut usia yang baru, sahabat-sahabat diberikan kesehatan, sukacita, ulang tahun yang penuh berkat ya. Selamat ulang tahun memasuki usia yang baru untuk Ibu Budianti, Bapak Yuel Mariono, sahabat Esther, Ibu Yohana, Ibu Nancy Pandinata. Ada ucapan selamat ulang tahun untuk sahabat Iktus hari ini. Ya, dikirimkan untuk sahabat-sahabat yang berulang tahun. Diucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat, dipenuhi berkat, dilancarkan semuanya ya. Baik, kembali lagi puji-pujian untuk sahabat semuanya di Happy Birthday hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Selamat.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: putra putri bapak ibu diare, jangan panik. Tetap berikanlah air susu ibu, berikanlah garam oralit semau anak, setiap anak diare. Jika tidak ada oralit, berilah cairan rumah tangga, contohnya bisa dibuat dengan menggunakan larutan air, gula, dan garam. Jika masih tetap diare, bawalah putra-putri bapak ibu ke rumah sakit terdekat. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
1: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.
1: Ada sapaan lagi pagi-pagi meluncur ke rumah sahabat Iktus ya. Baik sahabat Iktus yang saat ini kembali beraktivitas atau yang aktivitasnya di rumah ini ya, ada opa, oma, kakek, nenek, emak, engkong yang bersama-sama dengerin Iktusnya. Terima kasih untuk segala dukungannya. Perjumpaan kita di pagi hari ini lewat 96.5 FM itu sahabat Anda. Perjumpaan untuk menyapa sahabat-sahabat yang berulang tahun. Ada siapa lagi nih? Ada Ibu Rutlani Irawati di Kalicari. Ini dekat Rogosari ya. Nah, Supriyadi. Betul ya. Oke, ada Ibu Teni Chen di Kampung Petemesan. Selamat ulang tahun juga. Ada Saudari Ruth Hadasa di Wonodri Kebon Dalem. Bapak Petro, selamat pagi, selamat ulang tahun di Jalan Sri Nindito. Bapak Joko di Kranggan Barat diucapkan juga selamat ulang tahun. Hari ini Tuhan melimpahkan segala berkat dalam usaha, pekerjaan, keluarga dan juga perjuangan sahabat ya. Ini sahabat itu yang berulang tahun, mungkin sahabat sebagai seorang pimpinan menjadi leader di tempat perusahaan, terus menjadi berkat, menjadi pimpinan yang disegani oleh teman-teman, tapi tetap terus takut akan Tuhan ya, menjadi pemimpin yang baik. Nah, puji-pujian manis ini untuk sahabat yang berulang tahun ya, diucapkan selamat ulang tahun Ibu Rutlani Irawati di Kalicari, Ibu T. Nichen, Saudari Ruth Hadasa, Bapak Petrus dan juga Bapak Joko. Diucapkan selamat ulang tahun, diberkati dengan kesehatan, kebahagiaan, juga kesuksesan dalam segala hal yang sahabat kerjakan. Baik, puji-pujian manis tetap terus menemani sahabat semuanya di 96.5 FM, itu sahabat.

0: Itu aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
1: Lono, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak Mor. Minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Ayo Ma, Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
4: Halo?
5: Halo Pak, hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
6: Pak, berhenti saja dulu Pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
4: Ah, gak apa-apa. Halo?
7: Iya, tolong siapkan materi rapat ya.
4: Ya, lalu...
8: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Ictus, sahabat Anda.
9: Pastikan Anda bersama kami di 96.5 FM Ictus, sahabat Anda.
10: Di 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Kembali lagi menyapa sahabat-sahabat yang sudah bergabung bersama Itusnya pagi hari ini, yang sedang menantikan namanya kok belum disapa. Nah, segera saja daftar ya. Namanya lewat WhatsApp Itus boleh nih ya. Oke, diucapkan selamat ulang tahun untuk hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Ada siapa lagi nih ya? Masih ada beberapa. Ada Ibu Indro Rasmono di Jalan Tirto Muktimas. Diucapkan selamat ulang tahun. Sahabat Debora Isyana di Tirto Mukti Timur juga diucapkan selamat ulang tahun. Ada Saudara Agus Joko Utomo di Karangjati. Sahabat Dwi Kristiani di Banowati, ada Ibu Evita di Kudus, Ibu Lisa di Puspowarno. Selamat ulang tahun memasuki usia yang baru, Tuhan mengasihi sahabat dan memberikan kesejahteraan, kebahagiaan. Selamat ulang tahun, kiranya di usia yang Tuhan berikan ini, sahabat dilimpahkan berkat-berkatnya dan kekuatan darinya. Kalau saat ini sahabat itu mempunyai beban yang berat, biarkanlah tepat hari ini juga Tuhan akan segala mengangkat segala beban. Mungkin juga yang saat ini sedang terbaring sakit, Tuhan akan pulihkan, sembuhkan. Di dalam memasuki usia yang baru ini, percayalah bahwa bersama dengan Tuhan kita menang ya. Oke, diucapkan selamat ulang tahun untuk Ibu Indro Rasmono, sahabat Debora Isyana, Saudara Joko Utomo, Saudari Dwi Kristiani, Ibu Evita, dan Ibu Lisa. Tentunya juga sahabat Ictus, dimanapun sahabat berada yang merayakan hari jadinya, hari ulang tahunnya hari ini, Rabu 5 Agustus 2026. Semuanya bahagia, sukacita, dan tetap teguh mengikut Tuhan ya. Baik, perjumpaan kita di Happy Birthday hari ini, Rabu 5 Agustus sudah telah usai. Terima kasih untuk bersamanya, selamat ulang tahun, dan selamat mengikuti acara-acara kami yang selanjutnya. Selamat bertemu dengan rekan-rekan kerja, bersama dengan keluarga. Jadikan itu menjadi sahabat setia Anda setiap saat.

0: Apabilah waktu untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi. Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan. Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.

Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Artikel kita pada pagi hari ini berjudul Arti Kata Gereja. Mentega dan gereja, bendera dan kemeja, dan sejumlah kata lain dalam bahasa kita berasal dari bahasa Portugis. Kata gereja diambil alih dari kata igreja, bahasa Portugis. Lalu dari mana asal kata igreja? Mungkin igreja berasal dari kata Yunani yaitu ekklesia. Beberapa abad sebelum Masehi, orang sudah memakai kata ekklesia. Jika di sebuah desa ada rapat atau pertemuan, semua lelaki dipanggil keluar dari rumah untuk menghadiri pertemuan itu. Rapat atau pertemuan itu disebut ekklesia, yang secara harfiah berarti dipanggil keluar. Semua lelaki diundang, kecuali lelaki yang belum dewasa dan lelaki yang adalah budak belia. Bagaimana dengan perempuan? Maaf, mungkin buat perempuan lain kali saja. Ketika pada abad pertama, para pengikut Yesus berkumpul, kumpulan atau komunitas itu juga disebut ekklesia. Kitab Kisah Para Rasul 15 yang melaporkan kejadian sekitar tahun 50 mencatat kata ekklesia, yaitu sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Kisah Rasul 15 ayat 41. Jemaat itu adalah ekklesia. Itulah asal-usul kata gereja. Bagaimana dengan kata church? Apakah itu berasal dari kata ekklesia? Kata church bahasa Inggris itu bukan. Asalnya dari kata Yunani kuriake, yang berarti terhisap pada kurios. Siapa yang disebut kuriake? Para budak milik tuan tanah. Beberapa abad sebelum Masehi, tuan tanah disebut kurios, tuan, yang berarti tuan yang memiliki kuasa penuh. Karena budak belian adalah milik kurios, maka mereka disebut kuriake. Kemudian pada abad pertama, Yesus disebut kurios oleh para pengikutnya. Dalam Alkitab, kurios diterjemahkan menjadi Tuhan. Pengakuan iman gereja pertama berbunyi, Yesus adalah Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 3. Para pengikut Yesus mengaku diri terhisap pada kurios yang bernama Yesus. Oleh sebab itu, komunitas mereka disebut kuriake. Jadi, gereja adalah ekklesia, itu komunitas yang dipanggil keluar. Dan kuriake, itu komunitas yang dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat 9. Kita dipanggil keluar dari kegelapan untuk masuk ke dalam terang. Kita juga dipanggil keluar dari keputusasaan dan masuk ke dalam pengharapan. 1 Petrus 1 ayat 3. Keluar dari perbudakan dosa dan masuk ke dalam kemerdekaan anak-anak Allah. Roma 8 ayat 21. Kata inisia gereja, kata Portugis igreja, kata Prancis eglise, dan kata Latin ecclesia berasal dari kata Yunani ecclesia, yaitu umat yang dipanggil keluar. Sedangkan kata Inggris church, kata Mandarin jauhi,